Dia tertipu. Ada kecenderungan hati kepadanya dan mencintainya. Dan dia tertipu dengan kehidupan dunia tersebut. Hatta idza dhanna annahu malikun laha qadirun 'alayha salabaha baghtatan. Ketika dia mengira bahwa dia sudah memilikinya dan mampu menguasainya. Mengira dia mampu untuk menguasainya. Allah Subhanahu wa taala cabut keindahan yang dilihat oleh matanya dengan sekonyong-konyong bertatan. Barangkali dengan kematian atau dengan sakit atau dengan perkara-perkara dia tidak bisa lagi memanfaatkan karena bencana-bencana. Hilang lenyap. Padahal dirinya sudah menganggap menguasai sepenuhnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mencabutnya dengan tiba-tiba, dengan sekonyong-konyong. Ahwaj ma kana ilaiha, padahal dia sangat memerlukannya. Wahila bainahu wa bainaha. Namun ada pembatas. Ada yang membatasinya sehingga tidak lagi dapat mengambil atau mendapatkan keindahan tersebut. Ada penghalang. Wahila bainahu wa bainaha. Ada penghalang. Diletakkan penghalang antaranya dan antara dunianya. Fashabbahaha bil ardi alladhi yunzilul ghaith 'alayha. Maka Allah mengumpamakan dengan bumi yang diturunkan hujan kepadanya. Fatashibu wa yuhsinu nabatuha. Atau yahsunu nabatuha. Lalu menumbuhkan rumput-rumput atau batas syab. Dan membuat tumbuhan-tumbuhannya indah, cantik. Wa yaruku manzaruha linnadhir. Dan nampak indah mempesona bagi orang yang melihat. Bagus mempesona. Fayaghtarru bihi wa yadhunnu annahu qadir 'alaiha. Lalu dia tertipu dan mengira bahwa ia mampu untuk menguasainya. Yaghtarru bihi wa yadhunnu annahu qadir 'alaiha, dia mengira dia mampu untuk menguasainya. Dia merasa mampu. Dia menguasainya.
Malikul laha. Akan tetapi apa yang terjadi? Fayatiha amrullah. Maka datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala. Datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala. Fatudriku nabatuha al-afah baghtatan. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah, tumbuhan tersebut terkena bencana dengan tiba-tiba. Fatusbihu ka'allam takun qabl. Seolah-olah belum pernah terjadi sebelumnya. Belum ada tanaman. Fayakhibu dhannuhu. Fawatusbihu yadahu sifran minhuma. Sehingga sia-sialah sangkaannya. Dia kecewa. Anggapannya itu dia dengan apa? Anggapan dia bisa memiliki, anggapan bisa menguasai untuk terus bersenang-senang. Kecewa. Karena bencana tiba-tiba. Seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Belum ada tumbuhan. Kedua tangannya menjadi kosong darinya. Watusbihu yadahu sifran minhuma. Dan kedua tangannya menjadi kosong darinya. Tidak lagi memiliki apa-apa. Fahakadha halud dunya. Demikian keadaan dunia. Wal wathi biha sawa. Dan orang yang percaya kepadanya sama saja. Wa hadha min ablagh. Min ablaghi tashbih wal qiyas. Ini adalah salah satu perumpamaan dan analogi yang sangat jelas, sangat mantap. Oh, muslimin yang dirahmati Allah, bayangkan. Orang mula-mulanya tanahnya tandus. Tanahnya tidak mempunyai tanaman-tanaman. Lalu datanglah hujan. Hujan lebat. Akhirnya dengan hujan tersebut, suburlah tanah-tanah. Keluarlah rumput-rumput yang menghijau. Tumbuh-tumbuhan yang indah mempesona. Sehingga ketika dia melihat keindahan itu, dia perlihatkan kepada orang, ini indahnya kebun saya. Cantik. Mempesona, berbangga-bangga, sehingga orang pun terpikat melihatnya.
Orang pun terkagum-kagum. Karena subur. Menghijau. Tanaman-tanaman menghasilkan buah. Pemiliknya merasa nyaman sekali, tidak akan hilang sama sekali. Akan bertahan. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, karena lupa diri, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bencana. Baik pada siang hari ataupun pada malam hari. Sehingga apa yang indah dipandang mata, habis semuanya. Bagaikan tumbuhan-tumbuhan yang sudah disabit. Atau habis sama sekali. Seolah-olah tidak pernah ditumbuhi sebelumnya. Itulah kehidupan dunia kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengambilnya, apa yang dia dapati? Tangannya, tangan yang hampa, kosong. Tidak lagi dapat untuk membanggakan, bahagia. Dan ini adalah permisalan yang luar biasa. Ablagh at-tashbih wal qiyas. Perumpamaan yang luar biasa kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan analogi yang sangat indah. Tentunya bagi orang-orang yang berpikir. Bagi orang-orang yang berpikir. Kadzalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun. Demikian kami menjelaskan ayat-ayat bagi orang-orang yang berpikir. Lalu Syekh mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan, فَلَمَّا كَانَتِ الدُّنْيَا عُرْضَةً لِهَذِهِ الْآفَاتِ. Karena dunia rentan terhadap bencana-bencana seperti ini. وَالْجَنَّةُ سَلِيمَةٌ مِنْهَا. Atau al-jannatu salimatan minha. Sementara surga selamat daripada bencana-bencana. Tidak ada bencana. Qala ta'ala wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyuruh ke darus salam. Kampung keselamatan yang tidak ada bencana di dalamnya, tidak ada kesulitan dan tidak ada keletihan. Tidak ada ancaman. Damai dan tenteram. Darussalam. Wallah yad'u ila darissalam. Menyeru ke Darussalam, yaitu surga. Fasammaha huna Darussalam.
Allah namakan surga itu dengan Darussalam, negeri keselamatan. Lisalamatiha min hadhil afat. Karena surga itu selamat daripada bencana-bencana. Allati dzakaraha fid dunya. Bencana-bencana yang disebutkan di dunia. Selamat. Di surga tidak ada kesengsaraan. Di surga tidak ada keletihan. Di surga tidak ada hal yang menyulitkan. Tidak ada ancaman. Tidak ada rasa takut. Tidak ada kekhawatiran. Semuanya adalah keselamatan. Tidak ada ancaman kaum muslimin yang dirahmati Allah. Tidak seperti dunia. Bencana silih berganti. Di satu tempat terjadi gempa. Di tempat lain terjadi tsunami. Di tempat lain digabung keduanya, gempa dan tsunami. Satu tempat terjadi bandang, banjir bandang. Menghanyutkan rumah-rumah, bangunan-bangunan runtuh. Pohon-pohon tercabut. Binatang-binatang ternak hanyut, kebun-kebun musnah. Kehidupan dunia. Ditambah lagi dengan kekacauan-kekacauan. Ancaman-ancaman. Ketidaknyamanan. Penuh dengan kekhawatiran bahwa ada orang yang akan berbuat jahat. Ada orang yang akan mencelakainya. Atau mendatangkan kerugian untuknya. Ada kekhawatiran rugi. Tidak beruntung. Bangkrut di dalam usaha. Dihantui ketakutan dengan adanya musuh-musuh. Orang-orang yang tidak senang. Itu adalah kehidupan dunia. Ketika ada orang yang kuat dalam kehidupan dunia, menguasai semuanya, mereka bisa berbangga-bangga. Sehingga orang melihat kaum muslimin yang dirahmati Allah, dia sudah menguasai semuanya. Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tidak ada yang lagi yang bisa menghalanginya daripada nikmat dunia secara penuh. Tidak menyadari bahwa kehidupan dunia itu adalah rentan. Kehidupan dunia ini lemah. Kehidupan dunia ini dari dahulu sampai sekarang tidak berhenti
daripada bencana-bencana. Lupa bahwa bencana itu bisa menimpa dirinya. Bagaimana gerangan ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatannya, padahal orang sudah silau melihat keberhasilannya, kejayaannya, ternyata dalam seketika habis tak bersisa. Demikianlah contoh orang yang tertipu di dalam kehidupan dunia, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah umpamakan. Duriba lakum masalun fastami'ulah. Duriba masalun fastami'ulah. Diberikan perumpamaan-perumpamaan, maka dengarlah perumpamaan-perumpamaan tersebut. Dan tentunya duriba masalun fastami'ulah bagi orang-orang yang beriman akan bermanfaat. Bagi orang-orang yang menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara, maka mereka tidak akan tertipu dengan kehidupan dunia. Dan tidak menipu orang dengan kehidupan dunianya. Karena dunia rentan terhadap bencana-bencana ini. Sementara surga, jannah, selamat daripadanya. Itu Darussalam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala suruhkan manusia untuk mencari Darussalam. Dengan hidayah. Lati zaraqa fi dunya fa'amma bidda'wah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh secara umum untuk ilaiha, mendapatkan Darussalam. Wa khassa bil hidayah man syaa. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Fadzalika adluhu wa hadza fadluhu. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala serukan kepada semua manusia secara umum untuk Darussalam. Allah sampaikan kepada manusia bahwa kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang kekal dan abadi. Kehidupan yang rentan terhadap bencana-bencana dan kehancuran. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, perumpamaan ini mengajarkan bahwa dunia hanyalah fata morgana yang indah sesaat. Manusia sering terpedaya oleh kegemerlapannya.
lupa bahwa semua bisa lenyap dalam seketika, dalam sekejap mata. Baik dengan kematian, dengan penyakit yang menderanya, bencana yang menghancurkan apa yang dimiliki. Dan ini adalah pelajaran terbesar yang maknanya janganlah pernah menggantungkan hati pada yang fana. Berusaha untuk mencari tujuan utama, yaitu jannah. Karena jannah adalah kehidupan yang abadi, bebas daripada segala bencana, kerusakan, ketidaknyamanan, semuanya kesenangan. Allah Subhanahu wa taala berikan permisalan ini agar kita sadar, mendorong kita untuk hidup berbekal di akhirat kelak bersyukur, beramal, berusaha untuk kehidupan abadi, bukan untuk kehidupan yang sementara. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm, kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala' wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: قدوات نبوية. نبوية.
5: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang kau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di sholat subuh kita sudah berupaya menjadikan sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Hidayah 103,4 FM.
7: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
8: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
9: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
8: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum wala

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi
1: setelahku. Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
1: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansat fa inna ladidhal aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. Intala taba wa illam yajri lam yatibi. فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersinar jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
2: Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wa inna Allah lama'al muhsinin.
3: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
4: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu akbar secara zat, Allah maha besar. Secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman. Tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung. Di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung. Ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa ka'ayy.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari munkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar.

0: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
1: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
0: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
1: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
0: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
2: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
3: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madaru katsira 'ala as-sihha wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madarr katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
3: Malaikatullah wa yudhurra binafsih. ويتعاطى ما يضره وقد يخدره وقد يسره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
2: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
3: Alaika ya Abdullah an tad'ah wa an tahdharah. Wa ala kulli muslim yahdharah. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
2: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
4: kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa kullu dhalalatin finnar.
5: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
6: بدعه itu apa?
4: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
6: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: مدينة.
1: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadibah al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai Fulan, ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajii'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli min hadimah. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaba. Kalau toh pun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum ala nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Aku membawamu 9 bulan. Tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wow.

0: وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
2: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
1: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
3: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengerti.
4: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfi. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه، وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة، وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام، فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
5: قدوات نبوية. نبوية.
6: رغم أنتم، رغم أنت، تلقى celaka, celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
7: Tidak layak bagi seorang yang berakal, tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
6: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma ziyadatu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak. tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
7: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
8: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
2: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua, jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar.
9: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
2: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah subhanahu wa ta'ala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar,
4: dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar,
5: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya. Dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini yang akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita? Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, yang ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita berganding tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqomah.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
1: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103.

0: hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yuakhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
4: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
3: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Ati'ullah, taatilah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'imma la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka. Wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku. Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka, qulubus syayatin, seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu, kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Hanya saja di 4 bulan haram ini, keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: جنوده وحفظهما وهو العلي العظيم.
1: قوم المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya. Namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya. Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar. Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan pada hari kiamat kelak, bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
4: Allahu Akbar secara zat. Allah maha besar secara zat. Diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
5: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri ya basa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
4: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, rabbukum, rabb kalian. Tabarakallahu rabbul alamin.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah?
1: Hidayah FM, Idha'atul Quran Al-Karim, Wad-Durus Al-Ilmiyah, Was-Siyar Al-Hadirah, Tuqaddim Lakum Hadihna.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadari wa yasirli amri wa lul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidini ilman warzuqni fahman. Saudaraku Seman Sakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antunna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah tabaraka wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khutani mana, azanillah huwayakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti biasa, di Sabtu pagi menjelang siang kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basharahil LCM Afidhullah, melanjutkan dari bahasan kitab Bulughul Maram, yang mana alhamdulillah kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatan iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum antuna berada. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana antum-antunah bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-753-30000 atau di 0811-754-444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat Hidayah, dimanapun antum-antunah berada, sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu Anarudi Abu Ma'uyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana antum?
2: Alhamdulillah Ustaz, bikhair Ustaz. Kami di sini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat, dan jazakallahu khair Ustaz telah menyempatkan waktunya di kesempatan yang berbahagia ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan ini. Baik, khotani mana azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum antuna berada. Untuk subjudul kita di kesempatan ini, kita akan melanjutkan di kitab nikah, yakni larangan menikahi penzina, ya, larangan menikahi penzina. Baik, langsung saja kita simak, kepada Ustaz kami persilakan. Falyatafaddal, masykura.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar amabah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada bab larangan menikahi penzina. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yankihu az-zani al-majludu illa mithlah. Aw Ahmad wa Abu Dawud rijal wa thiqat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah seorang laki-laki penzina yang telah didera menikah kecuali dengan wanita yang sama dengannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan perawinya thiqah, perawinya terpercaya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita bacakan ini menjelaskan kepada kita haramnya bagi seorang laki-laki yang baik-baik menikah dengan seorang wanita penzina atau pelacur. Demikian pula wanita yang baik-baik haram dinikahkan dengan seorang laki-laki penzina. Haramnya, kata para ulama, sampai mereka bertaubat. Jadi kalau mereka tidak bertaubat, maka tidak boleh dinikahkan sampai mereka bertaubat. Hal ini didasari berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Wa az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dhalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina. Atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Surah An-Nur ayat 24. Surah An-Nur ayat 3. Ayat ini sangat jelas mengatakan laki-laki penzina tidak boleh menikahi wanita muslimah. Maka laki-laki penzina layaknya nikahnya wanita penzina atau wanita musyrikah. Dan wanita penzina tidak boleh menikahi laki-laki muslim. Maka wanita penzina dapatnya layaknya laki-laki penzina atau laki-laki yang muslim. Hal demikian itu diharamkan atas orang beriman. Hal yang demikian itu diharamkan atas orang-orang beriman. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama, sebab turunnya ayat ini adalah bahwa Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi adalah seorang laki-laki yang bersikap keras. Dia membawa tawanan dari Mekah ke Madinah. Dia berkata, aku membawa serta seorang laki-laki guna menyertai. Dahulu di kota Mekah ada seorang pelacur yang bernama Anaq. Dia dahulu adalah pelanggannya. Anaq keluar dari rumahnya. Dia melihat bayangan hitam di tembok. Dia bersuruh, siapa itu? Marsad, selamat datang. Marhaban, ahlan wa sahlan, hai Marsad. Mari sini bermalam di tempatku. Marsad berkata, hai Anaq, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan zina. Anak malahan berteriak, hai penghuni kemah, ini ada dul-dul, kata dia. Ya, maksudnya dul-dul itu adalah landak yang besar. Ya, maksudnya dia menyamakan Marsad, sahabat yang mulia ini, ya, dengan landak karena muncul pada malam hari dan menyembunyikan kepalanya di dalam tubuhnya. Maka dialah yang membawa tawanan kalian dari Mekah ke Madinah, kata anak tersebut. Maka aku pun lari ke Gunung Handamah, kata Marsad. 8 orang mengejarku. Mereka menemukan tempatku berhenti. Lalu mereka berdiri tepat di atas kepala. Mereka mengencingiku dan kencing mereka tepat mengenaiku. Namun Allah menghalangi pandangan mereka terhadap diriku. Lalu aku menemui temanku tadi dan membawanya. Begitu sampai di Al-Araq, aku membuka rantainya. Kemudian kata Marsal, aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku menikahi anak? Rasulullah terdiam. Lalu turunlah ayat, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dan membacakan ayat tersebut kepadaku. Lalu beliau berkata, jangan nikahi dia. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh para, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwasanya penzina itu tidak diboleh dinikahi kecuali dia bertaubat. Sebab itu pula wanita penzina tidak boleh dinikahi sampai dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, maka boleh dinikahi. Tapi dia tidak bertaubat, maka tidak boleh dinikahi. Dan hadis yang mulia ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, haramnya laki-laki baik menikahi wanita yang berzina. Dan sebaliknya, wanita baik haram baginya menikahi laki-laki yang berbuat zina. Yang kedua, laki-laki baik wajib mencari wanita baik-baik sebagai bekal calon istri. Begitu pula sebaliknya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya menghukum para penzina, maka dia mengharamkan bagi orang yang beriman untuk menikahi mereka sebagai bentuk pemboikotan atas mereka. Karena mereka telah melakukan dosa dan keburukan. Kemudian, di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, jika seorang wanita baik-baik menikahi laki-laki penzina, maka yang akan terjadi ialah laki-laki itu akan merasa kenyang dengan para pelacur. Sehingga istrinya tidak membuat dia mampu menjaga kehormatan diri. Dan dia akan terus-menerus berzina. Hampir, yang poin yang kelima, para ulama mengatakan, hampir tidak ada wanita yang menikahi laki-laki penzina dan belum bertaubat dari perbuatannya, selamat dari perbuatan zina. Karena wanita memiliki tabiat condong kepada laki-laki, dan ketika melihat suaminya bermain mata dengan wanita lain. Maka ini di antara hikmah kenapa di dalam Islam dilarang bahwasanya seorang wanita menikahi laki-laki penzina dan sebaliknya seorang laki-laki baik menikahi wanita penzina. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis berikutnya. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من أصيلتها ما ذاق الأول muttafaqun alaih wal lafzu li muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ada seorang laki-laki telah mentalak istrinya sebanyak 3 kali. Kemudian wanita itu dinikahi oleh laki-laki lain dan laki-laki itu pun menceraikannya sebelum mencampurinya. Lantas mantan suami yang pertama ingin menikahinya kembali. Dan kasus ini dia tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab tidak boleh sampai suaminya laki-laki lain yang mencicipi madunya sebagaimana suami pertamanya telah mencicipinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan lafaznya dalam riwayat Muslim. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam kalau ada seorang wanita diceraikan sampai 3 kali oleh suaminya, maka itu disebut dengan istilahnya talak bain. Talak bain itu artinya seorang suami tidak bisa lagi kembali kepada istrinya karena batasan talak sudah habis. Allah mengatakan dalam Al-Quran, at-talaqu marratan, sesungguhnya talak itu 2 kali. Seorang laki-laki kalau mentalak istri yang pertama, dia bisa rujuk kapan saja selama istri itu masih dalam masa iddah. Kemudian kalau dia talak yang kedua, dia jatuhkan lagi talak setelahnya, maka kapan saja sang suami bisa rujuk kepada istri. Tapi ketika dia mentalak ketiga, maka dia disebut talak bai. Tidak bisa lagi dia rujuk. Maka dipisahkan selama-lamanya seorang suami dan istri ini. Kalau terjadi talak, talak tiga, maka dipisahkan selama-lamanya. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dipisahkan selama-lamanya, maka dia tidak bisa kembali. Maka dia tidak bisa kembali dengan suami-suami. Kecuali sang istri menikah dengan laki-laki lain setelah selesai masa iddahnya, dia nikah dengan laki-laki lain. Ya. Maka setelah dia menikah dengan laki-laki lain ini, dan nikahnya itu nikah betulan. Bukan dibikin-bikin. Bukan sandiwara. Enggak. Nikah betulan. Ya. Menikah karena Allah dan seterusnya. Kemudian dia nikah dengan lakinya yang berikutnya. Kemudian laki-laki tersebut menggauli wanita ini. Dan ternyata wanita ini ketika sudah digauli, tidak berapa lama misalnya laki-lakinya meninggal. Maka wanita ini ketika selesai iddahnya bisa kembali kepada suaminya yang awal. Kenapa? Karena dia sudah menikah dengan laki-laki lain dan laki-laki itu sudah menggaulinya. Maka dia bisa kembali kepada lakinya yang pertama. Dengan nikah yang baru. Dengan nikah yang baru. Ini disebut dengan, di dalam masalah fikih disebut dengan istilahnya al-hadam. Menghancurkan sesuatu. Artinya dulu dipisahkan, tidak bisa kembali. Tapi ketika wanita ini, ketika wanita ini nikah dengan laki-laki lain, ya, maka dia menghancurkan hukum yang terdahulu. Menghilangkan hukum yang terdahulu. Maka kata para ulama rahimallahu taala, ini disebut dengan al-hadam. Ini disebut dengan al-hadam. Maka dengan syarat dia menikah dan nikah. Tapi kalau seandainya laki-laki itu disuruh oleh mantan suami, maka tidak sah pernikahan dan tidak bisa kembali. Atau laki-laki tersebut menikah betulan tapi belum dia gauli wanita ini, maka juga tidak bisa kembali kepada mantan suami. Ya. Dan ini subhanallah, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya seorang suami berhati-hati di dalam masalah ini. Dan juga tidak boleh seorang suami yang pertama melakukan tipu daya agar menghalangkan si wanita, ya, untuk kembali kepadanya, maka dia sewa orang, dia bayar orang untuk menikahi mantan istri. Tujuannya apa? Agar bisa kembali kepada ini, tidak boleh. Dan ini haram. Dan ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya apa? Pentingnya adalah seorang muslim dan muslimah berhati-hati dari masalah talak. Ya, berhati-hati dari masalah talak. Jangan tergesa-gesa sebentar-bentar talak. Sebentar-bentar talak. Maka seseorang berusaha, ya, kalau ada permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga, dia selesaikan. Dia selesai. Maka hendaknya dia menyelesaikan baik-baik, ya, permasalahan rumah tangga tersebut. Maka insyaallah, ya, sebesar apapun permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, kalau diselesaikan dengan ketakwaan, maka insyaallah hasilnya juga baik. Insyaallah hasilnya juga bagus. Permasalahan yang ada adalah banyak orang di dalam kehidupan rumah tangga yang seharusnya tidak jadi masalah dijadikan masalah. Yang seharusnya sebetulnya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik menjadi tidak bisa diselesaikan. Kenapa? Karena berlebih-lebihan dalam menyikapi sesuatu. Maka seseorang berusaha agar dia tidak berlebih-lebihan dalam menyikapi sesuatu. Maka dia berusaha menyikapi sesuatu objektif. Ya. Berusaha dia menyikapi sesuatu itu dipantau, ya, dilihat maslahat dan mudarat-mudaratnya. Hadis yang mulia ini memiliki banyak faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama, Bapak Ibu, bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang perkara yang dapat menghalalkan seorang istri yang ditalak tiga untuk dipinang kembali oleh mantan suaminya, yaitu dia harus dicampuri oleh suaminya. Yang kedua, ya, dan diceraikan olehnya pula, atau suami kedua ini meninggal, tidak cerai. Faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini bahwasanya wanita yang ditalak tiga tidak boleh kembali kepada suaminya yang pertama sampai dia menikah dengan laki-laki lain dan dicampur. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, nikah yang menghalalkan seorang wanita kembali pada suaminya yang sudah mentalak tiga kali adalah nikah yang berdasarkan suka sama suka. Dan telah terjadi jima persetubuhan dengan suami yang kedua. Maka kalau tidak ada jima, maka tidak bisa kembali kepada suami yang pertama. Kemudian, di antara faedah juga, wanita yang ditalak tiga tidak halal untuk suaminya yang pertama sampai dia diceraikan oleh suami kedua. Setelah sebelumnya di antara keduanya terjadi hubungan ini. Kemudian, di antara faedah juga dari hadis ini adalah jima yang diminta di sini adalah memasukkan kepala zakar dalam kemaluan wanita. Atau yang disebut orang biasanya dengan penetrasi antar alat kelamin. Maka itu yang baru. Kalau sekedar dia memeluknya, yang menyentuhnya, maka ini tidak. Kemudian, para ulama mengatakan, jima yang dilakukan harus dirasakan kelezatannya oleh dua belah pihak, suami dan istri. Jika seorang suami menjima istrinya yang sedang tidur dan dia tidak merasakannya atau dia sedang pingsan, maka ini tidak dianggap dan tak menghalalkan dirinya. Tetapi jika seorang suami tersebut menceraikan wanita yang dia campuri dalam kondisi yang demikian, maka perceraian tersebut tidak menghalalkan wanita untuk bisa kembali kepada suaminya yang pertama. Dan di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, keinginan si wanita yang telah ditalak tiga untuk kembali kepada suaminya yang telah mentalaknya tidak merusak akad nikah yang dilakukan wanita ini dengan laki-laki lain. Dan itu bukan termasuk nikah tahlil. Dan itu bukan termasuk nikah tahlil. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Kita masuk pada bab baru. Babul kafa'ati wal khiyar. Bab tentang masalah kesetaraan dan hak pilih. An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الأرب بعضهم أكفاء بعد والموالي بعضهم أكفاء بعد إلا حائك أو حجام روى الحاكم وفي إسناده راو لم يسمى واستنكره أبو حاتم. Dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang Arab itu setara dengan Arab lainnya. Dan orang non-Arab setara dengan non-Arab lainnya. Kecuali tukang tenun dan tukang bekam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim. Dan di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak diketahui namanya. Abu Hatim mengklaim hadis ini sebagai hadis yang mungkar. Bapak, Ibu, Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kita riwayatkan ini adalah hadis yang sebetulnya disebutkan oleh para ulama hadis palsu. Yang menghukumi hadis ini palsu adalah Abu Hatim. Abu Hatim ketika mengatakan bahwasanya riwayat ini kata beliau dusta. Tidak ada asalnya. Hal yang serupa juga dihukumi oleh Imam Ibn Hibban, Al-Hafidz Ibn Hajar dan imam-imam yang lain. Maka hadis yang kita sebutkan tadi adalah hadis yang sangat lemah atau dihukumi oleh para ulama palsu. Kemudian juga Hafidz Ibnu Hajar membawakan hadis yang lain, walau syahidun indal bazzar an mu'adin bisanadin munqati. Kata Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini juga mempunyai syahid yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Mu'ad bin Jabal dengan sanad yang terputus. Syahid ini juga tidak bisa dijadikan hujjah Kenapa? Di dalam sanadnya banyak rawi-rawi yang majhul, tidak diketahui kredibilitas di dalam ilmu hadis. Di antaranya adalah Sulaiman Ibn Ibn Jaun, la yu'raf, tidak diketahui. Khalid bin Ma'dan, ya. Di dalam sanadnya ada rawi bernama Khalid bin Ma'dan, dia tidak mendengar dari Mu'ad bin Jabal. Sehingga hadis ini tidak bisa juga saling menguatkan. Karena hadis ini juga dinilai hadis yang sangat sangat lemah. Ya. Dari sini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimallahu taala mengatakan bahwasanya kesetaraan di dalam menikah atau yang disebut dengan istilahnya kafaah tidak melihat dari nasab. Tidak melihat dari golongan, kabilah mana, suku mana, daerah mana. Tetapi orang menikah itu melihat dari agama dan akhlak. Maka yang dilihat, yang jadi standarnya adalah agama dan akhlaknya. Baik itu laki-lakinya ataupun wanitanya. Begitu yang standar. Adapun dia golongan mana, ya maksudnya kabilah mana, ya daerah mana, ya Arab apa bukan Arab, ya maka itu bukan landasan di dalam kesetaraan. Tapi kesetaraan yang dimaksud di sini adalah agama. Ya, dia sekufu, seagama dengan kita. Itu saja yang diminta. Adapun berbeda nasab, ini darah biru, ini bukan darah biru, maka tidak ada masalah. Tidak dilarang orang menikah. Ya. Walaupun berbeda mungkin status sosial di tengah masyarakat. Maka ini tidak mengapa. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam itu agama yang sangat luar biasa. Islam itu agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan orang itu menikah berbeda level. Dan juga Allah tidak mengharamkan orang itu menikah berbeda suku dan kabilah. Selama orang itu seagama dengan Anda, selama orang itu sekufu dari sisi agama dan akhlak, maka Islam mendorong orang itu menikahi pasangan yang sekufu dengan dia. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan, apakah salah seorang wanita mencari misalnya yang satu nasab dengan dia? Atau seorang laki-laki mencari wanita yang senasab dengan dia? Contoh misalnya ada seorang sukunya Jawa ingin mencari istri dari suku Jawa. Atau ingin mencari suami dari suku Jawa. Atau orang sukunya Melayu pengen mencari istri dari suku Melayu atau suami dari suku Melayu. Atau orang yang sukunya misalnya Bugis pengen mencari ya sukunya juga suami atau istri dari Bugis. Salahkah itu? Atau orang yang sukunya Arab mencari pasangannya dari suku Arab. Apakah itu salah di dalam Islam? Jawabannya tidak salah. Boleh. Ya boleh. Ya, Anda mencari satu suku dengan Anda. Dan itu tidak dilarang di dalam Islam. Ya. Jadi seseorang juga bukan berarti ya tidak ada sekufu dalam Islam. Seseorang tidak boleh mencari sekufu dengan dia. Tidak boleh mencari satu suku dengan dia. Bukan itu maksudnya. Boleh. Anda mencari ya satu suku dengan Anda. Maka kata para ulama juga menganjurkan satu suku itu terbaik. Bagus. Kenapa? Karena adanya kesamaan adat dan kebiasaan. Sehingga nanti di dalam rumah tangga tidak banyak cekcok, tidak banyak ribut di dalam masalah rumah tangga. Maka sebetulnya tidak ada masalah kalau seandainya seseorang itu yang mencari ya satu suku dengan dia. Tetapi yang terpenting adalah yang dia perhatikan adalah agama dan akhlak. Kalau satu suku dengan Anda agamanya bagus, akhlaknya bagus, nikahi. Tapi kalau satu suku dengan Anda agama dan akhlaknya tidak baik, maka jangan Anda nikahi. Tetap agama itu pilihan utama. Tapi orang boleh punya kriteria. Laki-laki boleh punya kriteria istrinya dari suku ini. Sebagaimana wanita juga boleh punya kriteria suaminya dari suku ini. Yang kita bahas adalah pengharaman menikahkan orang yang berbeda suku. Nah ini yang kita bahas. Ini yang tidak boleh. Adapun seseorang memiliki kriteria dari satu suku yang sama, maka itu tidak dilarang selama prinsipnya adalah agama dan akhlak itu yang terdepan. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha intihi Usamah. Rawahu Muslim. Dari Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, nikahilah dengan Usamah. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini yang kita bacakan ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini menceritakan ada seorang wanita di zaman sahabat yang bernama Fatimah binti Qais. Ya. Adalah istri Abu Amr bin Hafs. Kemudian dia ditalak tiga. Ya. Fatimah binti Qais ditalak.

Tetapi Nabi SAW tetap berkata, nikahilah Usama. Maka aku pun menikahi. Dan Allah menjadikan pada diri Usama kebaikan yang banyak. Dan aku, kata Fatimah, gembira, cemburu karenanya. Jadi subhanallah, ya, Fatimah binti Qais ini didatangi dua orang sahabat. Setelah dia ditalak tiga oleh suaminya. Dua sahabat yang mendatangi ini, sahabat yang mulia. Pertama yang mendatanginya adalah Abu Jahal. Dan yang kedua mendatanginya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Jahal, ya, kemudian Fatimah menceritakan kepada Nabi yang mana harus dia pilih. Antara Abu Jahal atau Muawiyah. Maka kata Nabi, dijelaskan oleh Nabi sifat masing-masing. Kata Nabi Abu Jahal, kata Nabi SAW, ya, dia tidak menurunkan tongkatnya dari pundaknya. Artinya Abu Jahal ini suka memukul wanita. Adapun Muawiyah, kata Nabi, Muawiyah itu miskin. Fasa'lukun la malalahu. Orang yang miskin tidak memiliki harta. Dua sifat ini tentu saja tidak disukai oleh kaum wanita. Tidak suka wanita itu dengan laki-laki yang keras, tidak lembut. Dan juga wanita tidak suka dengan laki-laki yang miskin. Ya, wanita suka dengan laki-laki yang kaya, laki-laki yang royal. Ya, wanita suka itu. Dia tidak suka dengan laki-laki yang miskin. Kemudian kata Nabi, jangan dinikahi keduanya. Jangan diterima, kata Nabi. Terus apa oleh Rasulullah? Nikahi Usama bin Zaid. Kata Nabi SAW, nikahi Usama bin Zaid. Karena itu yang terbaik dan itu yang paling bagus. Akhirnya, dia pun menikahi Usama bin Zaid. Ya. Subhanallah, ketika menikah dengan Usama bin Zaid, Fatimah binti Qais, mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Ternyata Usama itu memiliki banyak, apa kata Fatimah, banyak kelebihan. Ya. Sehingga Fatimah pun, apa namanya, cemburu dengan kelebihan yang dimiliki oleh suaminya tersebut. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sangat jelas sekali. Pertama menggambarkan bahwasanya di dalam Islam tidak ada kasta. Kemudian juga di dalam Islam, ya, seorang menikah dengan sesuatu yang dia suka. Jangan dia menikah dengan sesuatu yang dia tidak suka. Dan juga, ya, di dalam Islam, boleh kita mengungkap aib seseorang demi masalah. Anda perhatikan hadis ini. Nabi SAW membuka aibnya dua sahabat ini. Yaitu Abu Jahal dan Muawiyah. Kedua-duanya dibuka oleh. Dan hukum asal membuka aib seseorang tidak boleh. Haram. Dan itu disebut dengan ghibah. Dzikru akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang saudaramu sesuatu yang dia benci. Sesuatu yang dia tidak senang. Itu namanya ghibah. Tetapi dalam hadis ini ghibah yang diperboleh. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masalah seorang wanita. Sehingga dia ketika menikahi wanita itu, ketika dia menerima pinangan laki-laki tersebut, dia menerima dengan ilmu. Tahu betul tentang kondisi suaminya. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini juga menjelaskan bahwasanya tidak serta-merta laki-laki yang soleh itu harus diterima. Lihat apa kurangnya dua sahabat ini. Abu Jahal, sahabat Nabi. Muawiyah, sahabat Nabi. Katibul wahyi, penulis wahyi. Kalau dilihat kesolehan, kedua-duanya adalah orang yang soleh, orang yang luar biasa. Tetapi kenapa Nabi mengatakan tolak keduanya, yang diterima pinang. Ini menunjukkan tidak ada keharusan kalau datang kepada Anda seorang yang alim, Anda terima lamaran. Anda terima pinangannya. Tidak seperti itu keharusannya. Tetapi seseorang ketika dia menikah, maka nikah itu dibangun dulu kecocokan. Apakah Anda cocok sudah dengan wajahnya, dengan tampangnya, ya, dengan fisiknya.
Kalau wanita

0: sudah cocok, suka dengan fisiknya, barulah seorang wanita itu melihat agama. Kalau agamanya baik, dia terima. Kalau agamanya jelek, dia tolak. Walaupun wajahnya sangat ganteng, walaupun fisiknya sangat bagus. Kalau agamanya jelek, saya tolak. Bukan seseorang mengatakan kalau datang yang alim harus diterima. Enggak. Buktinya Usama, Nabi menyuruh Fatimah menolak dua sahabat ini, Muawiyah dan Abu Jahal. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga mengisyarkan kita bahwasanya disunnahkan seorang muslim itu kalau ada orang minta nasihat, kita berikan nasihat. Dan berikanlah nasihat untuk kemaslahatan orang banyak. Berikanlah nasihat untuk kemaslahatan orang banyak. Ya. Terlebih lagi yang meminta ini ya misalnya butuh banget. Ya, maka berikan nasihat. Jangan sampai kita menyembunyikan nasihat. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga penting seorang wanita atau seorang wali wanita bertanya kepada ahli ilmu tentang laki-laki yang meminang anaknya. Ya, hendaknya seorang wanita ya atau seorang wali wanita, kalau ada laki-laki yang meminang anaknya, maka hendaknya dia bertanya dengan ahli ilmu. Hendaknya dia bertanya dengan ahli ilmu, maka dia tanyakan bahwasanya bagaimana ya kondisi laki-laki tersebut. Apakah dia orang baik atau bukan orang baik atau seperti apa dia. Maka ada bertanya kepada ahli ilmu. Insyaallah ahli ilmu itu akan menjelaskan sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Maka jangan diam. Wajib dia cari tahu laki-laki yang datang. Jangan sampai nanti salah dalam menentukan pasangan untuk anak Anda atau dalam memilih jodoh Anda. Kemudian, dan ini juga mengisyarkan kepada kita hal yang tidak boleh. Di dalam pernikahan itu dihilangkan syaratnya adalah agama. Maka agama itu syarat mutlak. Maka kalau Anda menikah, maka cari agamanya. Baik tidak? Sekaya apapun dia, kalau agamanya tidak bagus, saya tolak. Seganteng apapun dia, kalau agamanya tidak baik, saya tolak. Maka kan hal yang terpenting itu adalah agama. Hal yang paling penting bagi seorang menikah itu adalah agama. Dan itu tidak boleh ada dispensasi. Tidak boleh ada tawar-menawar dalam masalah agama. Persyaratan lain boleh ada tawar-menawar. Ganteng misalnya. Ternyata yang datang enggak ganteng, ya enggak apa-apa. Atau kaya, ternyata yang datang enggak kaya, itu bisa tawar-menawar. Ya, tapi agama enggak bisa. Enggak bisa tawar-menawar, harus seperti ini. Saya menikah harus dengan orang yang berakidah baik. Saya nikah dengan seorang laki-laki atau seorang dengan wanita yang tidak memiliki penyimpangan dalam pemikirannya. Saya menikah dengan laki-laki yang taat kepada Allah, bukan laki-laki yang fasik. Ketujuh bermaksiat, ya dengerin musik, misalnya main riba, main judi, enggak. Saya nikah kepada laki-laki yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama rahimallahu taala bahwasanya seseorang juga ketika dia menikah, maka seorang wanita hendaknya dia menikah itu bukan karena dunia, tapi karena Allah. Jadi jangan jadikan nikah itu karena dunia. Dan ini kesalahan terbesar, dan ini sebab tidak berkahnya pernikahan seorang wanita. Dia menjadikan nikah itu tujuannya dunia, sehingga dia cari laki-laki yang kaya tujuannya dunia. Dia tujuannya bukan akhirat. Nah ini keliru. Dan ini persepsi yang harus diluruskan. Orang menikah itu bukan mencari kenyamanan dunia, tapi orang menikah itu mencari surganya Allah dengan dia berkhidmat kepada suaminya, dengan dia melayani suaminya, dengan dia berkhidmat kepada anaknya dan melayaninya. Itu tujuan menikah. Kalau itu yang Anda jadikan di dalam prinsip hidup Anda, maka insya Allah keluarga Anda dipenuhi dengan keberkahan. Maka Allah akan jadikan keluarga Anda penuh berkah. Tapi kalau prinsip Anda adalah nikah itu demi mencari uang, demi agar dapat uang banyak dari suami, maka Anda akan jauh dari keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Baik, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Sisa waktu yang ada saya kembalikan kepada pembawa acara di studio.
1: Nah, demikian ikhwat iman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, ikhwan iman azanillahu wa iyyakum, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A, di mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 0811-7530 atau di 0811-7545-444 yang ingin bertanya secara langsung melalui via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Dan bagi sahabat Hidayah juga yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0811-7545-444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik Ustaz, sambil menanti kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz. Dari sambil menanti penelpon, ada datang dari Fadil di Tarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketika terjadi perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, terjadi ketika sholat, bagaimana cara imam berpindah posisi, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Naam, Ustaz.
0: Wallahu'alam, ketika terjadi perpindahan, ya, itu kurang lebih sekitar perpindahan 180 derajat. Sebagian ahlul ilm, ya, mereka mengatakan imam itu membalik badannya, bukan mereka berputar, tapi membalik badannya menghadap sana, dia berbalik menuju ke arah depan, ya. Jadi kalau misalnya di situ kiblat berpindah ke belakang, maka imam berbalik langsung menuju ke arah depan, ya. Maka wallahu alam, ahlu ilmu menyebutkan demikian. Ada sebagian ahlu ilmu berputar, ya, kayak seperti busur, tapi yang rajih wallahu alam imamnya berbalik langsung kemudian menuju tempat kiblat yang baru, yaitu Ka'bah. Allah
1: Naam, terima kasih jawaban dan nasihat Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Ida yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini, terkhusus Fadil, ya, yang berada di Tarai. Baik, berikutnya kami undang Anda kembali, Khota Liman, yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Kami berikan kesempatan di 0811-7530 atau di 0811-7545-444. Baik Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ustaz, pertanyaannya, bertanya di luar tema, amalan apa saja yang disebutkan di dalam hadis yang mendapatkan pahala setara haji? Kemudian yang kedua, kalimat yang menyebabkan jatuhnya talak, apa bisa dengan kiasan saja? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Naam, Ustaz.
0: Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Beliau menanyakan amalan apa saja yang kita kerjakan setara dengan ibadah haji, ya. Tentu ada beberapa hadis yang menjelaskan amalan yang kalau dikerjakan itu setara dengan haji atau semis dekat dengan haji. Di antaranya adalah ada para ulama rahimallahu taala menjaga sholat 5 waktu, ya, di masjid. Jadi orang kalau menjaga sholat 5 waktu di masjid, maka insya Allah dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji. Disebutkan di dalam sebuah hadis Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, "Man haraja min baitihi mutahhiran ila salatin maktubah fa ajru ka ajri hajjil muhrim." Barang siapa yang keluar dari rumahnya bersuci, pergi ke tempat sholat wajib, di masjid, maka dia mendapatkan pahala seperti haji orang yang bermuhrim. Ya. Ini diantaranya. Kemudian yang kedua, bahwasanya ya, seseorang yang mendapatkan ibadah setara dengan haji adalah umrah di bulan Ramadan. Nabi mengatakan al-umrah fi Ramadan ta'dilu hajjah. Maksudnya umrah di bulan Ramadan itu setara dengan haji. Kemudian juga di antara amalan yang setara dengan haji, ya, bahwasanya para ulama mengatakan ya, seseorang bersegera ya, melaksanakan sholat Jumat. Ya, bersegera melaksanakan sholat Jumat. Maka ini juga dianggap setara dengan ibadah haji. Ya. Nabi mengatakan innalakum fi kulli jum'atin hajjah wa umrah. Sesungguhnya setiap Jumat itu ada haji dan umrah. Ini juga setara dengan amal ibadah haji. Berbakti kepada dua orang tua juga setara amalannya dengan ibadah haji. Kemudian membantu hajat-hajat manusia, ini juga setara dengan ibadah haji. Maka tentu banyak sekali ya amalan-amalan yang setara dengan amal ibadah haji. Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan. Kemudian pertanyaan kedua, tadi apa, mohon maaf, bisa diulang pertanyaan keduanya?
1: Pertanyaan kedua, yakni mengenai menyebab jatuhnya talak dengan kiasan saja, apakah itu jatuh?
0: Kiasan apakah jatuh talak? Dia bisa jatuh talak kalau diniatkan talak. Kalau dia diniatkan talak, maka dia bisa jatuh talak. Tapi kalau tidak ada niatan talak, maka kiasan tidak bisa jatuh. Ya, kiasan jatuh kalau ada niat talak. Kalau tidak ada, maka tidak bisa. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, selanjutnya kita angkat kembali Ustaz pertanyaan. Nah, kali ini dari penelpon yang sudah mencoba untuk bertanya secara langsung. Baik, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa, di mana Bapak?
2: Halo. Dari Sahari di Pasir Putih.
1: Baik, silakan dengan pertanyaannya.
2: Di luar tema ya Ustaz.
1: Silakan.
2: Masalah sholat di waktu sahur Ustaz. Jadi kan kalau kita sholat di waktu sahur itu bolehkah kita sholat zuhurnya 2 rakaat zuhur, nanti di waktu asar baru 2 rakaat lagi, atau seperti apa Ustaz?
1: Ini berjamaah atau sendiri pertanyaannya Bapak?
2: Sendiri Ustaz. Oh, sendiri. Kalau umpamanya nanti kita sholat berjamaahnya zuhurnya kan 4 rakaat tuh. Selepas itu nanti kita sholat asarnya 2 rakaat boleh enggak gitu?
1: Sendiri ya?
2: Semacam itu. Ya, iya, sendiri.
1: Baik. Itu saja ya. Bapak?
2: Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz.
0: Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, beliau menanyakan tentang masalah kalau ada orang sholat zuhur berjamaah sedangkan dia musafir, boleh nggak sholat asarnya 2 rakaat? Maka jawabannya boleh kalau sholat asarnya sendiri selama dia musafir. Maka boleh dia bisa sholat zuhur 4 rakaat bersama imam, kemudian setelah selesai dia sholat bersama imam, kemudian dia menjamak sholatnya dengan melaksanakan asar 2 rakaat sendiri, nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau dia berjamaah dengan imam yang mukim, dia harus sempurna, harus 4 rakaat. Tidak boleh dia 2 rakaat, seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak yang bertanya di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya masih kami undang Anda semuanya yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811-753-30.000 atau di 0811-7545-444 yang ingin bertanya secara langsung di via WhatsApp di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sambil menanti kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Ustaz, berdosakah ana jika suami selalu meninggalkan sholat subuh padahal ana sebagai istri sudah selalu mengingatkannya, membangunkannya untuk sholat subuh dan suami selalu mengeluh badannya sakit, lemah, selalu capek, menyebabkan selalu tidur larut malam dan bangun tengah hari. Jika ana nasihati untuk tidak tidur larut malam dan bangun siang hari tapi suami gak terima dan marah-marah, dan ana sudah mengingatkan pada suami kalau ana sangat tidak menyukai sifat dan kebiasaan buruknya. Tapi suami ana menjawab, beliau sengaja melakukan semua itu sebagai ujian hidup untuk ana, Ustaz. Apa yang harus ana lakukan sebagai istri Ustaz? Karena ana lelah, Ustaz, sudah 12 tahun pernikahan suami, enggak mau berubah. Mau nasihat Ustaz? Jazakumullahu khairan. Naam, Ustaz.
0: Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, beliau menanyakan tentang masalah apakah berdosa kalau dia biarkan suaminya tidak bangun subuh. Maka tentu Anda bangunkan suami Anda. Walaupun dia tidak mau, yang penting Anda sudah bangunkan. Kalau dia bangunkan, dia tidak mau sholat, itu urusan dia dengan Allah. Tapi Anda bangunkan. Kemudian, itu bukan alasan. Suami bilang ini ujian hidupnya. Ya, maka itu cuma alasan yang dibuat-buat. Ya, maka Anda bangunkan ya, sampai dia sholat subuh. Kalau dia tidak mau, ya sudah. Yang penting Anda sudah menunaikan. Anda bangunkan, dia sadar dan tidak mau bangun, ya sudah. Anda bukan di luar tanggung jawab Anda. Ya, kenapa? Karena menjadikan dia sholat, tidak sholat, ya, tentu ini hidayah dari Allah. Tapi Anda lakukan wasilah untuk membangunkannya. Maka yang kedua, boleh seorang istri itu, kalau suami tidak mau sholat, tinggalkan sholat subuh, maka bisa tahap berikutnya. Tahap apa? Didatangkan keluarga istri untuk dicari solusi. Agar suami ini bagaimana dia bisa berubah. Ya. Kalau saat ini solusi tidak ditemukan, maka bisa dengan cara dia menggugat cerai. Kalau saat ini suaminya nggak mau sholat. Bisa, tetapi semua usaha dilakukan terlebih dahulu. Kalau semua usahanya buntu, tidak ada cara kecuali dengan cara menggugat cerai anaknya, suaminya, ya, maka diperbolehkan. Kalau sebabnya adalah suami meninggalkan sholat subuh, wallahu a'lam.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa hukumnya bila seseorang yang melakukan onani atau masturbasi untuk menghindarkan melakukan perzinaan? Mohon nasihat Ustaz. Jazakumullah khairan. Naam Ustaz.
0: Jazakumullah khair. Tidak boleh seseorang melakukan onani masturbasi. Ya. Allah mengatakan, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa al-azwajihim aw ma malakat aymanuhum." Ya. Allah mengatakan bahwasanya orang yang menjaga kemaluannya dan dia boleh melakukan itu kepada istri dan budak wanitanya. Maka selain itu tidak boleh. Ya. Tercela. Maka orang melakukan onani pun tercela. Terus gimana kalau saya takut berzina? Pertama menikah. Kalau misalnya belum ada dana, belum ada uang, maka berpuasa. Maka dia bisa alihkan dengan berpuasa dan kurangi makan. Ya, kurangi makan, ketika berbuka juga kurangi makannya. Ketika sahur juga kurangi makan, banyak berpuasa dan banyak beribadah. Banyak baca Quran. Insya Allah syahwat zina itu akan dihilangkan dari dirinya. Ya. Maka apapun tidak diperkenankan untuk melakukan onani.
1: Wallahu'alam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan ini. Baik, berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana penulisan dalam pesan singkat atau baik WhatsApp? Apakah diawali dengan salam atau bismillah atau bismillahirrahmanirrahim atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru bismillahirrahmanirrahim? Mohon nasihatnya Ustaz. Naam, Ustaz.
0: Kalau dalam penulisan, sebetulnya penulisan itu asalnya dimulai dengan bismillah. Di dalam penulisan itu asalnya dimulai dengan bismillah. Nah, tetapi masalah WhatsApp ini adalah dia sebetulnya komunikasi, ya. Jadi bukan surat menyurat, tapi sebetulnya komunikasi yang kadang online keduanya. Kalau seandainya orangnya online keduanya, ya, maka salam gak apa-apa, dia mulai salam assalamualaikum, waalaikumsalam, karena dia sedang berbincang-bincang tapi lewat WhatsApp, ya. Tapi kalau bentuknya sistemnya adalah mengirim sesuatu nanti balasannya belakangan, maka ini seperti surat, maka ditulis dia bismillah, ya. Tapi kalau bentuknya TikTokan, balas-balasan, ya, maka assalamualaikum, karena aslinya orang itu apa sedang online dan sedang berdialog dengan Anda, seperti itu. Wallahu'alam.
1: Baik, terima kasih jawaban dari nasihat dari Ustaz. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita Ustaz. Mungkin ada ikhtitam dari bahasan kita Ustaz. Naam.
0: Alhamdulillah, tadi kita sudah menjelaskan tentang masalah nikah-nikah yang dilarang dan juga menjelaskan tentang masalah kafaah, ya, kesetaraan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan kaum muslimin. Mudah-mudahan kaum muslimin terhindar dari hal-hal yang dilarang di dalam pernikahan. Mungkin itu dari saya. Saya tutup dan aku khutbah majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mohon maaf bagi ikhwatul iman yang telah mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat, tidak dapat kita bacakan karena keterbatasan waktu kita yang ada bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Karena di sana sudah memasuki waktu sholat zuhur di waktu Indonesia bagian tengah, yakni tepatnya di tempat Ustaz di Kalimantan, di Martapura. Baik, kota dimana azizallah wa iyyakum, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmi Islam kali ini. Ana Rudi Abu Ma'wiyah dan segenap kru yang bertugas baik dari studio Radio Hidayah dan studio Radio Gema Madinah Martapura bertapa Ustaz mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas kekhilafan dan kealfan kami baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Wa kullu dhalalatin fin nar.

0: إذ قر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Bid'ah itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin.
1: Buat perpecahan dengan kaum muslimin. Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: مدينه
1: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
0: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
0: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
0: Bukan.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: Rahimah an. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
3: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
2: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma ziyadatu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
3: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
4: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
5: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tetapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar.
6: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
5: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan, fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu
0: khudhuhu faghulluhu. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaba. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqad ta'a am'aahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman hari neraka.
4: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima antum. Raghiman. Celaka. Celaka. Celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah?
1: Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
7: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
1: Inna ahabbal a'mali ilallah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
7: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut, karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
8: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya, dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
9: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak.
10: saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar.
4: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar,
5: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?
7: Wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya illa lahwun wa la'ib.

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah. Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
2: Hidayah 103,4 FM.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
2: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
3: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
2: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
2: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
3: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
2: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
0: salat. Hidayah 103,4 FM.
5: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Faqalaf min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqa

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki Badui. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut?" Ia menjawab, "Kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW kemudian berkata, "Engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala: "Yattabi'u al-mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Fayarji'u ithnan wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athanillahu bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaythil katsiri asaba arda fakanat minha naqiyatan qabilatil ma' wa anbatatil kala'a wal 'ushbal katsir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala'a wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
3: Hidayah 103,4 FM.
0: Qudwatun nabawiyah.
4: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita, bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensara hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaisallahu bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Hidayah 103,4 FM.
5: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
6: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat selain dari Allah Azza wa Jalla.
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau.
1: Harapan, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi
1: setelahku. Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang

0: laki-laki di antara kami. Tetapi
1: dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
0: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syar'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.

Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansa' fa'inna nalidan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. Insala qaba wa illam yajri lam yatibi. فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya. Baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya,

0: وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: akhlak disebutkan oleh para ulama, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, dan akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah yaitu dengan kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian akhlak kepada Nabi Muhammad SAW, mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang. Ta'atuhu fi ma amar, wa tasdiquhu fi ma akhbar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Akhlak kepada manusia. Nabi bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kamu kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Pertama kali kepada kedua orang tua kita. Tidak boleh berkata yang kasar. Tidak boleh berkata yang kotor. Tidak boleh kurang ajar. Tidak boleh menengking orang tua. Tidak boleh membantah orang tua. Tidak boleh menghardik orang tua. Tidak boleh menyentakkan kaki.
1: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا بالوالدين إحسانا.
0: Allah berfirman bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan adalah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
2: Hidayah 103,4 FM.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu akbar secara zat, Allah Maha besar. Secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman. Tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Tabarak.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah, kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari munkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'azhim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati ghadiba Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: Malaikatullah wa yudhur binas ويتعطى ما يضره وقد يخدره وقد يسره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعطاه قد يسره به بعض قد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajuz li ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
5: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar.
0: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
6: Bid'ah itu apa?
7: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin.
6: Buat perpecahan dengan kaum muslimin. Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat, dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekat ke
0: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
7: Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
6: Bid'ah itu apa?
7: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
6: sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
7: bukan dalam urusan keduniaan.
6: Bukan.

0: pernah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan. Bersimpuh di hadapan.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai fulan, ibnu fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajii'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al qadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api neraka itu, yaghli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.

Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: وحمله وفصاله 30 شهرا.
1: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
2: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
1: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
3: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
4: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi 'afwa. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
5: قدوات نبوية.
6: رغم أنتم، رغم أن celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
7: Tidak layak bagi seorang yang berakal, tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
6: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak. tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
7: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
6: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
2: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
5: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
2: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar,
4: dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin, setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar,
5: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Hidayah FM. Idha'atul Qur'anul Karim wad-durusul 'ilmiyah was-siyar al-'adzimah. Tuqaddim lakum hadhihi.

Karena yang akan Anda terima dari saya sekarang ini berat. Serius. Ini materinya lebih kepada metodologi untuk menentukan sebuah kasus ini halal atau haram. Ini sebuah disiplin ilmu dalam Islam. Dinamakan dengan usulul fiqh pada bab ijtihad. Banyak turunannya. Tapi maka itu butuh kondisi prima. Kita mulai. Pertama, langkah-langkah ini dahulu yang dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, tidak ada masalah. Ada kasus baru yang dilakukan oleh para sahabat atau dilakukan oleh orang lain. Tinggal mereka bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah jawab. Dan itu selesai urusannya. Seperti Rasulullah SAW lahir dan tumbuh di Mekah. Tidak ada transaksi salam. Transaksi salam itu jual beli kurma dengan spesifikasi serah terimanya setahun, dua tahun, tiga tahun. Di Mekah tidak ada, kenapa? Karena memang tidak ada kurma di Mekah. Pohon kurma saya maksud. Tidak ada pohon kurma di Mekah. Pernah antum lihat perkebunan kurma di Mekah? Ya, tidak ada. Karena daerahnya adalah gunung batu bebatuan. Tidak bisa untuk ditanami pohon. Di mana Ummu Ismail Allah kekalkan biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Ibrahim berdoa kepada Allah, aku tinggalkan anakku dan istriku di lembah. Tidak ada tumbuhan. Bahkan Hajar waktu tinggalkan, jangankan manusia, jin aja tidak ada di sini. Maka tidak ada transaksi itu di Mekah. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, Rasulullah mendapati penduduk kota Madinah membuat akad salam. Lalu beliau bersabda untuk memperbaiki akadnya itu dengan mengatakan, man aslama fi syai'in fal yuslim fi kamin wa wasnin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang membuat akad salam pada sesuatu, yaitu kurma, hendaklah serahkan uangnya di majlis akad dengan kadar yang jelas. Standar ukurannya apakah volume atau berat. Kemudian tanggal serah terima harus jelas. Ini apa artinya? Dalam masalah transaksi muamalat tidak mesti harus ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bebas Anda buat. Tadi buktinya tidak ada contoh. Orang-orang sudah lama membuat akad itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, harus begini, harus begini, harus begini. Berarti bebas buat transaksi, bebas.
Tapi jangan dilakukan dahulu sebelum Anda memastikan ini halal atau haram. Kira-kira Anda bisa memastikan halal atau haram? Jawab. Satu jawabannya geleng, yang lain jawabannya angguk. Apa bedanya geleng sama angguk? Tidak. Kalau angguk, tidak juga. Ya, itu angguk. Bapak angguk juga. Berarti iya, bisa. Karena itu, para ulama memberikan persyaratan khusus. Ini babnya tidak semua orang boleh melakukannya. Dalam kasus terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya melakukan, beliau mengutus sahabatnya dalam satu ekspedisi. Lalu qadarullah, ada di anggota itu terjatuh dari untanya. Kepalanya jatuh ke batu cadas. Pecah kepalanya. Lalu diikat, tambal. Tempel benen, tempel kepala. Ya. Qadarullah, junub dia malamnya. Dan beliau bertanya kepada orang yang ada di perjalanan tersebut, apakah saya ada keringanan untuk tidak mandi wajib? Ada yang menjawab, tidak ada keringanan untukmu. Lalu dia mandi. Mungkin masuk air ke dalam luka di kepalanya, meninggal. Ketika sampai datang kepada Rasulullah, diceritakan hal ini, Rasulullah marah dengan mengatakan, qataluh, qatalahumullah, ala sa'alu idlam ya'lamu, fa inna shifa'al 'ayyis su'al. Fatwanya itu, ucapan itu tidak mendapat rukhsah, itu telah membunuh saudaranya ini. Semoga Allah bunuh dia dengan ucapannya itu. Ya. Ini siapa yang berfatwa? Orang abad 21 atau sahabat Nabi? Sahabat Nabi. Tapi Nabi memarahinya. Ucapan dia itu telah membunuh orang ini. Kalau memang tidak tahu, bertanya, kata Nabi. Obat dari kebodohan adalah bertanya, mencari ilmu. Syekhul Islam bin Taimiyah menyatakan bahwa orang ini lupa dengan kaedah umum, yaitu wama firman Allah, wama ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Allah tidak jadikan agama ini untuk memberatkan kalian. Karena itu ada keringanan, ada rukhsah. Ada keringanan, ada rukhsah. Bisa dia dengan tayamum sebetulnya kondisinya tersebut. Tapi karena dia asal ngomong, tidak berilmu, efeknya adalah membunuh saudaranya. Hati-hati Anda berfatwa kalau Anda tidak menguasai ilmu.

Siapapun membaca kitab ini sampai dia kenyang. Kalau kenyang tuh bisa makan lagi tuh? Si bisa. Kenyang itu segimana? Segini, segini, segini. Kenyang, bisa masih bisa makan? Sudah tidak. Kenyang dengan ilmu syariat. Beliau turunkan ilmu syariat yang mana saja, usul. Baik dalam masalah akidah, dalam masalah istinbat, ahkam syariah, usul fikih, usul tafsir, usul hadis, ya, wa furu'iha dan furu'nya, fikih dan tafsirnya dan makna hadisnya, mangquliha wa ma'quliha, ilmu yang mangqul yang diriwayatkan dari Nabi dan yang menggunakan analogi atau logika atau kias. Kenyang. Bukan sekedar baru belajar. Itu yang boleh membaca buku beliau. Ini baru membaca bukunya. Itu yang beliau katakan. Ya. Maka orang yang dibolehkan berada pada posisi ini, transaksi ini halal atau haram, statusnya kenyang. Bagaimana menentukan orang itu kenyang dengan ilmu syariah? Kira-kira apa standar ukurannya? Pendidikan? Pendidikan jadi ukuran atau tidak? Baik. Jadi kalau pendidikan buktinya ijazah. Kapan pendidikan strata itu dianggap kenyang, tidak ada lagi di atasnya strata? 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau berapa? 3. Sudah mentok 3, tidak ada lagi di atasnya strata 4. Tidak ada. Minimal dia strata 3 di ilmu syariah. Usulnya, fikihnya, mangkul dan makulnya. Itu harus bisa. Baru dia bisa. Jelas? Berarti tidak ada memenuhi syarat. Kita tutup lagi kajiannya. Anda tidak memenuhi syarat. Tidak ada gunanya saya sampaikan. Dengar ilmu aja Pak. Ayo udah. Walau tidak warga negara Indonesia pengen melihat-lihat Indonesia dari jauh. Ya tapi tidak masalah. Taip. Minimal kalau ada orang yang ngomong Anda bisa lihat. Dia udah kenyang ini atau belum. Kalau belum kenyang dia dengan ilmu syariah ngomong. Ya. Tinggallah tutup telinga Anda. Rugi Anda mendengar ocehan yang tak berguna. Ya. Di dalam buku yang saya tulis, Metode Ijtihad Mu'amalat Kontemporer, ini cara menentukan transaksi zaman now atau sekarang atau yang akan datang terjadi, itu rules-nya, apa namanya, guidebook, guide apa namanya, panduannya ada di buku itu. Saya tulis. Karena peminatnya tidak banyak, itu sampai sekarang baru cetakan kedua, udah berapa tahun saya tulis. Cetakan kedua. Yang harta haram, nah itu cepat, banyak peminatnya. Karena statusnya bukan menentukan, tapi sudah hasil. Sama dengan orang menanam durian sedikit. Tapi yang makan durian cepat. Cepat habis yang makan durian. Tapi yang

0: tanam dikit. Karena butuh proses yang panjang. Itu yang penting dilihat. Orangnya memenuhi standar atau tidak. Setelah dia memenuhi standar, bila ada suatu transaksi yang baru, dia ingin memberikan hukum terhadap transaksi ini halal atau haram. Pertama, dia harus memahami transaksi itu dari hulu sampai ke hilir. Ya. Bila transaksi itu merupakan produk lembaga keuangan, dia harus paham dari awal sampai akhir. Bukan hanya mencukupkan dengan ilmu fikihnya saja. Kalau dia enggak ngerti mamanya apa hukum murabahah, semua para ulama fikih menghalalkan murabahah. Yang saya maksud Pak, murabah perbankan. Ya, murabah halal. Apa mau bankan, mau bankin, enggak urusan saya. Berarti dia enggak paham kasus. Ya. Kasus murabahah di perbankan tidak sama dengan kasus murabahah yang dibahas oleh para ulama kita. Karena di perbankan dia tidak punya stok barang. Sedangkan para ulama kita menyatakan tidak sah menjual sesuatu yang belum dimiliki. Ya, dari sisi sini sudah berbeda. Kemudian di perbankan bisa dipastikan transaksinya tidak tunai. Sedangkan murabahah, ya, bisa jadi ketika ada yang, Ustaz, saya mau beli air, berapa Ustaz modalnya ini, satu ini? Modalnya saya 5.000. Boleh saya beli 5.500 Pak Ustaz, untung 10%. Berat saya 5.500, 6.000 aja lah. Boleh Ustaz, saya beli 6.000. Ini murabahah namanya. Langsung dia bayar. Tapi di bank ada yang seperti itu? Tidak ada. Ya. Berarti murabahah sudah modifikasi. Karena itu para ulama kontemporer dari namanya saja dia sudah bedakan. Agar tidak terjebak Anda dengan istilah yang sama yang dibahas oleh para ulama dahulu. Para ulama kontemporer menamakan transaksi di bank itu bukan murabahah saja. Murabahah lil amir bisyira atau lil wa'id bisyira. Murabahah, tapi dia janjikan dulu atas perintah si pembeli. Berarti dia enggak ada barang, kemudian ya saya akan jual nanti. Sekarang enggak. Nah, kalau dia minta DP, haram hukumnya. Karena DP itu sudah terjadi transaksi, sedangkan dia belum memiliki barang banknya. Banyak perbedaannya kan? Banyak atau tidak? Banyak. Jangan tertipu dengan istilah para ulama dahulu murabahah-murabahah. Karena yang terjadi di dunia sekarang, di Indonesia, di perbankan, murabahah itu lain maksudnya. Jelas? Maka pahami setiap kasus transaksi itu dari awal sampai selesai. Dari startnya sampai finishnya, sampai closing akadnya, pelajari dengan baik. Jelas? Jelas. Bila belum jelas, ya belum jelas, tidak bisalah dia. Karena belum jelas harus dia cari penjelasannya. Kalau dilakukan transaksi itu oleh bank syariah, datanglah ke bank syariah. Tanyakan seperti apa alur mekanisme akad. Atau lihat apa namanya standar operasionalnya. Lihat fatwa-fatwa DSN-nya. Lihat prakteknya, baru tahu Anda, oh ini yang murabahah perbankan itu. Ini beda ini dengan murabahah dalam istilah para ulama fikih. Jelas? Pelajari dengan baik. Dan itu terkadang karena beda istilah atau tidak menguasai istilah, Anda harus berdiskusi menanyakan kepada ahlinya, praktisinya langsung. Kalau transaksi di bursa, mereka namakan dengan transaksinya option. Option. Apa option itu? Apa arti option? Pilihan, Masya Allah. Berarti akad pilihan. Pilihan apa maksudnya? Tidak cukup Anda dengan istilah. Dengan kata option pilihan, apa itu maksud akad pilihan? Anda pelajarilah, tanyakan ke praktisinya. Seperti apa akad option itu dilakukan di bursa? Untuk penjualan, efek seperti saham, obligasi, dan lain-lainnya. Berarti butuh dipelajari dari awal sampai akhir. Nyatakan Anda perkirakan sebuah saham akan naik. Enggak umpamanya saham apa yang mau akan naik? Akan naik harganya sama apa umpamanya? Saham Toyota akan naik. Sekarang per lembarnya masih harga Rp100.000. Kan Anda perkirakan ke depannya Toyota akan mengeluarkan mobil hidrogen sehingga harga sahamnya akan naik karena baru. Kalau yang listrik sudah hampir terkalahkan Toyota sekarang, ya umpamanya. Dan itu Anda yakin sukses Toyota dalam menggarap itu karena sekarang dia lagi menggarap ya mobil dengan teknologi hidrogen. Maka Anda beli, kurang uang Anda. Siapa yang pegang Toyota, umpamanya beliau punya saham Toyota 1.000 lembar. Ya, saya perkirakan itu di bulan 1 Januari sampai Februari, perkiraan masa kenaikannya. Saya beli dari dia hak, yaitu beli dari dia dengan harga umpamanya 1% dari tadi 1 juta, 100 ribu, 1%-nya berarti Rp1.000. Kok murah banget? Yang saya beli bukan sahamnya, yang saya beli dari dia adalah selama Desember, Januari, Februari, Maret, April, selama 5 bulan dia tidak bisa jual sahamnya. Hak jual hanya ada pada saya. Mau naik dia dari 100 ribu menjadi 10 juta dia tidak bisa jual. Dalam rentang waktu itu. Bisa dipastikan ketika di Januari, di Februari, Maret naik. Saya katakan saham kamu saya ambil, saya jual. Nah, dan saya bayar dengan harga 100 ribu. Untung saya berapa per lembar? 9.900. Jelas. Kurang tadi 1%, kurang 1.000, berarti 9.999.000. Karena saya bayar tadi ke dia. Tapi kenapa dia mau? Karena sampai Maret, sampai Juni tadi ya. Apa tadi? Desember, Januari, Februari, Maret, April. Sampai April tidak ada kenaikan, bisa dipastikan saya enggak ngambil. Ngapain saya ambil? Berarti uang yang saya bayar hilang. Pernah dengar transaksi seperti itu? Pernah dengar? Ya, itu mereka namakan option. Ancamlah dibuatnya cara transaksi. Kira-kira menurut bapak-bapak halal atau haram? Hah? Haram. Anda sudah lompat pagar. Tadi kita katakan orang yang boleh mengucapkan itu punya kompetensi minimal strata tertinggi pendidikan syariah S3. Anda sudah punya kompetensinya, punya SIM, ijazah S3 Fakultas Syariah? Tidak. Karena tidak, lompat pagar. Makanya tadi saya pancing, ada yang kepancing. Lompat pagar, enggak boleh Anda jawab. Karena bukan kompetensinya Anda untuk mengatakan halal dan haram. Saya pun walaupun memiliki kompetensi itu, tetap saya belajar. Mempelajari dari para peneliti, dari para ulama, fatwa-fatwa ulama dunia tentang hal tersebut. Karena kasusnya jamak dilakukan di mana-mana di seluruh belahan dunia. Beda halnya kalau kasusnya lokal. Ya, otomatis saya harus melakukan proses ijtihad sendiri. Karena saya pegang SIM, ijazah S3 Fakultas Syariah jurusan Usul Fikih dari Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Sa'ud, ya saya boleh. Boleh saya mengatakan halal atau haram, tapi dalam koridor yang nanti kita jelaskan. Kapan lagi nanti udah mau selesai untuk ini. Ya. Lalu dibedahlah transaksi tadi. Ini membeli hak. Dalam perspektif fikih ada enggak akad yang mirip dengan ini? Apakah ini membeli manfaat? Hah? Enggak, karena dia bisa menguasai fisiknya. Dia bukan membeli manfaat rumah, tapi bisa menguasai fisik rumahnya, bisa dia jualkan. Masuk dalam akad ijarah? Tidak. Lalu apa akadnya ini? Enggak ada yang sama dalam syariat. Dalam fikih Islam. Berarti, apakah yang tidak ada yang sama berarti hukumnya tidak boleh? Tidak. Harus kita identifikasi lagi dalam kasus jual beli option tadi, apakah mengandung unsur riba? Jangan pergi nak, belum selesai kita start beli sahamnya. Dah tutup acara kita lagi. Yang punya saham dah pergi. Baik. Sampai di mana tadi? Tidak ada yang serupa dengan itu. Tinggal lagi kita identifikasi ini ada unsur riba unsur gharar ketidakjelasan atau ada unsur kezaliman. Bila ada kita temukan salah satu itu, baik tiga itemnya sekaligus atau satu saja cukup untuk mengatakan ini transaksi haram. Bila setelah diidentifikasi, dicari dan diolah, qadar Allah tidak menemukan ada unsur riba, tidak menemukan unsur gharar, tidak menemukan kezaliman, barulah masuk dalam kaedah umum al-aslu fil mu'amalat al-hillu wal-ibahah. Hukum asal transaksi muamalat itu boleh dan halal. Kapan itu keluar definisi itu? Kaedah itu kapan keluarnya? Setelah perjalanan panjang tadi. Ya, dipelajari dari ahlinya, kemudian dibawakan transaksi-transaksi kaedah transaksi Islam ke dalamnya, ada yang masuk, tidak masuk. Dicari lagi ada unsur riba, gharar, dan kezaliman, tidak ada. Baru dikatakan hukum asal muamalat adalah boleh, kita nyatakan boleh. Tapi kan kita sekarang belum sudah mengidentifikasi gharar, riba, dan zalim atau tidak dalam option tadi? Sudah atau belum? Belum. Mau kita identifikasi? Mau kita bedah? Baik. Tentu Anda pertama harus mengerti apa itu riba, rukun, syaratnya, pembagiannya, dalilnya, seperti apa bentuknya nanti dalam kasus ini. Itu adanya di ilmu fikih. Fikih mu'amalat. Ya. Setelah itu harus mengetahui gharar, apakah gharar mutlak diharamkan atau ada gharar yang dibolehkan. Kemudian kita cek keberadaannya di sini. Kalau zalim tidak terlalu berat, kita tahu apa itu zalim. Sesuatu yang merugikan orang lain. Kalau kita semprot pakai baygon aman enggak? Baik. Kita lanjut. Sampai di mana tadi? Kita harus mengerti itu apa itu riba. Kalau tidak, tidak mungkin Anda tidak mengerti riba sama tadi untuk mengidentifikasi ini apakah mudharabah, apakah jual belinya salam atau jual belinya tadi jual beli hak manfaat. Kita harus menguasai itu. Mari kita selidiki. Yang paling dekat, mirip enggak ini dengan judi? Gharar, ketidakjelasan. Hah? Kalau naik, hilang kesempatan dia untuk untung. Kalau tidak naik, dapat dia untung. Sebaliknya, saya lawan transaksinya, saya dapat rugi. Kalau naik, saya dapat untung. Dia rugi. Jelas? Paham atau tidak? Paham. Oh, ada gharar. Ada perjudian di sini. Di sini itu maksudnya dalam akad ini. Berarti ini difonis haram. Option. Jelas? Jelas atau tidak? Alhamdulillah kalau jelas. Ya. Cukup dari saya 45 menit. Silakan para jamaah berdiskusi 40 menit.
1: Kesempatan pertama untuk ikhwan dulu bertanya, tunjuk tangan langsung. Oke, fadol Pak.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Nama saya Sapi.
3: Masya Allah.
2: Mau tanya Ustaz, ini ada misalnya gini Ustaz, si A punya saham di perusahaan, tapi perusahaan supplier ini misalnya Ustaz, tapi dia bekerja di perusahaan B yang mensyaratkan atau memperjanjikan itu tidak boleh ada berkaitan dengan perusahaan supplier gitu Pak. Nah, sedangkan perusahaan dia ini menjual barang ke perusahaan si A ini Ustaz gitu. Dengan tidak ada sangkut paut tentang pembelian itu. Bahkan itu bisa menguntungkan perusahaan yang tempat dia bekerja Ustaz. Tapi ada perjanjiannya itu.
3: Sahamnya berapa persen?
2: 15% Ustaz misalnya.
3: 15%.
2: Ya. Misalnya saya punya perusahaan supplier, bergerak 15, di bidang supplier.
3: Anda punya 15% atau saham seluruhnya?
2: 15% punya saham Ustaz. 15% perusahaan supplier, tapi perusahaan ini mensuplai ke tempat saya bekerja Ustaz. Nah, sedangkan di tempat perusahaan saya bekerja ini tidak boleh ada bersangkut paut dengan supplier gitu Ustaz, perjanjiannya gitu. Tapi untuk akadnya jual beli kemudian juga tidak ada intervensi ataupun apapun itu gitu Ustaz. Justru menguntungkan perusahaan tempat saya bekerja misalnya seperti itu Ustaz. Itu apakah diperbolehkan atau tidak Ustaz?
3: Kalau saham Anda di bawah sepertiga, tidak ada masalah. Anda bukan pemilik perusahaan. Suara Anda pun tidak mungkin didengar. Kalau cuma 10%. Tapi kalau saham Anda mayoritas, 51% itu baru dianggap Anda pemilik perusahaan.
2: Walaupun ada sebelumnya saya menyetujui atau perusahaan mewajibkan tidak boleh ada hubungan apapun dengan perusahaan supplier gitu. Ustaz.
3: Bunyinya tidak ada hubungan apapun.
2: Iya. Seperti itulah.
3: Memang
2: tidak ada
3: hubungan Anda dengan supplier apa? Karena hanya saham. Karena Anda sahamnya pasif kan ya? Kalau ada RUPS atau RUPS LB, Anda harus hadir atau tidak?
2: Tidak, Ustaz.
3: Tidak ada masalah, kan tidak ada hubungan Anda.
2: Berarti bisa Ustaz, boleh Ustaz.
3: Boleh.
2: Oke, nah. Makasih Ustaz. Jazakallah.
3: Masya Allah. Siapa yang bisa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa? Ada hadiah? Tidak ada. Tidak ada hadiah. Kalau tidak ada hadiah, nanti buku saya. Buku saya, Metode Ijtihad Muamalat Kontemporer. Siapa yang bisa mengurai sistematika saya dalam menjawab tadi halal? Dari pertanyaan. Dari penyampaian yang tadi saya jelaskan. Silahkan. Mengurai kepala orang gimana caranya Ustaz? Ambil kepala saya urai dah. Silahkan. Ada? Ada masalah, salah dari apa-apa. Ada yang berani? Kita coba kasus yang kedua. Coba kasus kedua ada yang berani. Silahkan ada yang mau bertanya lagi. Silahkan itu Pak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan kita semua. Saya mau bertanya Ustaz, kebetulan saya usaha di bidang penjualan termasuk online, masalah COD ini Ustaz. Apa hukumnya COD secara garis besarnya ya Ustaz?
3: Seperti apa Anda cara menjualnya?
4: Secara umumnya orang itu CO-kan barang kita, terus dengan sistem COD diambil kurir, terus kurir kasihkan sama pembeli.
3: Sebentar. Anda mengiklankannya seperti apa?
4: Ada live-nya Ustaz, kayak live streaming dan
3: gimana Anda live streamingnya coba?
4: Ya di apa kan disepilkan Ustaz, gini bahannya.
3: Ini bahannya.
4: Ini modelnya, ini ukurannya.
3: Ini modelnya, ini ukurannya.
4: Ini warnanya.
3: Ini bahan ini yang udah produk jadi.
4: Ustaz.
3: Terus Anda jual tuh ini atau spek?
4: Kalau di kita kan ada stoknya, misalnya warna ini ada sekitar 10 pieces. Terus kan kita tidak bisa, pembeli itu inginnya yang ini, kan tidak bisa milih.
3: Tadi kan, Anda katakan, ini anggap pemainnya fashion ya. Ya, bahannya ini, tisu halus. Anggap baju tisu halus ada, bahan kain. Kemudian desainnya seperti ini. Petak segi empat. Baju tapi anggaplah baju setak segi empat. Ya. Kemudian warnanya putih. Ya. Ini saya jual, Anda bilang mengatakan ini atau spek. Pak, saya mau beli yang S ada, kalau yang ini L. Ada, saya beli yang S ya. Ya, saya jual berapa? Harganya sekian. Ini berarti Anda jual dengan cara hutang. Nah, barangnya kan tidak tertentu. S umumnya ada stok Anda 100 piece S putih. Ya, yang tisu yang segi 4. Tak tertentu itu namanya hutang. Berarti barangnya hutang. Uangnya kapan? Nanti ketika barang nyampai. Berarti uang hutang apa tidak pada saat akad?
4: Hutang.
3: Barang hutang, uang hutang, sepakat para ulama hukumnya haram. Bil kali. Mau dinamakan COD, mau apa namanya, terserah.
4: Jadi solusinya Ustaz?
3: Solusinya, Anda bilang namanya putih es, Anda ambilkan. Ini yang Anda ingin, oh iya Pak. Coba putar dulu dikit Pak. Saya pengen lihat dari belakang, oh begini. Oh iya Pak, saya pengen itu. Ya udah, yang ini punya Anda sudah saya jual, ya. Ini sudah sah. Ini bukan lagi Anda nggak bisa ngambil lagi yang tadi kan ada 1000 piece, 99 lagi nggak bisa Anda kirimkan. Yang ini sudah nggak bisa Anda jual. Kalian dengan spek tadi, karena yang Anda pegang L, itu ada yang beli 1000-nya langsung setelah Anda live tadi bisa Anda jual. Jelas.
4: Tapi itu kalau di waktu live kan Ustaz, kalau dia CO-nya lewat aplikasi, kan kita tidak bisa melihatkan kepada pelanggan itu, oh ini barang yang Ibu pilih. Caranya tuh Ustaz?
3: Tadi sebentar, kan Anda tanya solusi sudah saya jawab.
4: Satu Ustaz.
3: Nah, satu. Kemudian kasusnya apa lagi?
4: Kalau orang itu CO-nya lewat aplikasi, dia pilih, dia klik barangnya ini. Akan kita tidak bisa melihatkan sembarang tuh. Ini barang yang Ibu pilihkan.
3: Anda tidak tebar barang, tidak nggak, tunjuk dia.
4: Nah,
3: berarti bisa, udah hutang, tidak bisa COD. Harus bayar cash. Kalau COD jadi hutang dengan hutang. Ini nggak ada solusi. Kecuali harus keluar dari COD. Bayar dulu, baru diakadkan.
4: Kalau kita hubungi orang pembeli itu dan kita fotokan barangnya itu, Ustaz?
3: Ulangi.
4: Kan kan kita bisa chat tuh di aplikasi itu. Terus kita fotokan barangnya, kita tulis misalnya nama barang itu, ini punya Ibu barangnya. Boleh gitu, Ustaz?
3: Anda kan gimana Anda menawarkan ini punya Ibu barangnya? Itu dia Anda katakan setelah transaksi atau sebelum?
4: Sebelum, maksudnya sebelum barangnya dikirimkan, difotokan dulu.
3: Ketika sebelum Anda kirimkan, itu kan pilihan Anda, bukan akad Anda dengan si ibu kan ya? Si ibu itu dengan Anda tetap hutang. Anda dengan diri sendiri, Anda pilihkan. Bisa dipahami? Mohon maaf, terkadang saya ngangkat suara tinggi, ya, supaya saya tidak ngantuk. Bukan antun-antun tidak ngantuk. Mohon maaf. Paham, Bapak?
4: Paham, Ustaz. Tapi berarti kalau untuk COD aplikasi, sistem COD itu, secara garis besar itu tidak boleh, Ustaz, ya?
3: Gimana nawarnya, Pak? Saya yang sudah saya sampaikan kaidah syariah. Kalau ditawar berarti kaidahnya yang saya harus saya bongkar. Saya bongkar kaidah syariah, dibongkar Allah kepala saya nanti. Jadi kodok saya.
4: Tapi ya. Kalau untuk yang di bagian sisi pembeli, Ustaz, juga tidak boleh kalau sistem COD, Ustaz.
3: Bisa, kan jual beli hutang dengan hutang dua pihak saling berhutang. Anda penjual berdosa, pembeli berdosa.
4: Baik.
3: Siapa yang bisa menjelaskan metode saya untuk menentukan COD haram? Silakan. Dengan urutan tadi. Jadi urutan pertama tadi apa? Teorinya tadi urutan pertama apa tadi? Teori yang pertama sebelum saya jawab. Hah? Ada kasih-kasih tadi apa? Mengidentifikasi kasus. Dah, paham sehingga kasusnya seperti apa. Ada kemungkinan A, ada kemungkinan B, ada C. Ketika ditentukan kemungkinannya A. Makanya saya setiap bertanya, saya harus detail sehingga saya bisa menjawab kasusnya. Saya tidak akan jawab kalau begini, begini. Kalau begitu, begitu. Itu bukan jawaban, itu teori. Ya. Kalau Anda ujian pilihan ganda, hanya A, B, C, D, Anda jawab, kalau ini A, kalau begini B, Anda ini C, Anda isi semuanya. Salah atau betul? Salah. Dia tidak akan minta banyak macam dari Anda. Dia hanya minta identifikasi ini sesuai dengan pertanyaan, bukan sesuai dengan teori Anda. Ya. Identifikasi kasusnya, oh seperti ini. Ini cocoknya akadnya apa? Ternyata dain jualnya. Pembayarannya dain. Berarti masuk dalam jual beli kaidah hutang dengan hutang yang diharamkan oleh para ulama. Seperti dalam akad salam. Yang tidak dibayar cash di majelis akad. Saya beli dari Anda datang lagi. Saya beli dari Anda 1 ton pepaya, nak. Pepaya California. 1 ton, ya, mangkel, belum matang. Belum matang sekali, belum terlalu menguning. Biar gampang saya mendistribusikannya. Ya, serah terimanya tanggal 1 November 2026. Ya. Berarti barang hutang atau tidak? Tergantung. Kalau saya dan dia punya pohon. Pak Ustadz, saya punya pohon ini, Pak Ustadz. Ah, yaudah, dari pohon antum itu. Ini bukan hutang. Pohon itu. Jelas? Bukan hutang. Sudah tertentu. Sama tadi, yang ini saya jual fashion kain yang ini, pakaian yang ini. Tapi kalau dengan spek saja, Itu hutang namanya. Bisa dari kebun dia, bisa dari kebun tetangga, bisa dari kebun jauh, bisa diambil dari payakumbuh karena lebih murah. Ya. Syaratnya salam itu boleh, uangnya harus cash. Jadi 1 ton dengan harga 10 juta rupiah. Kalau saya katakan ya udah nanti saat store, saat delivery kan menyerahkan pepaya, saat itu saya bayar 10 juta. Berarti uangnya tunai atau tidak? Hah? Tunai namanya tuh Pak. 1 Desember. Kan saya bilang uangnya nanti pada saat kamu menyerahkan. Akadnya hari ini. Iya, maksudnya itu hari ini akadnya. Dan mengikat. Terjadi akad hutang dengan hutang. Ya. Itu yang dikatakan perolema. Kasus yang ditanyakan COD sama persis dengan ini. Berarti saya pertama tadi mengidentifikasi kasus. Kemudian saya memahami akad-akad yang ada dalam syariah. Saya akan cocokkan, apa namanya, saya akan induksikan ini masuk mana akad yang mana. Akad yang A, oh tidak cocok. Akad B, tidak cocok. Akad C, hutang dengan hutang, cocok. Klik. Semua teridentifikasi sama. Berarti hukumnya ngambil dari yang C tadi. Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Silakan.
1: Kita lanjut. Yang silakan.
3: Belum ada yang dapat hadiah buku ya?
5: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
5: Ana ingin bertanya. Sepupu Ana bekerja di Bank Indonesia.
3: Ulangi.
5: Sepupu Ana bekerja di Bank Indonesia. Menurut beliau, penggajian di Bank Indonesia itu murni dari APBD Jakarta.
3: Hah?
5: Penggajiannya murni dari APBD Jakarta. Menurut
3: APBD beliau. Jakarta.
5: Ana masih ragu apakah benar-benar murni bekerja di Bank Indonesia itu atau gimana Ustaz menurut syariat Ustaz di Bank Indonesia?
3: Dia bekerja di ya. Bank Indonesia.
5: Kalau menurut keterangannya bahwasanya Bank Indonesia itu membawahi semua bank di Indonesia. Tidak
3: OJK
5: ada
3: yang membawahi bank OJK.
5: Kurang paham saya Ustaz. Jabarannya juga saya kurang paham. Makanya saya ingin bertanya gitu.
3: Yang membawahi bank sekarang juga OJK dulu iya. Sekarang sudah beda. Sekarang Bank Indonesia khusus moneter. Khusus membawahi uang rupiah. Fluktuat naik turunnya. Menggawangi menjaga stabilitasnya. Dan satu-satunya tools alat untuk penjaganya itu hanya dengan menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga. Nggak ada cara yang lain. Suku bunga itu halal apa haram? Itu dia adalah induk riba. Yang mengeluarkan suku bunga di Indonesia setiap hari, BI. Itu tugas intinya. Tugas lain ada. Tapi yang intinya adalah itu. Yang lain tugasnya sampingan. Jelas?
5: Ana ragunya karena beliau menyampaikan bahwasanya gaji yang kami terima itu hanya murni dari APBD Jakarta.
3: Tidak dapat gaji pun Anda kerja mensupport penentu bunga riba di Indonesia. Dapat dosa atau tidak? Sekarang Anda berbuat dosa dapat imbalan gaji. Halal enggak gajinya? Laki-laki berzina dapat imbalan gaji dari perempuannya. Ya, tidak pun dikasih uang sama perempuannya, dosa besar sudah dia lakukan. Sekarang atas berbuat dosa besar, karena si perempuannya senang, dia bayar uang. Halal uangnya? Orang jahiliyah, jahiliyah Quraisy pun tahu ketika mereka membangun Ka'bah, mereka syaratkan tidak ada mahar zina yang masuk ke Ka'bah. Jangan ada kalian sumbangkan mahar zina kalian. Karena di waktu itu kata Aisyah, para pezina di masa jahiliyah itu tahu orang dari depan rumahnya ada tanda. Banyak perzinahan. Jelas.
5: Syukur Ustaz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Sebelum kita...
3: Siapa yang bisa menguraikan cara saya tadi menjawab? Mulai dari langkah pertama mengidentifikasi kasus, memasukkan dalam kaedah, dalam syariat, cocoknya kemana, kemudian hukum hasilnya apa. Silakan. Kan saya bilang tadi, antum kondisinya fit-fit, berapa persen? Makanya saya ajak berpikir, tapi qadar Allah, ternyata setelah berpikir belum fit lagi ya. Sudah, tidak ada masalah. Adal, Pak.
1: Jazakallah khairan, Ustaz. Sebelum kita beri kesempatan kepada ibu-ibu, ada satu pertanyaan yang tertulis. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Dua orang melakukan kerjasama dengan akad mudharabah. Orang pertama bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan orang kedua bertindak sebagai pelaku usaha yang menjalankan usaha jualan sarapan pagi. Mereka sepakat menggunakan modal sekitar 6 juta rupiah dengan pembagian keuntungan 30% untuk pemilik modal dan 70% untuk pelaku usaha. Keuntungan dibagi setiap hari. Sebelum keuntungan dibagikan, terlebih dahulu dikurangi biaya pembelian bahan baku yang diperlukan untuk usaha pada hari berikutnya. Setelah bahan baku dikeluarkan, sisa hasil usaha tersebut dibagikan sesuai kesepakatan, yaitu 70%, 70-30. Pertanyaan, apakah sistem kerjasama dengan pembagian keuntungan seperti di atas sudah sesuai dengan ketentuan akad mudharabah dalam syariah Islam? Jazakumullah khairan.
3: Ya. Bagus pertanyaannya. Dia menyatakan akad mudharabah. Akad mudharabah boleh apa tidak? Hah? Allah mengatakan wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Yang pihak yang lain melakukan mudharabah di muka bumi, perjalanan di muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Ya, ada dalam Al-Quran mudharabah. Itu mudharabah halal apa haram? Ada dalam Al-Quran. Tapi yang ditanyakannya ini sudah terpenuhi kriteria mudharabah atau belum? Itu yang mau kita identifikasi. Ya, di mana mudharabah itu syaratnya keuntungan dibagi. Keuntungan dibagi, coba kita lihat modal yang dikeluarkan 6 juta. 6 juta ini dia belikan semua ke bahan baku kah atau ke ada alat kerja seperti umpamanya meja tempat jualan, kursi tempat jualan, atap, atau mesin hitung, atau kalkulator, atau panci, atau apalah jawabannya. Jawabannya tidak ada?
1: Tidak ada, Ustaz. Hanya bertanya apakah...
3: Ya. Siapa yang bertanya?
1: Tidak disebutkan. Oh, Ikhwan tadi.
3: Coba. Dari 6 juta itu semuanya beli produk dijual atau ada yang diolah, tidak ada yang masuk ke dalam peralatan?
6: Untuk peralatan juga, Ustaz.
3: Berapa persen dari 6 juta peralatan?
6: Enggak dijelaskan, Ustaz. Enggak dijelaskan. Tapi yang dari modal itu untuk...
3: Sebentar, ini bukan kasus antum. Bukan kasus Anda.
6: Ada yang bertanya, Ustaz. Jadi Anda menyampaikan amanah.
3: Ya, amanahnya sudah sampaikan. Sampaikan lagi amanah saya ke dia. Saya nggak bisa jawab kalau tidak ada penjelasannya. Umumnya ada. Cuman persentasenya berapa? Anggap umpamanya persentasenya 50% beli alat. 3 juta yang untuk beli bahan yang dijual belikan. Apakah esok hari yang 3 juta itu sudah kembali? 3 juta yang untuk peralatan? Tidak mungkin. Berarti ketika esok hari yang dijual, yang dihitungnya hanyalah bahan baku, tepung, segala macam, atau beli produk dari pemasok, kemudian dia bantu jual, dia jualkan, ya, itu yang dia hitung modal, modal. Kelebihannya laba dibagi, tidak bisa. Itu belum kembali 6 jutanya namanya. Ya, karena 3 juta mati dalam bentuk barang. Ada bagi hasil? Tidak ada bagi hasil. Kalau mau diambilnya 30-70, dia 70, dia makan uang investor. Yang investor makan uang sendiri 30%. Karena ini barang kalau dijual lagi masih 3 juta harganya. Tidak. Maka karena itu tidak ada bagi hasil sampai break even point. Break even point itu kembali modal 6 juta dahulu. Dihitung ulang barang ini, peralatan. Biasanya berlalu 4 musim. Kalau kita 2 musim. Ya, musim panas, dingin, semi, dan musim apa lagi, gugur. Kalau kita hanya 2 musim. Kalau Arab Saudi cuma 1 musim, panas aja. Musim dingin pun panas. Ya. Seperti itu. Tidak ada. Tapi setelah 1 tahun, nah itu bisa. Dihitung ulang, divaluasi barang-barang tadi. Yang dulu beli 3 juta, sekarang mungkin turun jadi 2 juta. Sedangkan uang modal yang 3 juta yang untuk barang bergerak, ya, plus tambah 2 juta yang 3 juta bergerak itu, karena dia bergerak terus setahun jadi umpamanya 20 juta. Ya. Atau jadi 10 juta. Asal lebih dari 6 juta saja sudah boleh bagi hasil. Ini tadi kan nyusut terus dia ini. Ya. Anggap umpamanya setelah 2 bulan dapat dari pemutaran tadi sekitar 8 juta ketutup alat kerja yang 3 juta karena ada penyusutan, jadi lagi dia 2 juta. Nah, 8 juta kurang 2 juta masih 6 juta, baru pulang modal. Bulan depan dilihat lagi. Naik omsetnya jadi 10 juta. Ya, ini anggap masih 2 juta. Ya. 2 juta tambah 10 juta 12 kurang 6 ada laba 6. Ini yang mau dibagi 70-30. Kalau yang terjadi sebaliknya, bulan pertama rugi, bulan kedua rugi, bulan ketiga untung, jangan dibagi dulu, sekarang makin dalam. Tadi 6 juta tambah rugi. Bulan pertama rugi 2 juta. Berarti naik dia jadi 8. Bulan kedua rugi 1 juta. Naik dia menjadi 9. Bulan ketiga untung 10 juta. Nah, ada penjualan 10 juta apa-apanya. Tinggal divaluasi barang ini ditambah dengan 10 juta tadi jadi berapa? Dipotong tadi yang naik jadi 9 juta berarti untung 1 juta umpamanya, ini bisa dibagi. Kalau untuk 1 juta ini susut 1 juta berarti ada untung atau tidak? Tidak ada untung. Maka tidak mungkin hari ini modal diserahkan besok langsung bagi hasil. Itu bukan bagi hasil. Bagi yang pengelola makan uang investor, bagi investor makan uang sendiri. Hasil belum ada. Dan modal belum kembali. Siapa bisa menguraikan? Tidak ada kayaknya, ada lanjut-lanjut.
1: Ibu dipersilakan.
3: Anda kira antum serius mau belajar bagaimana halal atau haram pada transaksi zaman now, bagaimana menentukannya. Ternyata alhamdulillah ada manfaat.
1: Ada ibu-ibu. Silakan.
7: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Awan Ustaz, satu perusahaan Ustaz mencari satu distributor.
3: Mesin?
7: Distributor.
3: Apa?
7: Distributor.
3: Satu perusahaan cari distributor.
7: Obat, racikan obat. Kemudian
3: distributor racikan obat. Obat racikan atau racikan obat?
7: Racikan obat tradisional gitu ya, Ustaz.
3: Obat racikan.
7: Iya, betul.
3: Tapi obat?
7: Iya, obat.
3: Ini sudah diuji klinis?
7: Sudah, Ustaz.
3: Berapa lama?
7: Ini lebih kurang 5 tahun, Ustaz.
3: Sudah dicobakan ke hewan?
7: Sudah, Ustaz. Alhamdulillah sudah berlogo HPAI. Ya.
3: Lewat?
7: Sudah lewat, Ustaz.
3: Lewat itu mati hewannya.
7: Masih hidup, Ustaz.
3: Masih sehat dia jadinya. Sehat. Karena obat tentu jadi sehat.
7: Insya Allah, Ustaz.
3: Lanjut.
7: So, saya sebagai diangkat sebagai distributor di suatu, di suatu wilayah. Namun, distributor ini membuat satu persyaratan kepada perusahaan ini membuat persyaratan kepada distributor, yaitu saya sendiri, dengan syarat saya membentuk satu agen satu, agen dua, kemudian reseller.
3: Apa harus membentuk agen satu, dua, tiga, empat, reseller? Apa maksudnya itu?
7: Distributor, bawahnya agen satu, agen satu bawahnya agen dua, kemudian di bawah agen dua reseller.
3: Terus.
7: Nah, sampai ke situ, distributor dapat diskon dari perusahaan 70% dari harga yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.
3: HET-nya.
7: Oke. Kemudian, distributor ini ada agen satu yang bergerak dan agen dua untuk mencari anggota sekian orang. Intinya setiap tingkat dari agen 1, agen 2 itu dapat pengurangan harga 20%. Agen 1 mendapat harga dari distributor, pengurangan persennya dapat dikurangi 20%, berarti mendapat keuntungan 50%. Dan agen 2 dikurangi lagi dari agen 1 mendapat 30%.
3: 20, 30? Rugi 10,
7: bedanya 20-20, Ustaz. Nah, nanti agen 2 itu, Ustaz, dapat reseller, dan reseller ini dapat diskon dari agen 2, dikurangi lagi dari 30% menjadi 10%. Faham, Ustaz?
3: Paham pertanyaannya.
7: So gini, Ustaz. Kita sebagai distributor.
3: Sebentar. Ini produk tertentu?
7: No, Ustaz. Ini produknya obat racikan tradisional.

0: Saya harus datang ke tempat produksinya. Kalau itu adalah produksi, memastikan kehalalannya. Saya minta semua dokumen transaksinya, audit untuk kehalalannya. Baru bisa saya nyatakan ini halal. Tapi kalau nanya teori, saya bisa jawab. Yang tidak baiknya banyak kaum muslimin nanya begitu, lalu dinyatakan Ustaz Erwandi sudah menghalalkannya. Tidak. Anda bertanya teori, mungkin terjadi pada A, mungkin tidak. Terjadi pada A, sedikit perbedaan bisa mengubahnya menjadi haram. Ya, ada salah satu usaha, tapi saya tidak mau jawab. Jelas, Ibu, saya nggak mau jawab, tapi kalau Anda tanya teorinya, saya jawab.
1: Taib Ustaz, saya cuma ragu sistemnya sesuai syariah apa tak, itu aja Ustaz. Karena berantai itu, jadi saya takut itu Ustaz.
0: Beli putus atau tidak?
1: Kita beli putus Ustaz.
0: Anda ke produsen beli putus?
1: Naam.
0: Ke bawah jual putus?
1: Naam.
0: Hanya dapat barang, tidak dapat iming-iming X, Y, Z, posisi segala macam, kemudian bonus A, B, C, tidak ada?
1: Ada Ustaz.
0: Kalau sudah ada bonus, apalagi angkanya besar, orang tidak akan melihat produknya bagus, mau racikan orang mati, enggak urusan saya. Tapi penting saya dapat bonus. Sehingga yang terjadi, dia beli produk, tujuannya adalah bonus uang. Tukar uang dengan uang, karena itu produk seperti MLM, para ulama mengharamkannya. Kalau murni jual barang, ngapain kasih bonus segala macam? Saya punya dua buku produksi saya, dibantu jualkan oleh mertua saya. Ada bonus, tidak ada apa-apa. Alhamdulillah sudah terjual 150 ribu eksemplar. Sudah cetakan 27 untuk yang buku harta haram. Dijual produk. Ya, tanpa iming-iming bonus. Ini cara marketing yang merusak. Wallahu a'lam.
2: Baik Ibu, silakan Ibu yang kedua.
1: Jazakallah khairan Ustaz.
0: Allah ibarik fi. Saya tidak menyatakan halal haram ya. Tapi sampai di situ baru yang saya pahami. Kalau ingin lebih detail seperti tadi. Lalu assalamualaikum. Dari hulu sampai ke hilir. Dan itu tidak bisa gratis. Karena saya butuh tim baik tentang sistem keuangannya dan seterusnya.
2: Ya, silakan. Kak,
0: sebentar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebentar Ibu, sebentar.
0: Sekarang itu saya dan teman-teman di konsultan saya, kita dapat proyek lembaga keuangan di Sulawesi Selatan. Sebelum mereka minta pendampingan, bebas pakai nama saya dalam iklannya, karena pendampingan, pengawasan pendampingan. Tapi kita syaratkan sebelum pendampingan, kita cek usahanya, periksa dari awal sampai hilir, dengan biaya terpisah. Tahu antum berapa angka biayanya? 240 juta. Untuk saya dan tim konsultan saya. Ya, karena kita bolak-balik ke Sulawesi mencari data, mencari data, membahas datanya. Karena dia terkadang karena tak tercatat transaksi mereka asal ngomong. Kita harus memastikan itu. Sama seperti tim audit keuangan, berapa antum?

0: bayar tim audit. Itu sebuah perusahaan. KAP. Berapa? Ratusan juta kan ya? Sama seperti itu. Itu mengenai sehat tidaknya usaha Anda. Kalau ini mengenai halal haramnya.
1: Silakan Ibu kedua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga Ustaz sehat selalu. Amin. Ustaz, di sini Anda ingin bertanya masalah untuk pembelian baju arisan Ustaz. Kami berpesan baju 30 fix. Sebelumnya kami telah melihat baju itu di kedai Ramayana lah Ustaz ya. Jadi dilihat kain dan jatuh harganya misalnya 201 fix. Setiap itu tentu kami yang ada 30 orang ini Ustaz, tentu ukuran bajunya lain-lain. Ada X, ada L, ada S. Jadi setelah harga telah tahu, ukuran dibuat Ustaz, kami pesan. Setelah kami pesan, tentu orang itu minta tanda jadi Ustaz. Nanti barang sampai baru dilunasi. Jadi bagaimana hukumnya nih Ustaz?
0: Boleh, ini namanya istisna. Bukan jual beli hutang dengan hutang yang diharamkan. Dia masuk jual beli hutang dengan hutang, tapi dibolehkan karena ada unsur akad ijarah. Dalam akad ijarah, jual beli hutang dengan hutang boleh.
2: Alhamdulillah.
0: Sudah
2: Alhamdulillah
0: jam,
2: ya Allah.
0: Sudah jam 12.
3: Apa? Yang bertanya tadi alhamdulillah ya Allah.
0: Alhamdulillah halal Ibu, halal, halal.
2: Ah, alhamdulillah Ustaz ya Allah. Takut karena udah berjalan Ustaz. Alhamdulillah. Ini ada tanya kawan Ustaz masalah pembelian telur gimana? Assalamualaikum Ustaz.
0: Ya.
2: Teman saya ada jual telur Ustaz. Jadi kami kan lihatnya fotonya aja. Terus 3 hari lagi
0: foto diantar. Telur namanya.
2: Jadi telurnya diantar kurang lebih 3 hari lagi. Begitu sampai barangnya, uangnya gak langsung dibayar, disuruh transfer. Gimana tuh Ustaz?
0: Itu hutang dengan hutang juga. Harusnya ketika dia sampai berakad lagi Anda dengannya. Kalau tidak, masuk transaksi yang diharamkan. Telur tidak halal dimakan, uang tidak halal digunakan oleh penjual telur. Semoga jelas. Ulang lagi akadnya sekarang, itu akadnya batil. Semoga bermanfaat. Allahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Kagak dapat.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyit thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: من أذكار المساء.
3: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
4: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
3: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
4: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
5: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
4: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
5: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
4: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
5: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawat wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
4: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
5: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
4: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
5: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
4: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
5: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
5: Subhanallah wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
5: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore satu kali.
6: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.

Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mencari perbekalan menuju kampung akhirat. Allah berfirman, "Watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa." Dan berbekalah oleh kalian, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, "Inna likulli safarin zada, fatazawwadu li safarikum minad dunya ilal akhirah bittaqwa." Semua perjalanan membutuhkan perbekalan. Maka berbekalah untuk perjalanan kalian dunia menuju kampung akhirat kalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah dengan takwa karena kamu tidak tahu apabila malam telah datang, apakah kamu masih hidup sampai esok pagi. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan-amalan yang sederhana, amalan-amalan yang mudah, tetapi pahalanya begitu melimpah dan berlipat ganda. Oleh karenanya, jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun kebaikan. Sebagaimana jangan pernah meremehkan sekecil apapun sebuah dosa. Sebab semua itu akan dipertanggungjawabkan dan akan dibalas esok hari kiamat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebajikan sekecil apapun, maka dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang beramal kejelekan sekecil apapun, maka dia akan mendapat balasannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwa ada seorang wanita pelacur yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena sebab dia memberikan

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dan dihasankan oleh Syekhul Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allima illa kana lahu ka'ajri hajjin tamatin hajjatu." Barang siapa yang pergi ke masjid, tidak ada tujuan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Saudaraku, bukankah ini amalan yang mudah? Anda melangkahkan kaki menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, taman-taman surga di dunia, tetapi Anda mendapatkan pahala yang begitu besar untuk kebaikan kita sendiri di dunia dan di akhirat. Karena dengan mempelajari ilmu, kita mengenal mana jalan menuju surga dan mengenal mana jalan menuju neraka. Dan kita semuanya membutuhkan kepada ilmu. Yang kedua, di antara amalan yang mudah namun pahalanya melimpah dan berlipat ganda adalah membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin ashru amsalih. La aqul alif lam min harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'an, maka setiap satu huruf akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Subhanallah. Allahu Akbar. Kita membaca satu huruf mendapatkan 10 kebajikan. Bagaimana jika kita membacanya satu lembar? Bagaimana jika kita membacanya satu juz atau bahkan 30 juz Al-Quran? Berapa lipat pahala yang akan kita peroleh? Yang ketiga, di antara amalan yang mudah tapi pahalanya melimpah adalah senyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tahkirunna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talik." Janganlah engkau meremehkan sekecil apapun perbuatan kebajikan, sekalipun hanya dengan berbuka manis kepada saudaramu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Tabassumu kali ahi kalaka sedekah." Senyummu kepada saudaramu adalah suatu sedekah. Senyum kepada saudara kita di samping adalah sedekah dan ibadah serta berpahala, juga dapat membahagiakan hati kita dan membahagiakan orang lain, menjadikan orang lain tertarik dengan dakwah kita dan menjadikan kita sehat walafiat. Di antara amalan yang mudah tapi pahalanya melimpah juga adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Marra rajulun bi husni syajaratin faqal ala dhahri tariq faqal laun wallahi launahyanna hadha an tariqil muslimin fala yu'dhihim qal fa udhila al jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang pernah berjalan mendapati ranting pohon yang jatuh di tengah jalan, maka orang tersebut mengatakan, "Demi Allah, saya akan singkirkan ranting pohon ini sehingga tidak menyakiti, mengganggu orang-orang Islam." Apa kata Nabi? Dia dimasukkan ke surga. Subhanallah, Allahu Akbar. Hanya dengan modal yang sederhana, kita menyingkirkan gangguan dari jalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan surga kepada kita. Bukankah sering kita mendapati, tatkala kita berjalan, tatkala kita menaiki kendaraan, gangguan-gangguan di jalan, baik kayu, paku, atau pelepah pisang, atau mungkin bangkai tikus dan sejenisnya. Namun, mana hati kita yang tergerak untuk menyingkirkan gangguan dari jalan? Semoga dengan mengetahui hadis ini, kita bisa mengamalkannya dengan tulus sehingga kita masuk dalam hadis ini. Di antara amalan yang mudah, tapi pahalanya melimpah, adalah sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat

Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidan, sallallahu alaihi ashra." Barang siapa yang bersolawat kepada saya sekali solawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Bahkan dalam riwayat Nasa'i dikatakan, "Wa khutta anhu ashru khati'at wa rufi'a lahu ashru darajat." Akan diampuni 10 dosanya dan diangkat 10 derajat pahala untuknya. Saudaraku, saudariku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Bukankah solawat hanya mudah, hanya sebentar, hanya 2 detik saja, tapi pahalanya begitu besar. Bagaimana jika kita bersolawat 1 jam? Bagaimana jika kita 2 jam dan seterusnya? Berapa pahala yang akan kita peroleh? Dan di antara amalan yang mudah tapi pahalanya melimpah adalah menyaksikan jenazah, sholat jenazah, dan mengantarkan jenazah sampai dikuburkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qirat, wa man syahidaha hatta yudfan falahu qiratan." Siapa yang ikut sholat jenazah, maka dia akan mendapatkan 1 qirat. Dan siapa yang sholat jenazah kemudian ikut mengantarnya di kuburan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Dikatakan kepada Nabi SAW, apa 2 qirat itu? Maka Nabi mengatakan, mislul jabalil adhimain, semisal 2 gunung yang besar. Yang terakhir, di antara amalan yang mudah, tapi pahalanya melimpah, adalah membantu saudara kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, la an amsiya ma'a ahin li fi hajatih khairun li min an a'takifa syahrun fi masjidi hadha. Saya berjalan untuk menolong saudara saya untuk kebutuhannya, lebih baik bagi saya daripada saya iktikaf 1 bulan di masjidku ini. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, wa man masya ma'a ahih fi hajatih thabbata waw qadama yawma tazulul aqdam. Siapa yang membantu berjalan, membantu saudaranya, maka Allah akan memberikan kedekaran di kakinya di saat hari-hari kaki-kaki hamba saat itu terpleset. Demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa amalan yang mudah tetapi pahalanya melimpah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

وصية من الله والله عليم حليم.

مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.

فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.

ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا

وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله

ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من

0: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimakumullah, jazakumullah khairan masih bersama kami dan saat ini kita berada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sore ini kajian yang syoknya kajian bersama Ustaz Abu Hatim Sigit Lailahillahu taala dalam kajian pembahasan Al-Kaba'ir, Kitab Al-Kaba'ir. Kajian ini sore ini kajian beliau diliburkan Ikhwatal Islam, sebagai pengganti akan kita hadirkan kajian dalam format rekaman. Kami pilihkan kajian bersama Ustaz Abdullah Taslim MA Habibullah taala. Dari kajian pernah disampaikan dengan tema siapkan hati dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Anda cuma selamat mendengarkan.

0: Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ta'ziman lishanih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah yang semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan kebaikan, taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu karena Allah di tempat yang mubarak ini. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan majelis pengajian untuk nasihat kebaikan yang kita dengarkan dari ustaz kita Ustaz Muhammad Abdu hafizahullahu taala dan ustaz-ustaz lain yang juga diundang untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat yang semoga menjadi sebaik-baik bekal kita untuk kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Amin. Barakallahu fikum. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan dan akhwat serta jamaah sekalian, hafizakumullah. Tema kajian kita di malam hari ini tentang apa? Tentang ekonomi atau tentang dua ekor kambing? Tentang kambing. Temanya adalah apa? Siapkan hati untuk menghadapi kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi itu apa saja? Contohnya, kehilangan kambing, atau banyak utang. Betul ya, banyak utang ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan orang-orang yang memiliki utang untuk dilunasi utang mereka dan dilapangkan rezeki mereka, dijadikan keberkahan. Amin. Tapi barakallahu fikum, bapak ibu dan jamaah sekalian, hafidhukumullah, agama Islam adalah agama yang mulia, petunjuknya lengkap dan sempurna, bukan cuma mengajarkan urusan-urusan agama, tapi juga yang berhubungan dengan sebab-sebab kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Ini mesti kita yakini, dan ini menjadikan kita semakin bersyukur, merasa gembira dan senang dengan berpegang teguh dan mengamalkan agama Islam ini. Coba kita perhatikan, bapak ibu dan jamaah sekalian, hafizakumullah, di dalam Al-Quran Allah itu memerintahkan kita untuk merasa gembira dengan agama ini, karena ini lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia yang tidak kenal agama. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman, berikan kabar gembira kepada mereka. Apa itu? Katakanlah bifadlillah, dengan karunia Allah, yaitu dengan Al-Quran, sebaik-baik petunjuk yang diturunkan kepada kita. Wabirahmatihi, dan dengan rahmatnya, yaitu dengan iman. Maka dengan itulah hendaknya orang-orang yang beriman merasa gembira, merasa senang, karena karunia Allah ini lebih baik dibandingkan kesenangan yang dikumpulkan oleh manusia yang tidak mengenal agama ini. Oleh karena itu, bapak ibu dan jamaah sekalian, hafidhukumullah, setiap ada kesulitan kita harus ingat jalan keluarnya adalah kembali kepada Islam, minta kepada Allah yang di tangannya lah segala kebaikan. yang dialah yang maha kuasa untuk menyelesaikan semua permasalahan kita. Cuman masalahnya kita kurang yakin, kita kurang percaya. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Apa arti amalan soleh? Amal yang dikerjakan dengan ikhlas, sesuai dengan petunjuk junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang mengerjakan amalan soleh dalam keadaan dia beriman, apa janji yang Allah berikan untuk orang yang mengerjakan ini? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh-sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang baik. Kehidupannya indah. Kehidupannya penuh dengan kebahagiaan. Jauh dari berbagai macam masalah. Ini di dunia didapatkannya. Sedangkan di akhirat, walanajziyannahum, dan sungguh-sungguh kami akan berikan balasan bagi mereka di akhirat nanti dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Jadi Bapak Ibu dan jamaah sekalian hafizakumullah, orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang mengenal agama, mau mendengarkan kajian yang bermanfaat, kemudian dia mengamalkan dalam kehidupan, dia tidak akan sengsara dunia akhirat. Karena kita tahu dunia dan akhirat itu adalah milik Allah. Dialah yang maha kuasa untuk melimpahkan kebaikan bagi hamba-hamba yang beriman dan dicintainya untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Cuman syaratnya berpegang teguh dengan iman dan amal soleh, seperti yang disebutkan di ayat ini. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu dan jamaah sekalian hafizakumullah, ketika kita mengangkat tema siapkan hati untuk menghadapi kesulitan ekonomi. Ya, sebenarnya bukan cuma kesulitan ekonomi ya yang kita alami, banyak kesulitan yang lain. Dan kesulitan yang lebih parah lagi adalah kesulitan yang berupa ketidakfahaman terhadap agama. Sekarang kita bayangkan saja, kalau cuma kesulitan-kesulitan dunia, kan yang namanya urusan dunia akan hilang, akan berakhir. Semua yang ada di muka bumi ini adalah fana. Apa artinya fana Bapak Ibu sekalian? Akan hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini akan fana, akan hancur. Ketika hari kiamat semuanya selesai, berakhir. Bahkan sebelum hari kiamat, ketika kita mati, ketika itu telah terjadi hari kiamat pada diri kita. Jadi hari kiamat dekat. Ini yang diistilahkan dengan al-kiamatu sugra, kiamat kecil yang kita akan alami masing-masing sewaktu kita wafat. Masya Allah, orang itu bisa mati 1 jam dari sekarang. Mungkin tidak sampai besok pagi kalau Allah telah mencabut nyawanya. Berarti yang kita pikirkan dari kesulitan dunia hanya sementara. Sementara kesulitan di akhirat, kalau kita tidak punya iman, tidak punya amal kebaikan, itu adalah kesulitan yang kekal abadi selama-lamanya. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah mengucapkan dalam doa beliau, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Yes, ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat nanti. Baik jemaah sekalian hafizakumullah, sekarang kita akan membahas apa yang Allah janjikan di ayat yang tadi kita sebutkan di surat An-Nahl. Orang yang beriman dan beramal soleh itu akan diberikan untuknya kehidupan yang indah. Kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Termasuk tema yang saat ini kita bahas. Kesulitan ekonomi. Sekarang kita perlu dapatkan gambaran umum dulu. Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa yang namanya permasalahan ekonomi. Yakni orang, sebagian orang disempitkan rezekinya, sebagian dilapangkan rezekinya. Ingat, orang yang rezekinya kurang belum tentu dia mengalami kesulitan. Bisa jadi dia bahagia hidupnya. Karena dia punya sifat qanaah, selalu mensyukuri nikmat Allah. Sebaliknya belum tentu orang yang lapang rezekinya, berlimpah fasilitas dunianya, dia bahagia hidupnya. Banyak orang-orang yang mengalami ya, naudzubillah min dzalik, stres, depresi, padahal dia punya harta yang berlimpah. Bahkan dia susah tidur, susah istirahat, naudzubillah min dzalik. Terbukti bahwa ternyata harta yang berlimpah belum tentu menjadikan hidupnya bahagia. Karena kebahagiaan itu asalnya dari hati. Dan hati itu yang maha kuasa untuk membolak-balikannya, memberikan kebaikan padanya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dialah yang maha menguasai hati manusia. Jadi ini pertama kita harus ingat. Dalam hal yang berhubungan dengan fasilitas duniawi atau harta, banyak atau kurangnya itu bukan ukuran kebaikan di sisi Allah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Fajr. InsyaAllah ayat ini banyak di antara kita yang sudah mengenalnya. Coba kita baca. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kita lihat artinya, terjemahannya. Fa'ammal insanu, adapun manusia. Ketika dia mendapatkan ujian dari Allah, dimuliakan, diberikan banyak nikmat, dilapangkan rezekinya atau diberikan kelebihan dalam rezekinya, maka dia akan mengatakan berarti Allah memuliakanku. Seolah-olah ini pertanda bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang soleh, orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Sebaliknya, kalau dia diuji dengan kesempitan rezeki, kekurangan dalam rezekinya. Ya, diberikan kesempitan dalam rezekinya. Maka dia akan mengatakan, Rabbi ahanan. Allah menghinakanku. Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan aku dari rahmatnya. Ini pandangan manusia. Langsung di ayat berikutnya Allah membantah semua ini. Kalla, sekali-sekali tidak. Itu bukan ukuran. Bukanlah ukuran kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan banyaknya harta. Dengan banyaknya fasilitas duniawi. Kita tahu orang-orang yang durhaka yang disebutkan dalam Al-Quran, Qarun, Fir'aun, Namrud, yang punya kerajaan, punya harta, mereka adalah orang-orang yang hina, yang sangat rendah kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal mereka punya kelebihan dalam urusan duniawi. Jadi ini kita harus yakini, bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah itu bukan diukur dari sedikit atau banyaknya hartanya. Tidak juga dikatakan orang yang banyak hartanya itu pasti hina. Tidak. Sebaliknya orang yang sedikit hartanya pasti mulia juga tidak. Karena ini adalah rezeki yang Allah berikan. Contohnya kata para ulama, seperti orang yang dikaruniai kelebihan dalam fisiknya. Ada yang diberikan fisik yang apa? Tampan atau ganteng atau cantik. Ada yang diberikan fisik yang ya ini pas-pasan. Apakah kita mengatakan orang ganteng itu lebih kuat imannya dibandingkan orang yang jelek? Benar apa salah? Setiap orang yang ganteng itu lebih utama imannya dibandingkan orang yang jelek. Ini benar atau salah? Salah. Tetapi yang menjadi sebab ukuran kemuliaan adalah ketika dia menyikapi apa yang Allah berikan kepadanya dengan sifat takwa. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur, kalau diberikan ujian atau kekurangan dia bersabar dan selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat syukur dan sabar inilah yang menentukan kedudukan mulia di sisi Allah. Oleh karena itu kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, al-imanu nisfani, nisfun li syukri wa nisfun li sabri. Iman itu terbagi menjadi dua bagian. Setengahnya adalah syukur, setengahnya adalah sabar. Masya Allah, disinilah hikmahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan hidup kita sesuai dengan keinginan terus? Karena kalaupun di sisi ini kita bersyukur, kita butuhkan setengahnya lagi yaitu sabar. Makanya Allah kadang-kadang memberikan kepada kita ujian, kesulitan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, hafidzakumullah, pernah mendengar hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fakana dhalika khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana dhalika khairan lahu. Alangkah indah dan mengagumkan hidupnya orang yang beriman. Masya Allah, hidupnya penuh dengan pujian dan kebaikan. Inna amrahu kullahu khair. Semua keadaannya baik. Apapun yang menimpa dirinya, berbolak-baliknya keadaan, semua mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan untuk dirinya. Bagaimana itu? Kata Nabi SAW, walaysa dhalika li ahadin illa li mu'min. Dan ini tidak akan dirasakan oleh seorang pun kecuali oleh orang yang beriman. Bagaimana rinciannya? Kalau dia mendapatkan sesuatu yang disenanginya, mendapatkan kelebihan nikmat, dia bersyukur kepada Allah, maka itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Sebaliknya, kalau dia mendapatkan hal-hal yang tidak disukainya, dia bersabar, maka itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Bapak Ibu jamaah sekalian, hafidzakumullah, bersyukur kepada Allah itu bagaimana cara kita menunaikannya? Bagaimana kita menunaikan syukur kepada Allah? Pertama, kita mengakui dalam hati kita bahwa nikmat itu dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi dan maha mulia. Kemudian lisan kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Setelah itu anggota badan kita mengarahkan, mengeluarkan nikmat tersebut di jalan-jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabar, bagaimana kita tunaikan? Kita menahan diri, habsun nafs. Jangan berkeluh kesah. Jangan bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan ya, kalau di zaman jahiliyah itu orang mendapatkan musibah dia menampar-nampar pipinya, merobek-robek pakaiannya, bahkan sampai ada yang stres berlebihan sampai melakukan ya naudzubillahi min dzalik bunuh diri. Padahal ini dosa yang sangat besar, naudzubillahi min dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan diazab dengan sesuatu itu di dalam neraka jahannam. Orang yang membunuh dirinya dengan pisau, naudzubillah min dzalik, dia akan terus menikam dirinya pada hari kiamat, berulang-ulang sakitnya. Orang yang melemparkan dia dari tempat yang tinggi, maka dia akan terus melakukan itu dalam neraka jahannam. Karena ini adalah bukanlah sifat yang diajarkan dalam agama ini bagi orang-orang yang beriman ketika menghadapi keadaan-keadaan dalam hidup mereka. Barakallahu fikum jamaah sekalian, hafizakumullah. Bagaimana kita menyiapkan hati kita menghadapi kondisi ekonomi yang ada saat ini? Kita perhatikan ayat yang tadi kita baca. Ternyata ukuran kemuliaan di sisi Allah bukan sekedar dengan banyak atau kurangnya harta yang kita miliki. Ternyata orang yang memiliki harta yang banyak pun belum tentu dia bisa mendapatkan kebaikan. Maka dari sinilah kita mengetahui kenapa Allah Azza wa Jalla yang menciptakan alam semesta, yang maha kuasa mengatur alam semesta beserta isinya, dan kita yakin pengaturannya pasti yang paling baik, paling indah, karena sifat-sifatnya semua maha tinggi, maha sempurna. Allah ketika memberikan rezeki kepada manusia, itu bukan sesuai dengan keinginan manusia. Karena kalau sesuai dengan keinginan manusia, itu bisa menjadi sebab kecelakaan bagi mereka. Manusia kan berbuat hanya mengikuti hawa nafsu. Tapi Allah ketika dia berbuat, dia membagi, maka pembagiannya adalah yang paling adil, yang paling sesuai dengan keadaan, kemaslahatan, dan kebaikan masing-masing manusia. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Seandainya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki untuk semua manusia, yakni diberikan semua rezeki yang berlimpah, apa yang terjadi? Niscaya mereka akan melampaui batas, berbuat zalim, berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Allah maha tahu itu. Kita tidak tahu. Kita pikirkan, ah kalau begini, karena kita tidak punya pengetahuan tentang hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Sementara Allah maha sempurna ilmunya, pengetahuannya. Jadi kalau Allah lapangkan semua rezeki bagi semua manusia, niscaya mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Tapi Allah menurunkan rezeki sesuai dengan kadar yang dikehendakinya. Ya, Allah berfirman di akhir ayat ini apa? Sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan rinci dan maha melihat keadaan hamba-hambanya. Jadi dengan inilah jamaah sekalian hafidhakumullah, kita meyakini bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan untuk kita itulah yang terbaik. Dan memang kenyataannya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita kalau kita pandai menyikapinya. Diberikan kelebihan bersyukur, ada kekurangan dia bersabar. Dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan, ketenangan, dan kebahagiaan bagi hamba ini sesuai dengan yang Allah janjikan. Ya, ini satu hal yang kita perhatikan. Nah sekarang bagaimana keadaannya Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat serta jamaah sekalian hafidhakumullah. Ya, tidak lupa juga dari awal tadi saya lupa menyapa dua tamu istimewa kita, yaitu dua ekor kambing. Ya, dan dua kambing yang mulia. Jadi sekarang kalau timbul pertanyaan, kenapa ketika adanya peristiwa yang saat ini kita sedang bahas dalam tema kita, kesulitan ekonomi, banyak orang-orang yang merasa sempit hidupnya, merasakan kesusahan, merasakan ini sebagai musibah. Padahal tadi hadisnya mengatakan Allah jadikan itu untuk kebaikan bagi orang yang beriman. Bagaimana kita menyikapi semua ini? Jawabannya sederhana. Kan tadi yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran yang kita baca, orang yang dijanjikan Allah akan berikan kebaikan, kebahagiaan dalam hidupnya adalah orang yang beriman dan beramal soleh dengan benar. Jadi masalahnya sebenarnya bukan masalah banyak atau sedikitnya harta, tapi masalahnya adalah ketidakbahagiaan dari asal yang ada pada diri kita, yaitu hati kita. Karena kita jauh dari keimanan, jauh dari amal-amal kebaikan. Ingat, hati itu yang menentukan semua yang dirasakan oleh anggota badan. Bapak Ibu dan jamaah sekalian hafizakumullah, pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, semua anggota badan akan baik. Sebaliknya, naudzubillahi min dzalik, kalau segumpal daging ini rusak atau buruk, semua anggota badan akan rusak dan buruk. Ketahuilah itu adalah hati manusia. Jadi kita perhatikan di sini. Sebab kesulitan, sebab orang-orang banyak mengalami depresi, banyak mengalami kesempitan, bukan kembali kepada banyaknya harta atau sedikitnya, tapi kembali kepada dia yang menjauhkan dirinya dari sebab kebahagiaan yang hakiki, yaitu dia kurang dekat, kurang taat kepada Allah, kurang mau berusaha memperbaiki imannya, karena dia jarang baca Al-Quran, jarang berzikir kepada Allah, tidak mau dengarkan nasihat pengajian, ketika berbuat dosa tidak mau bertobat kepada Allah. Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, semua musibah, kesusahan, penderitaan itu akibat dari dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Musibah apa saja yang menimpamu, wahai manusia, maka itu disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri, dosa yang dilakukan oleh dirimu sendiri, dan Allah memaafkan dari banyak kesalahanmu. Ini sudah Allah maafkan saja banyak kesalahan kita, masih banyak musibah. Bagaimana kalau Allah tidak maafkan? Kemudian di ayat lain di dalam surat Thaha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari petunjukku, kata Allah, maka sungguh dia akan merasakan penghidupan yang sempit. Susah hidupnya. Karena apa? Berpaling dari petunjuk Allah yang akan membawa dia kepada kebahagiaan. Itu di dunia. Dan di hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Ma'isyatan dhanka. Ini menariknya kalau kita merujuk kepada tafsir. Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Jarir, At-Tabari dan yang lainnya, tafsir-tafsir para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, ada yang mengartikannya secara umum, yaitu kehidupannya sempit, susah, banyak masalah tidak terselesaikan. Sebab umumnya satu, jauh dari petunjuk Allah, ya. Makanya, masya Allah, kegiatan pengajian yang dilaksanakan oleh pesantren Darussalihin, dan tentu para pengurusnya kita ucapkan jazakumullahu khairan, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas mereka dengan kebaikan. Dan tentu untuk kita semua, jamaah yang menghadirinya. Ini kegiatan yang sangat bermanfaat. Bukan hanya nasihat, tapi lebih daripada itu untuk mengusahakan sebab-sebab kebahagiaan dan ketenangan hidup selalu dekat dengan diri kita. Karena disebutkan di ayat yang tadi kita baca, barang siapa yang berpaling dari petunjuk Allah, tidak mau ngaji, tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dijelaskan, maka dia hidupnya akan susah. Ini penafsiran yang pertama. Ada juga sebagian dari para ulama, ini karena berhubungan dengan pembahasan kita, yang menafsirkan ayat ini dengan lebih khusus. Ma'isyatan dongka itu diartikan dengan persis secara maknanya. Ma'isya artinya penghasilan, ekonomi, sebab mendapatkan rezeki. Coba kita artikan dengan penafsiran yang kedua. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku dalam hal-hal yang berhubungan dengan mencari rezeki, apa balasannya? Allah jadikan penghasilan yang halal untuknya sempit. Jadi sebab-sebab mencari rezeki menjadi sempit baginya. Karena dari awal dia tidak mau mengikuti ketentuan Allah dalam masalah halal dan haram dalam mencari rezeki. Ya, berarti apa? Karena banyak pelanggaran, orang tidak peduli lagi dengan masalah yang berhubungan dengan riba, meminjam uang dengan bunga, atau bentuk jual beli yang tidak sesuai dengan syariat. Ini yang menjadi sebab sumber-sumber rezeki Allah jadikan sempit. Ya, maka tentu solusinya adalah meninggalkan semua ini. Sampai-sampai ada sebuah contoh jamaah sekalian hafidhakumullah. Contoh yang terjadi pada kehidupan seorang ulama besar dari kalangan para ulama salaf. Seorang imam besar yang bernama Imam Muhammad Ibnu Sirin Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau ini dari kalangan tabi'in yang mulia, sangat terkenal dalam masalah meriwayatkan hadis. Selalu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim karena hadisnya hadis yang paling kuat. Kemudian nasihat-nasihatnya selalu disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama. Beliau ini adalah orang yang soleh. Dia pedagang di pasar, tapi dia mencontohkan akhlak yang mulia. Kalau berdagang di pasar, dia selalu berzikir kepada Allah. Dia selalu jujur dalam jual belinya. Sampai ada muridnya yang berkomentar ketika memuji gurunya ini, ya, bukan hanya rajin ibadah ketika di masjid, di pasar pun dia menampakkan ketekunan dalam beribadah. Apa kata gurunya? Kata muridnya yang bernama Abu Awana Al-Yashkuri rahimahullahu taala, ra'aitu Muhammad ibn Sirin fi suq wa ma ra'ahu ahadun illa dzakarallaha azza wajal. Aku pernah melihat Imam Muhammad ibn Sirin sedang menjual di pasar. Tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali orang itu akan ingat Allah. Masya Allah. Ya, ini kalau kita melihat orang di masjid baca Al-Quran, kita ingat Allah, wajar kan? Tapi waktu kita lihat orang di pasar sedang berjualan, bagaimana kita bisa ingat Allah? Berarti menunjukkan dia selalu tekun berzikir, mengucapkan ucapan yang baik, menampilkan akhlak yang mulia sampai pun dalam bentuk jual beli. Satu saat beliau ini diuji. Namanya pedagang, dia berutang. Utangnya jatuh tempo, tidak dilunasinya. Ya. Akhirnya yang punya piutang melapor kepada pihak apa ini, pengadilan Islam, mahkamah, kepada qadhi, hakim Islam, diproses sampai dia dipenjara. Padahal ini ulama besar yang sangat terkenal. Ya memang dia tidak bisa membayar utangnya, namanya juga rezeki. Allah sedang menguji dia. Tapi ketika menghadapi lilitan utang yang sampai membuat dia dipenjara, masya Allah dia bersikap dengan sangat baik. Disebutkan dalam riwayat yang menyebutkan kisah ini dalam kitab Hilyatul Awliya oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbahani rahimahullah ta'ala. Muhammad ibnu Sirin, imam besar ini, ketika menghadapi kesulitan atau musibah yang menimpa dirinya, apa yang dia katakan? Innila a'lamu, innila a'rifu adzanbal ladzi, innila a'rifu adzanbal ladzi hummila alayya, hummila bihi alayya hadzal dain. Qultu li rajulin min 40 sanatan la ya muflis. Sungguh saya mengetahui dosa yang saya pernah perbuat, sampai kemudian saya diberikan musibah dengan tanggungan utang yang berat ini sampai di penjara. Saya tahu sebabnya. Saya dulu pernah berkata kepada seseorang, yakni temannya yang mengalami kebangkrutan dalam dagangannya, saya pernah mengejek dia dengan mengatakan, ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Itu 40 tahun lalu dikatakannya. Kemudian setelah itu Allah menghukum dia dengan ditimpakan, ya, dililit utang sehingga dia dipenjara. Ya, ini mereka dulu memang dosanya sedikit. Mereka ingat dosa apa yang mereka lakukan sehingga ditimpa bencana dalam urusan ekonomi. Ya, sampai kemudian dikomentari oleh salah seorang ulama yang menukil kisah ini, Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, qallat dhunubuhum fa'arafu min aina yu'taun, wa kathurat dhunubi wa dhunubuka falasna nadri min aina nu'ta. Memang mereka itu orang-orang yang sedikit dosanya, sehingga mereka mengetahui dari arah mana Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan cobaan bagi mereka, dari dosa yang mana. Adapun karena dosaku banyak, dosa kita semua banyak, kita tidak mengetahui dari arah mana, dari dosa mana yang kita lakukan sehingga ditimpakan kepada kita musibah ini. Jadi syahidnya dari kisah ini apa? Kesulitan ekonomi terjadi karena pelanggaran dalam urusan, ya, berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat maksiat, atau tadi mengejek orang karena kekurangan atau karena kesulitan yang dihadapinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan sebagaimana yang disebutkan oleh beliau dalam kisah ini rahimahullahu ta'ala. Jadi jamaah sekalian hafidhakumullah, ya, kesimpulannya tadi, kesulitan ekonomi itu permasalahannya bukan sekali lagi kembali kepada sedikit atau banyaknya harta. Apa buktinya? Orang-orang yang mulia itu banyak di antara mereka yang hartanya sedikit pas-pasan, tapi mereka paling bahagia hidupnya. Jamaah sekalian hafidhakumullah, antum tahu, pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika meminta rezeki beliau tidak minta yang lebih, meminta yang pas. Antum buka dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kita doa. Allahumma ja'al, ya, pernah menyebutkan dalam doa beliau, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau berikan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezeki yang namanya qutan. Qut ini kata para ulama seperti diterangkan dalam penjelasannya, qut ini adalah rezeki yang pas, tidak lebih dan tidak kurang. Inilah doa dari hamba Allah yang paling mulia, paling bahagia hidupnya, paling tinggi dan paling mulia kedudukannya di sisi Allah, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya tidak heran di dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha itu mensifati kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau makan 3 hari berturut-turut bisa kenyang, tapi untuk hari keempat tidak lagi. Tidak ada lagi makanan untuk mengenyangkan beliau. Itu sejak beliau pindah ke Madinah sampai wafat. Padahal kita harus ingat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah, itu keadaan kaum muslimin sudah lapang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu dengan akhlak yang mulia berkorban untuk umatnya. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Thalatha layalin tiba'an mundu qadimal madinata ila an qubid. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dengan ta'amil bur, makan gandum. 3 hari berturut-turut sejak beliau pindah ke Madinah sampai wafat. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi mungkin kenyang 2 hari atau 1 hari. Hari ketiga kekurangan lagi. Habis gandumnya, ya makanya air dan korma lagi. Ini tidak menjadikan beliau menderita. Tetap beliau bahagia. Karena kebahagiaan itu diukur dari ketenangan di hati kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih lainnya riwayat Imam Muslim pernah bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata." Sungguh beruntunglah. Sungguh mendapatkan kebahagiaanlah orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan Allah jadikan dia qanaah. Nerimo dengan pembagian rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuknya. Jadi jamaah sekalian hafidhakumullah, solusinya adalah kembali kepada agama, bertobat dari perbuatan dosa, saling menasehati untuk selalu menetapi agama ini, selalu bersangka baik kepada Allah dan tidak lupa selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minta kepadanya rezeki yang berkah. Ingat, bukan sekedar yang banyak, tapi rezeki yang berkah, yang menjadikan kita cukup, yang menjadikan hati kita bahagia. Ya, tentu dengan selalu mengamalkan, beriman kepada Allah dan mengamalkan amal ketaatan kepadanya. Maka dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan bahagia hidup kita, menjauhkan segala kesusahan akan dijauhkan dari kita, diri kita. Segala permasalahan-permasalahan yang kita hadapi akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan kemudahan dalam setiap urusannya. Barakallahu fikum. Maka semoga nasihat yang kami sampaikan di kesempatan malam hari ini bisa menjadi pegangan untuk kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan kesusahan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan petunjuknya, memudahkan, dilapangkan dan dijadikan lunas utang orang-orang yang punya utang, yang selalu berusaha untuk memahami dan mengamalkan agamanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan kita di atas kebaikan Islam, kemuliaan iman, di atas petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kita wafat, sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik para jamaah sekalian, sebentar, dereng rampung. Maaf Ustaz, Ustaz Abdullah Taslim bisa pilih 2 nomor, tapi nanti diumumkannya terakhir. Siapa yang mau nanya?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang tanya Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan bahwasanya berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Pertanyaannya, bagi orang-orang yang tidak beriman itu terus bagaimana? Apakah sudah ditutup pintu tobatnya? Yang kedua, tentang kiamat kecil itu kematian manusia. Terus apakah kematian kecil untuk manusia atau kiamat kecil ini bisa untuk peringatan bagi orang-orang yang masih hidup di dunia? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu berarti nyimak tadi itu ya. Dicatat mboten? Catat. Oh catat, alhamdulillah. Ustaz, tadi ada pertanyaan pertama, apakah orang tidak beriman apa sudah ditutup pintu hidayah? Terus nomor 2, kiamat kecil apakah jadi peringatan untuk orang-orang yang masih hidup? Gitu Ustaz, bisa dijawab langsung.
0: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik dari Bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, tentu saja selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya sebelum terjadinya hari kiamat, dan selama nyawa kita belum sampai di tenggorokan, maka pintu taubat masih terbuka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la tanqati'u taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan tertutup pintu taubat sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Kemudian dalam hadis sahih yang lainnya juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugargir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menerima taubat seorang hamba sebelum dia gorgoroh, yakni nyawanya sampai di kerongkongannya menjelang matinya. Sebelum itu maka pintu taubat masih terbuka. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hamba yang bertobat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah yang berhubungan dengan pemaafan, pengampunan dan tobat. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, maha pengampun. Al-Afu, maha pemaaf. At-Tawwab, maha penerima tobat. Maka tobat ini adalah amalan yang sangat agung, amalan yang sangat besar keutamaannya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan selalu mensucikan dirinya. Yang kedua, jawabannya iya. Orang yang mengalami kiamat kecil, yaitu kematian, pelajaran bagi orang yang masih hidup, bahwa ketika kematian, seseorang tidak bisa menyesal lagi. Hidupnya di dunia sudah berakhir. Makanya hari kiamat disebut dengan hari akhir, karena tidak ada lagi hari setelah itu. Ya, kalau saat ini kita masih berada di hari apa sekarang ini? Ahad malam ya. Besok hari Senin misalnya. Ada lagi hari besoknya, hari Selasa. Adapun setelah orang mati, maka itulah masuk dia hari akhir, karena tidak ada lagi hari setelah itu. Oleh karena itu jelas ini merupakan peringatan dan pelajaran. Ya, itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat pemusnah kelezatan, yaitu kematian. Karena ketika ajal sudah menjemput, tidak ada lagi yang bisa ya kita bawa dari urusan-urusan dunia kita kecuali amal kebaikan, keimanan dan ketaatan yang kita lakukan selama hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua mendapatkan husnul khatimah, hidup kita ditutup dengan kebaikan yang menjadi sebab kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum.
1: Sampun. Baik, ada pertanyaan lagi? WA. Oh, nggih.
3: Bang Ustaz, ini ada pertanyaan dari jamaah yang hadir namun jauh dari sini, letaknya di depan pendopo sebelah utara. Pertanyaan begini, bagaimana caranya supaya waktu yang diberikan untuk kita untuk itu dicatat sebagai amal soleh kita supaya tergolong di dalam surat An-Nahl yang disebutkan tadi. Terima kasih.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan penjagaan bagi beliau dan bagi kita semua. Caranya adalah pertama, semua yang namanya kebaikan kita selalu ingat minta pertolongan kepada Allah. Karena tidak ada yang mampu untuk memudahkan kita berbuat kebaikan, menjauhkan kita dari kesalahan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Bersemangatlah melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu dan selalu minta pertolongan kepada Allah. Jadi berdoa minta kepada Allah agar dimudahkan kebaikan, dimudahkan mengisi waktu kita dengan amal-amal kebaikan agar kita mendapatkan keberuntungan. Kemudian kita harus ingat, memang yang namanya mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat ini ujian bagi manusia. Banyak dilalaikan. Kita pernah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi, as-sihhatu wal faraghu." Ada dua nikmat kebanyakan manusia merugi padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ya, apalagi sekarang orang sudah punya handphone, masya Allah, itu dihabiskan waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat sampai berjam-jam. Padahal seandainya dia gunakan untuk beristighfar atau untuk apalagi membaca Al-Quran atau mendengarkan ceramah yang bermanfaat, ya boleh dia menggunakan handphonenya, tapi di saat-saat dia butuhkan, bukan untuk melalaikan dirinya sehingga menghabiskan banyak waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti ini. Maka tentu pertama kita berdoa kepada Allah, kemudian kita berusaha mengingat keutamaan mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, karena ini manfaatnya akan kembali untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Nah,
1: baik, pertanyaan berikutnya ada lagi ya. Ah, ini kaitannya dengan masyarakat Gunung Kidul. Ini karena Ustadz di sini sudah masuk pendatang baru namanya Judol. Ada enggak Judol? Wonten, Bu. Nah, ini Ustadz, ini kaitannya dengan Judol nih, Bu. Ini sambil yang bertanya ini curhat. Mengingat sulitnya ekonomi, ada masyarakat miskin yang layak mendapatkan bantuan, yaitu bantuan PKH. PKH singkatan apa ya PKH ya? Ya pokoknya bantuan lah. Ya. Akan tetapi bantuannya dicabut Ustadz. Dicabut oleh pemerintah dikarenakan anggota keluarganya terdetek judi online. Terus pertanyaannya, siapa yang zolim Ustadz? Yang anggota keluarga yang terdeteksi judol tadi, ataukah pemerintah karena mencabut PKH tadi? Ini kok mudah salahin orang lain ini loh, guys. Monggo Ustadz.
0: Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik dari beliau yang bertanya, dan ini pertanyaan yang masya Allah ya, memang dibutuhkan karena sedang ada di masyarakat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan bagi beliau yang bertanya dan untuk kita semua. Ya, mengenai masalah judol, tadi saya mengira judol itu artinya judi tolol ya, ternyata judi online ya. Dan memang semua judi pastinya tolol, tidak ada judi yang baik ya. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Jadi kita ketahui ini termasuk perbuatan maksiat kan? Bahkan dosa besar. Bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW menyebutkan tentang buruknya perbuatan ini,

0: Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an apa? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassatan. Takutlah kalian terhadap fitnah adab Allah yang bukan hanya menimpa orang yang berbuat zalim saja, tapi yang lain yang hanya melihat, membiarkan, tidak menegur, tidak berusaha menasihati juga ikut kena akibatnya. Jadi mungkin seperti ini keadaannya. Yang jelas tidak bisa kita menyalahkan pemerintah dalam masalah ini, karena mungkin mereka hanya menilai secara umum saja, ya. Kalau seandainya pihak keluarga tadi mungkin bisa datang kepada aparat yang bersangkutan, bisa menjelaskan tentang masalah ini, maka lakukan. Cuman yang jelas, yang pertama kali perlu dilakukan adalah bertobat dan kembali kepada Allah dan nasihati pelaku di antara anggota keluarga yang melakukan hal yang demikian. Karena dengan sebab kita bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ini berarti kita melakukan ketakwaan, dan dengan ketakwaan tadi kita telah bacakan ayatnya di akhir kajian kita, Allah akan berikan makhraj, solusi yang terbaik dan jalan keluar dari masalah tersebut. Oleh karena itu yang paling penting sekarang bertobat, ya, nasihati yang berbuat salah tersebut jangan diulangi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tempuh sebab yang diperbolehkan. Mungkin kita bisa jelaskan kepada pihak yang bertanggung jawab dari kalangan pemerintah dalam masalah ini, jelaskan keadaannya bahwa ini perbuatan oknum salah satu anggota keluarga, tapi kenapa dampaknya kena keluarga yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan keluar bagi hamba yang melakukan ini sebagaimana yang Allah janjikan di ayat-ayat tadi. Barakallahu fikum. Naam.
1: Baik Ustaz, ini ada pertanyaan saya peringkas untuk soalnya. Ustaz, mohon berikan tips agar mudah ibadah. Seperti di sini dia contohkan, dia sulit untuk bangun malam. Tips apa agar mudah bangun di sepertiga malam terakhir untuk bermunajat kepada Allah? Dia sebut, saya kesusahan untuk bangun Ustaz. Terus yang kedua, ini nyambung karena satu orang. Bagaimana hukumnya orang yang mampu melakukan sesuatu tapi dia menyuruh orang lain untuk lakukan? Tidak hanya sekali, tapi sering dia menyuruh orang lain seperti itu, padahal mampu sendiri. Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali. Tips untuk bisa mudah melakukan kebaikan. Tentu kita semua butuh ya nasihat seperti ini, karena kita sendiri mengaku punya banyak kekurangan dalam melakukan amalan-amalan soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kepada kita semua untuk dimudahkan selalu mengamalkan amal-amal kebaikan dan tetap istiqomah di atasnya sampai di akhir hayat kita. Baik, barakallahu fikum. Pertama, berdoa kepada Allah karena segala kebaikan ada di tangannya. Ya, berdoa ini memang kata para ulama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, inna du'a miftahu kulli khair. Sesungguhnya berdoa kepada Allah itu adalah kunci untuk membuka segala kebaikan. Yang kedua, berusaha melatih diri kita. Semua sifat-sifat mulia itu disyariatkan dalam Islam dengan izin Allah kita akan dapatkan kalau kita melatih diri kita. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa man yataharral khaira yu'tah wa man yattaqi syarra yuwaqqah." Barang siapa yang berusaha untuk melakukan kebaikan, maka akan diberikan padanya kebaikan itu. Dan barang siapa yang selalu berusaha menjaga dirinya dari keburukan, maka Allah jauhkan dia dari keburukan itu. Latih diri kita. Seperti misalnya bangun di sepertiga malam yang terakhir, yang kita tahu ini keutamaannya sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya kullalailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul, man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Rabb kita Allah Subhanahu wa taala setiap malam turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berfirman, siapa yang meminta kepadaku, aku akan penuhi permintaannya. Siapa yang berdoa, aku akan kabulkan doanya. Dan siapa yang memohon ampun, aku akan mengampuni dosa-dosanya. Kita latih diri kita. Pertama, ya, kita lakukan sebab. Tidurnya jangan kemalaman. Habis sholat isya, sebisa mungkin segala urusan diselesaikan, beristirahat.

0: bisa kita pesan kepada keluarga kita untuk membangunkan kita atau menggunakan alarm misalnya. Kalau kita sungguh-sungguh, kemudian kita berdoa sebelum tidur, kemudian baca zikir-zikir sewaktu tidur, insya Allah dengan sebab kebaikan seperti ini, Allah akan mudahkan kita untuk bangun di sepertiga malam yang terakhir. Yang jelas, kalau kita sungguh-sungguh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan taufiknya bagi kita sesuai dengan besarnya kesungguhan dan upaya kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang dipuji dalam agamanya.
1: Yang berikutnya, apa hukumnya kita mampu melakukan sesuatu? Ada orang yang mampu melakukan sesuatu, tapi ia sering menyuruh orang lain untuk lakukan. Apakah minta tolong seperti ini berulang kali pun boleh, Ustaz?
0: Kalau menyuruh orang lain melakukan, padahal itu adalah keperluan dirinya sendiri, maka terus-menerus melakukan seperti ini kurang baik. Ya, karena menjadikan dirinya malas. Kecuali kalau itu perkara yang susah, ya, tapi kalau tidak, maka lebih baik kita lakukan sendiri. Tidak perlu kita menjadikan orang lain ya susah karena harus membantu kita. Ya, kalau seperti ini keadaannya, maka ini merupakan perkara yang tidak terpuji dalam agama. Terbiasa menyuruh orang lain, terbiasa menjadi beban bagi orang lain. Tapi kalau seandainya misalnya dia menyuruh orang lain melakukan kebaikan padahal dia juga mampu, ya ini bagus, berarti menasihati orang lain. Tapi jangan lupa dia juga lakukan kebaikan tersebut. Maka ini diperbolehkan dan terpuji tentu saja. Karena ini termasuk bagian dari saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Saling tolong-menolong dalam mengamalkan kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah.
2: Cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bittaqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.
4: Makna, celakalah orang yang salat. Al-Hafidz Ibnu Katsir pernah mengatakan, metode tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Firman Allah mengenai kecelakaan bagi orang yang sholat telah dijelaskan di lanjutan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un, ayat 4 dan 5. Sehingga, makna celakalah orang yang sholat adalah mereka yang lalai dari sholatnya. Bentuk lalai dalam sholat beraneka ragam. Secara umum, bisa kita bagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Lalai hingga meninggalkan sholat. Seperti mereka yang tidak pernah sholat sama sekali, atau mereka yang bolong-bolong sholatnya, atau mereka yang menunda-nunda sholat hingga keluar waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itulah sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 2. Lalai dalam bentuk tidak perhatian dengan rukun sholat, sehingga sholatnya batal. Umumnya, yang sering menjadi korban adalah rukun tuma'ninah. Tuma'ninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Banyak orang yang terlalu cepat dalam mengerjakan gerakan rukun tuma'ninah. Jika tidak tuma'ninah, bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ada seseorang yang masuk masjid dan sholat 2 rakaat. Seusai sholat, dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kala itu ada di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk mengulangi sholatnya. Beliau bersabda, ulangilah sholatmu karena sholatmu batal. Orang ini pun mengulangi sholat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tetap menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Ini terjadi sampai 3 kali. Hingga orang ini putus asa dan menyatakan, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu, maka ajarilah aku. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara sholat yang benar kepada orang ini. Beliau mengajarkan, yang artinya, jika engkau mulai sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu ruku'lah dan sertai tuma'ninah ketika ruku', lalu bangkitlah dan beriktidalah dengan berdiri sempurna.
5: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab رضي الله عنه beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari أنس بن مالك رضي الله عنه, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta, dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa, dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإسلام para pendengar rahimakum Allah, malam ini kita akan ikuti kajian secara langsung dari Masjid Jami Abu Darda, Jalan Meraksati, Pekanbaru Baru. Menyimak kajian bersama Ustaz Ahmad Jahidin LC, Hafidzallahu Ta'ala, dari kajian serial tentang adab sebelum ilmu bagian ke-26, akan kita dengarkan bersama. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.
2: Para santri dan juga kaum muslimin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi beserta keluarga dan para sahabatnya wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum, pada kesempatan malam hari ini dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang adab sebelum ilmu. Pada kesempatan terakhir, kita tengah membahas tentang adab terhadap orang-orang kafir. Nah, dalam hal ini, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, ya, yang Ustaz baca kitabnya, kitab Minhajul Muslim, beliau menyebutkan beberapa adab yang mesti diperhatikan oleh seorang Muslim terhadap orang kafir. Empat di antaranya sudah kita baca sebelumnya di pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk kepada adab yang kelima. Nah, yaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis berkata, yarhamuhu birrahmatil ammah. Yarhamuhu birrahmatil ammah. Berbelas kasih kepadanya dengan kasih yang umum. Berbelas kasih kepadanya dengan kasih yang umum. Ka'it'amihi inja' seperti memberi makan kepadanya ketika dia lapar. Wasaqihi in'atish memberinya minum ketika dia kehausan. Wa mudawatihi in marid mengobatinya ketika dia sakit. Wa ka'inqadhihi min tahlukah menyelamatkannya dari kebinasaan. Wa tajnibihi al-adha dan menjauhkannya dari gangguan. Menjauhkannya dari gangguan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, irham man fil ard yarhamka man fis sama. Kasihilah orang yang di bumi, niscaya engkau akan dikasihi oleh yang di langit. Wa qawlihi dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli dhi kabidin ratbatin ajra. Pada setiap hati yang basah, engkau mendapatkan pahala. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Pada poin yang kelima ini, ya, setelah sebelumnya sudah kita pelajari kewajiban seorang Muslim

rahimanillahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Kata Allah Azza wa Jal, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi apa? Al-'alamin. Ya. Bagi seluruh makhluk yang di langit maupun yang di bumi. Ya. Yang di bumi ada malaikat, ada manusia, ada jin, ada hewan. Ya. Naam. Di antara manusia dan jin ada yang beriman dan ada juga yang kafir. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada ayat yang tadi, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan agar menjadi rahmat bagi al alamin, bagi seluruh alam. Ya. Artinya bahkan orang kafir juga kebagian rahmat dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, itu berbeda dengan saat diutusnya para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Kalau antum perhatikan, saat Nabiullah Nuh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berdakwah di tengah kaumnya. Kemudian setelah itu ada yang beriman dan ada yang kafir. Lantas apa yang terjadi pada orang yang kafir dan menentang dakwahnya Rasulullah SAW? Apa yang terjadi dengan mereka? Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di air banjir yang besar. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabiullah Saleh diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum apa? Nabi Saleh diutus kepada kaum apa? Hah? Nabi Saleh, Thamud, ahsan. Ya. Kepada kaum Thamud. Nabi Hud diutus kepada kaum apa? Hah? 'Ad, ahsan. Ya. Nah, kepada kaum 'Ad. Ya. Rata-rata nabi dan rasul itu ketika diutus kemudian ada daripada umatnya, kaumnya yang kufur terhadapnya, apa yang terjadi pada mereka? Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Subhanallah. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka kufur kepada Allah, kufur terhadap nabinya, apa yang terjadi? Apakah mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah Nabi meminta kepada Allah, "Ya Rab, binasakan mereka semua"? Tidak. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif. Nabi dakwah datang ke Taif, mendakwahi kaumnya, mendakwahi penduduk Taif. Apa yang dilakukan oleh penduduk Taif? Mereka menentang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengerahkan anak-anak, ya, ABG, anak muda, anak kecil, untuk mengejek dan mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan melemparinya dengan batu sampai dikatakan oleh Zaid bin Harithah kaki Nabi terluka. Ya. Karena dilempari dengan batu oleh kaum penduduk Taif. Subhanallah. Nabi ketika itu begitu sedih karena mendapatkan perlakuan yang sangat tidak layak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah berjalan menuju Mekah, datanglah malaikat Jibril kemudian mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hadza malakul jibal." Ini adalah malaikat penjaga gunung. Allah telah mengutusnya untuk menemuimu. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, in syi'ta, wahai Rasulullah, kalau engkau menghendaki, niscaya aku timpakan mereka dengan gunung akhsyabain."

La utbiqanna alaihimul akhshabaini. Saya akan menimpakan kepada mereka gunung akhshabain. Subhanallah. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Ya. Bayangkan, Nabi habis dikasakiti, dicela, dicaci, dan dihina. Kemudian datang Malaikat Jibril mengatakan, Malaikat Jabal mengatakan apa? Kalau kamu mau, saya bisa membinasakan mereka. Dengan menghantam mereka dengan gunung. Ya. Apa kata Nabi SAW? Bal uridu ayukhrijallahu min aslabihim. Man ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'a. Ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku kehendaki adalah Allah mengeluarkan dari anak keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Padahal kalau Nabi mau, Nabi bisa apa? Ya udah langsung aja binasakan aja, jangan sisain satupun seorang pun dari mereka. Nabi bisa bilang begitu. Akan tetapi apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, bal uridu ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'a. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Dan Nabi Muhammad adalah teladan kita. Adalah teladan dan pedoman kita dalam menjalani kehidupan ini. Nah, beliau begitu berbelas kasih terhadap orang yang telah menyakitinya, telah mendustakannya, telah apa? Telah menghina dan mencelanya. Namun meskipun demikian, Nabi masih mengharapkan kebaikan untuk mereka. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Nah. Maka Syekh di sini mengatakan di antara adab terhadap orang kafir, yang pertama adalah berbelas kasih terhadap mereka dengan belas kasih yang umum. Ya. Belas kasih yang umum. Ya. Yang tidak diiringi dengan cinta syar'i. Aywa, ini sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Tidak diiringi dengan kecintaan syar'iyah. Hanya berbelas kasih dikarenakan apa? Dikarenakan dia butuh. Butuh dikasihani. Ya. Makanya kata Syekh, ka'if'amihi inja. Seperti memberi makannya ketika dia kelaparan. Ya, dia butuh makanan. Enggak punya makanan. Maka kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim yang diperintahkan untuk berbuat baik dan menjadi rahmat bagi alam semesta, kita mesti berbuat baik kepada mereka. Karena Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan kita untuk meneladani nabinya, yang mana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Naam. Wasaqihi in atish, dan memberinya minum ketika dia kehausan. Iya, dia lagi butuh. Iya, enggak punya air. Gitu kan? Wa mudawatihi in marid, dan mengobatinya ketika dia sakit. Wa inqadhihi wa ka inqadhihi min tahlukatin, menyelamatkannya dari bahaya. Iya, dari kebinasaan. Dia ditimpa musibah, ya. Rumahnya hampir rubuh atau terjadi kebakaran misalnya yang menimpa pemukiman orang-orang kafir, maka kita sebagai kaum muslimin juga diajarkan untuk menolong mereka. Ya. Memadamkan apinya, menolong orang-orang yang terjebak di dalam tempat-tempat yang berbahaya, begitu kan? Nah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Jadi yang semacam ini adalah bagian daripada tuntunan agama kita. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Naam. Wa tajnibihil adza, dan menjauhkannya dari gangguan. Ya. Artinya kalau melihat ada nih, antum jangan salah paham. Kita sudah membahas sebelumnya ada macam-macam orang kafir. Masih ingat? Berapa macam jenis orang kafir? 4. Apa saja? Kafir apa? Dhimmi. Kemudian? Kafir? Harbi. Tayyib. Kemudian?
Musta'min. Tayyib, temus. Apa? Apa? Muharib. Udah jadi muharib. Zimmi, muharib, musta'min. Satu lagi. Hah? Harbi sama muharib, dia juga. Mu'ahid, ahsant. Ahsant. Nah. Kafir mu'ahid. Ya. Yang tengah kita bicarakan saat ini adalah tiga golongan orang kafir. Zimmi, musta'min, musta'min dan mu'ahid. Adapun harbi, maka dia punya hukumnya tersendiri. Kita tidak tengah membahas kafir harbi. Yang sedang kita bahas adalah tiga golongan kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Naam. Wa tajnibihil adza, menjauhkannya dari gangguan. Ya. Ayo, dari gangguan apapun. Ya. Jangan mentang-mentang ada orang kafir, kemudian orang kafir ini sedang diolok-olok oleh kawannya yang muslim misalnya. Diejek, disakiti, kemudian dipalak duitnya, gitu kan? Kemudian Anda sebagai muslim kemudian diam saja. Betul atau tidak apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Yang mendiami ada orang kafir yang sedang diganggu, sedang disakiti. Hah? Betul atau tidak perbuatan yang semacam itu? Tidak. Ya. Tidak benar. Ya. Tajnibihi al-adha. Menjauhkannya dari segala macam gangguan. Ya. Baik yang mengambil hartanya atau menyakiti fisiknya atau menyakiti psikologisnya. Ya. Dengan perkataan dan yang semacamnya. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Nah. Apa dalilnya? Ya. Di antara dalilnya adalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan irham man fil ard yarhamka man fis sama, kasihilah orang yang di bumi niscaya engkau akan dikasihi oleh yang di langit. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Hadis ini dari sisi sanadnya dikritisi oleh para ulama. Ya. Dari sisi sanadnya dikritisi oleh para ulama dan bahkan dihukumi oleh sebagian ulama sebagai hadis yang dhaif la yasih. Ya. Hadis yang dhaif dan tidak sah. Namun maknanya didukung oleh dalil yang lain. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabil Mufrad, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda irhamu turhamu waghfiru yaghfirullahu lakum. Irhamu turhamu, sayangilah, kasihilah, niscaya kalian akan dikasihi. Waghfiru yaghfirullahu lakum. Ay, ampunilah, maafkanlah. Niscaya Allah akan memberikan ampunan bagimu. Ya. Dalam hadis ini, ya, Nabi SAW yang dilakukan. Ya. Balasan diberikan sesuai dengan apa? Ala'u min jinsil amal. Ya. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Ya. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Ya. Ikhwatal iman, rahimanillahu iyyakum. Artinya dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan secara umum, irhamu, kasihilah. Artinya kasihilah orang-orang yang layak untuk dikasihi. Kasihilah orang-orang yang layak untuk dikasihi. Siapa saja yang membutuhkan. Siapa saja yang memang layak untuk dikasihi, maka sekasihilah. Maka niscaya kalian akan mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jal sesuai dengan jenis perbuatan yang engkau lakukan.

Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Nah. Kemudian Nabi sallam fi kulli dhi kabidin ratbatin laka ajra. Pada setiap hati yang basah, engkau mendapatkan pahala dan ganjaran. Apa maksudnya? Ketika Anda berbuat baik kepada setiap yang hidup, baik dia orang beriman maupun kafir, orang yang taat maupun ahli maksiat, maka engkau akan mendapatkan pahala. Ketika Anda berbuat baik kepada setiap yang hidup, bahkan kepada hewan sekalipun. Naam, kepada hewan sekalipun. Bukankah Anda pernah mendengar ada seorang wanita pelacur? Ketika dia berbuat baik kepada seekor anjing yang tengah kehausan, lantas dia lepas sepatunya untuk turun ke dalam sumur yang airnya jauh. Dia turun ke dalam, kemudian dia ambil airnya dengan sepatunya tersebut, dia naik ke atas dan diberikan kepada seekor anjing. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepadanya disebabkan kebaikan yang ia lakukan kepada seekor anjing tersebut. Nah, maka begitu juga dengan yang lainnya. Bahkan dengan orang kafir sekalipun. Nah, dengan orang kafir sekalipun. Ya subhanallah. Ustaz, ini dalilnya umum sekali, Ustaz. Ada enggak yang khusus? Ikhwatal iman rahimanillahu iyakum. Di antaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menyebutkan tentang sifat al-abrar. Orang-orang yang berbuat kebajikan yang ditempatkan oleh Allah di dalam surganya. Allah sebutkan di dalam surat Al-Insan, di antara sifat mereka adalah wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, apa, miskinan wa yatiman, terus apa lagi, wa asira, miskinan wa yatiman wa asira, ai mereka memberikan makan yang mereka sukai itu kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan juga kepada asira dan kepada tawanan. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, mengatakan tentang ayat ini, wa kana usara'uhum minal musyrikin. Kata Abdullah bin Abbas, dan tawanan-tawanan mereka ketika itu dari kalangan orang-orang musyrik. Tawanan kaum muslimin ketika itu, kata Abdullah bin Abbas, adalah dari kalangan orang-orang apa? Musyrik. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Dan itu yang terjadi ketika perang Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalahkan orang-orang musyrik. Sebagian mereka terbunuh, sebagian lagi ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tawanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memberi makan kepada para tawanan-tawanan tersebut dan berbuat baik kepada mereka. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Nah. Baik. Ustaz. Di sana ada hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan." Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. La tusahib illa mu'minan. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah engkau membersamai sesuatu.

seorang kecuali dia orang yang beriman. Dan janganlah ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya. Apakah hadis tersebut bertentangan dengan apa yang kita bahas saat ini? Ya. Memberi makan orang kafir. Orang kafir apakah dia bertakwa? Tidak. Dia jauh dari kata takwa. Ya. Lantas kenapa? Nabi SAW mengatakan, "La tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Dalam hal ini, ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum, sebagian ulama menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan anjuran untuk berbuat baik kepada siapa saja yang hidup. Meskipun dia orang kafir. Tidak ada pertentangan. Ya. Namun di sini dipadukan kata para ulama yang dimaksud di dalam hadis wala tusahib illa mu'mina, janganlah engkau membersamai kecuali orang yang beriman. Ya. Jangan engkau jadikan dia sebagai teman dekat yang terus membersamaimu sehingga memberikan pengaruh buruk terhadap dirimu. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW. Dan juga jangan engkau membersamai orang kafir dalam makanan-makanan yang engkau makan. Ya. Naam. Ya. Sehingga apa? Muncul saling tumbuh cinta di antara kalian. Ya. Ini yang katanya dilarang. Ya. Enggak boleh. Ya. Membersamai mereka dalam makanan-makanan yang engkau bisa untuk tidak mengundangnya. Ya. Nah, artinya dia tidak sedang dalam membutuhkan makanan itu, tapi engkau yang mengundangnya. Maka jangan perlakukan semacam itu. Jangan engkau apa? Senantiasa mengundang orang tersebut dalam perjamuan-perjamuan yang engkau siapkan. Sehingga muncullah kecintaan antara engkau dengan orang kafir tersebut. Ya. Ini kata sebagian ulama yang menghukumi hadis tadi sebagai hadis yang sahih. Namun sebagian yang lain menghukumi hadis la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi adalah sebagai hadis yang dha'ifun la yasih. Pendapat yang kedua mengatakan hadis itu tidak sahih dilihat dari sanadnya. Kemudian maknanya juga bermasalah. Ya. Karena tidak semua orang kafir diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Ada pengecualian-pengecualian. Apa pengecualiannya? Di antaranya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun. Fala tuti'huma. Sudah ada. Baik, silakan muadzin.

Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwatal iman, rahimanillahu wa iyyakum. Nah, adapun hadis yang menyebutkan la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi, sebagian ulama yang menghukumi hadis ini sebagai hadis yang dhaif mengatakan maknanya menyelisihi perkara-perkara yang ada pengecualian di sana. Ya. Nah, seperti halnya di dalam firman Allah Azza wa Jal, kata Allah, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Ay, kata Allah subhanahu wa ta'ala, apabila keduanya memaksamu untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu

tentangnya, maka janganlah engkau taati keduanya. Fala tuti'huma. Jangan engkau taati kedua orang tuamu itu. Kalau memerintahkan untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini berlaku untuk segala paksaan atau perintah dari orang tua yang memerintahkan kepada hal-hal yang bertentangan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, orang tua nyuruh kufur kepada Allah. Enggak boleh ditaati. Kenapa? Innama ta'a fil ma'ruf. Karena ini adalah orang yang masih kafir atau ahli maksiat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Bersamailah keduanya di dunia dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Itu satu. Ya. Begitu juga tadi. Ya. Dengan apa? Dengan ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menjelaskan apa? Menjelaskan tentang sifat al-abrar. Di antara sifat mereka adalah wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Ya. Mereka memberi makan dari makanan yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim dan juga tawanan. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan wa kana usara'uhum minal musyrikin. Tawanan-tawanan mereka ketika itu dari kalangan orang-orang musyrik. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ini alasan yang disebutkan oleh sebagian ulama yang mendhaifkan hadis tadi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Al-muhim ala kulli hal, di sana ada batasan, ada anjuran, ya. Sebagaimana kita diajarkan untuk tidak merestui kekufuran mereka, tidak mencintai segala macam bentuk kesyirikan, kemaksiatan yang mereka lakukan, namun kita tetap dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka, mengasihi orang-orang yang butuh untuk dikasihi dan dikasihani, memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan ini adalah bagian daripada yang di dalam agama kita terhadap orang-orang kafir. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Bisa? Yang sibuk sendiri dari tadi yang ngobrol, gitu kan? Dari awal, ya, Ustaz perhatikan. Ya. Dia hanya terdiam sejenak ketika muadzin napasnya terhenti, gitu kan? Baru tersentak. Habis itu ngobrol lagi. Assalam. Allahul musta'an. Ya. Apa yang antum mendapatkan hadir di majelis ini? Hah? Apa yang didapatkan hadir di majelis ini cuma numpang duduk doang? Ya. Pegel, ya. Enggak yang kecil, enggak yang gede, sama. Ya. La ilaha illallah. Ya. Kayaknya kita mesti ngulang lagi pembahasan tentang adab majelis di dalam sebuah majelis. Ya. Mesti ngulang lagi pembahasan adab tentang bagaimana adab-adab yang mesti dijaga di dalam satu majelis. Ya. Karena semuanya sudah lupa. Yang gede-gede juga lupa. Ya, apalagi yang baru-baru. Ya. Ya subhanallah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ilmu itu diamalkan. Kalau antum gak amalkan, maka antum akan lupa. Enggak ada keberkahan di dalamnya. Ya. Sudah tahu tapi enggak diamalin. Lupa akhirnya. Ya. Lupa akhirnya. Apa yang mesti dijaga dalam suatu majelis. Ya. Inilah hilangnya keberkahan dari ilmu yang tidak diamalkan. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Nah. Kemudian.

Kan? Yang keenam. Adamu adiyatihi fi malihi. Au damihi au irdihi. In kana ghaira muharib. Tidak mengganggunya pada hartanya atau darahnya atau kehormatannya apabila dia bukan termasuk muharib. Bukan termasuk orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Ayo. Liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ta'ala berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, inni harramtu adh-dhulma ala nafsi, waja'altuhu bainakum muharrama, fala tadhalamu. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Dan aku menjadikannya haram antara sesama kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Yeah. Janganlah kalian saling menzalimi. Wa qawlihi, dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Dan hadis yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menyakiti dan mengganggu seorang zimmi, seorang kafir zimmi, fa ana khasmuhu yaumal qiyamah, aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Nah. Pada poin yang keenam, di antara adab terhadap orang kafir adalah adamu adiyatihi, tidak mengganggu kemudian harta benda, ya, yang dia miliki, ya, pakaian, gitu kan, perhiasan, kendaraan, ya, pokoknya apa yang dia miliki nggak boleh diganggu, nggak boleh dirusak, gitu kan, apalagi dicuri, ya. Nah, au damihi, atau darahnya. Enggak boleh menumpahkan darahnya atau melukainya, ya. Au irdihi, atau kehormatannya. Ya. Enggak boleh dilecehkan kehormatannya. Wa hakadha. Ya. Meskipun dia orang kafir, tapi enggak boleh. Ya. In kana ghaira muharib, apabila tidak termasuk orang yang memerangi kaum muslimin. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah yang beliau riwayatkan dari Allah. Ini hadis qudsi, ya ikhwah. Perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak termasuk Al-Quran. Bukan termasuk Al-Quran. Perkataan Allah, tapi bukan termasuk Al-Quran. Ya. Jadi bedanya, kalau kita saat membaca Al-Quran, itu bernilai ibadah. Setiap hurufnya diganjar dengan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Ya. Ketika dibaca di dalam sholat, ya, maka dia menjadi bacaan yang bisa kita baca di dalam sholat. Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat yang lain daripada ayat-ayat Al-Quran. Adapun hadith Qudsi, ya, membacanya tidak seperti membaca Al-Quran. Ya. Boleh atau tidak dia dibaca di dalam sholat? Hadith Qudsi boleh gak dibaca dalam sholat? Habis baca surat Al-Fatihah, kemudian dia mengatakan, ya, inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Boleh atau tidak? Mayajus. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh dibaca di dalam salat. Ya. Meskipun dia adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyakum. Tayyib.

Yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, waja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikannya haram antara sesama kalian, fala tazalamu, maka janganlah kalian saling berbuat aniaya. Ya. Kezaliman yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hadis qudsi ini berlaku untuk semua makhluknya. Ya. Antar sesama manusia, baik yang beriman maupun yang kafir. Kezaliman adalah perbuatan yang tercela. Enggak boleh. Ya. Nah, berdasarkan keumuman hadis qudsi ini. Kemudian adapun yang setelahnya, wa qawlihi, adapun sabdanya, man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Siapa yang mengganggu dan menyakiti seorang kafir dhimmi, maka aku menjadi musuhnya di hari kiamat. Kata para ulama hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, dan dihukumi sebagai hadis yang mungkar. Ya. Sebagai hadis yang mungkar. Ya. Dikarenakan ya, perawinya yang dhaif dan menyelisihi perawi yang thiqah. Ya. Nah, maka ketika itu hadisnya dihukumi sebagai hadis yang mungkar. Kemudian juga hadis ini termasuk salah satu yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala sebagai hadis yang masyhur di tengah masyarakat, namun la asla lahu, tidak memiliki asal usulnya. Ya. Termasuk salah satunya hadis ini. Namun meskipun demikian, ya, bukan berarti menyakiti atau berbuat aniaya kepada orang kafir dhimmi adalah dibolehkan. Tidak. Dia termasuk perkara yang tercela berdasarkan keumuman hadis qudsi tadi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dan semua dalil yang mengharapkan tentang perbuatan zalim. Nah. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Sampai di sini bisa dipahami? Fahimtum? Walhamdulillah. Rabbuna ibarik fikum jami'an. Taib. Kita lanjut. Taib. Kita cukupkan dulu sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan di lain kesempatan. In qaddarallahu lana al-baqa'a wal-liqa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ini?

Nah, ini ada pertanyaan, apa hukumnya memakai kembali peci yang jatuh ketika sholat? Ya. Peci jatuh ketika sholat. Ya. Kalau pecinya jatuh, kemudian nampak kepalanya ada pitaknya, gitu kan? Ada lukanya bikin orang gak khusyuk, maka gak apa-apa, pakai aja lagi. Ya. Dipakai lagi. Dan ini termasuk hajat, kebutuhan. Ya. Nah, karena dikhawatirkan yang melihatnya, orang yang di belakangnya misalnya terganggu kekhusyuan di dalam sholatnya. Karena melihat kepalanya misalnya. Maka pakai saja. Ya. Tidak mengapa. Ini termasuk hajat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Nah. Taib. Barakallahu fikum jami'an. Waffaqakumullah. Wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قدوات نبوية.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, qal: idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra, taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a, taqarrabtu ilayhi ba'a. وَإِذَا أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyit thalatha, أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haythuma kunt, wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: قدوات نبوية.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara, dan untuk berteduh, dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut. Di mana Allah Azza wa Jalla menjanjikan siapapun juga yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan. Allah berfirman dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, seandainya kalian senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Ku, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Tetapi andai katakan kufur, ketahuilah sungguhnya azab-Ku sangat pedih. Maka ciri-ciri keberuntungan adalah tatkala Allah SWT limpahkan kepada anda berbagai macam kenikmatan, anda hadapi dengan syukur kepada Allah Jalla fi'ula. Dan tidak banyak orang-orang yang mampu diberikan oleh Allah SWT amanah berupa kenikmatan hidup. Tidak sedikit orang-orang yang tergelincir akhirnya kufur kepada nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu beruntung dan tidak tahu keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita tentang berbagai macam karunia yang limpahkan kepada para nabiullah dan mereka hadapi dengan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengetahui bagaimana Nabiullah Sulaiman, ya Allah berikan kepadanya kerajaan yang begitu besarnya, terbentang luas timur dan barat. Bahkan Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk menaklukkan bangsa jin dan manusia. Tapi bagaimana perilaku Sulaiman? Apakah dia ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Kalla wa rabbil Ka'bah. Bahkan Sulaiman mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, dan kalau Allah berikan kepadanya limpahan karunia, berkata Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini semua adalah merupakan karunia daripada Tuhanku, agar Allah Subhanahu wa taala mengujiku dengannya, apakah aku bersyukur atau termasuk daripada golongan orang-orang yang kufur. Ini adalah merupakan contoh kebaikan daripada orang-orang Allah berikan kepadanya limpahan karunia-Nya dan mereka sukses lulus dalam menghadapi nikmat tersebut. Mereka senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam kehidupan di dunia, ternyata dunia ini bagaikan roda pedati. Terkadang anda di atas, anda menghadapi berbagai macam bentuk keberuntungan hidup, kesenangan, kelapangan, dan terkadang anda harus di bawah dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berbagai macam himpitan-himpitan penderitaan melanda anda berupa kekurangan jiwa, kekurangan rezeki, kesempitan hidup, penyakit yang mendera manusia, berbagai macam bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Dan ini semua dalam agama kita, kalau kita ingin melihat siapa ke orang-orang beruntung, maka lihatlah kepada sosok yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah yang melanda dirinya, dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tandailah jika anda melihat ada orang-orang Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam bencana yang datang silih berganti melanda dirinya. Bencana berupa sempitnya hidup di dunia, bencana berupa kekurangan harta, bencana meninggalnya orang-orang yang cintai, dan dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengatakan dalam ungkapan lisanul hal dan lisanul maqalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala uji dengan berbagai macam ragam musibah, mereka gagal menghadapi ujian tersebut. Mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla.

Mereka menghujat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ridha dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bahkan berbagai macam penderitaan ini membuat mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadzan billah. Maka ini orang adalah orang yang tidak tahu keberuntungan dan tidak beruntung. Fallahul musta'an. Kemudian dalam kehidupan di dunia ini, andai kata kita ingin mengetahui siapakah orang-orang beruntung, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan yang ketiga adalah tatkala Anda melihat sosok seseorang yang diterjebak ke dalam berbagai macam bentuk maksiat, tergelincir, bergelimang dengan dosa-dosa, karena tidak ada seorang pun daripada anak Adam yang sempurna. Suatu saat dia akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Berkata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Jangankan kita, Nabiullah yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya, Adam alaihissalatu wassalam, ya Allah berikan kesempurnaan akal. Ibnu Qayyim mengungkapkan bahwasanya akal yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam bagaikan samudra di lautan. Dan adapun akal yang Allah bagikan kepada anak cucunya bagaikan tetesan-tetesan air di lautan. Dan kita melihat bagaimana Adam alaihissalatu wassalam ternyata tergelincir dan dia bersalah. Allah mengatakan fa'asa Adam wa rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla Rabb-nya. Dan Adam menentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian Adam bertaubat. Maka Anda jika ingin mengetahui siapakah orang-orang yang beruntung, maka saksikanlah bagaimana terkala dia tergelincir salah, dia tidak ingin terus-menerus dalam kesalahan, dia segera bangkit daripada keterpurukannya, dia segera memperbaiki dirinya dan berbenah. Maka inilah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kesimpulannya, tiga perkara merupakan timbangan, standar Anda melihat keberuntungan pada seorang. Yang pertama adalah, andai kata Anda lihat Allah berikan kepadanya berbagai macam limpahan rezeki, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah, tatkala Allah SWT, Allah SWT mengujinya dengan berbagai macam ragam penderitaan hidup, dan dia bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabarnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam, ya Allah SWT dera dengan berbagai macam ragam penyakit. Sehingga Ayyub alaihi salatu wassalam dijauhkan oleh kaumnya. Tidak cukup kaumnya, bahkan keluarganya menjauhi. Tidak cukup keluarganya, bahkan istrinya menjauhi. Dan lihatlah rintian Ayyub alaihi salatu wassalam. Tatkala Allah SWT menderanya dengan berbagai macam ragam penyakit yang membuat orang menjauh daripadanya. Apakah Ayyub kufur? Wallahi tidak. Dia bersabar dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang Allah berikan kepada Ayyub bukanlah hanya ujian yang sebentar, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun Ayyub alaihi wasallam menderita penyakit yang dia derita, membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi apakah Ayyub menghujat ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Ayyub alaihi wasallam menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala? Wallahi tidak. Dia senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dia senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Ayyub dalam doanya ketika berbagai macam penderitaan menderanya, Ayyub mengangkatkan tangannya mengatakan Rabbi inni masani dhurru anta arhamur rahimin. Ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam bentuk penyakit dan Engkau adalah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka Allah mengatakan fakashabna bihi. Maka kami angkat daripada Ayyub. Fakashabna ma bihi min dhurrin. Kami sembuhkan berbagai macam ragam penyakit dari dirinya. Ini contoh orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam bentuk penderitaan. Alhamdulillah.

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هداية FM، إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة، تقدم لكم هذه المادة. هداية FM، saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala dan memujinya yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di malam yang berbahagia ini di dalam rumahnya yang mulia ini, yang merupakan tempat yang paling ia cintai di atas permukaan buminya. Dan sungguh tiada tempat untuk menuntut ilmu agama yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih menenteramkan jiwa kita selain daripada rumahnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna habal biladi ila Allah masajiduha." Sesungguhnya tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan buminya adalah masjidnya. Maka apabila seseorang ingin mencari tempat yang paling dicintai oleh Allah untuk menuntut ilmu agama, maka tidak ada selain masjid. "Inna habal biladi ila Allah masajiduha." Dan seseorang yang menuntut ilmu agama di dalam masjid akan mendapatkan banyak hal yang tidak didapatkan oleh orang yang mempelajari ilmu agama di luar masjid. Semewah dan seindah apapun tempatnya, meskipun menuntut ilmu agama tidak terbatasi dengan masjid. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. Tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di dalam rumah-rumah Allah, di salah satu dari rumah Allah, dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan ilahi. Para ulama mengatakan, semewah, seindah, dan senyaman apapun tempat kita menuntut ilmu agama, maka demi Allah, tidak akan bisa memberikan sakinah ke dalam hati kita lebih sempurna, atau bahkan ya, sama seperti sakinah yang kita dapatkan ketika kita belajar ilmu agama di dalam rumah Allah Jalla wa'ala. Illa nazalat alihimu sakinah, kecuali akan turun untuk mereka sakinah ilahi, tercurahkan atas mereka rahmat. Malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Dan nama-nama mereka satu persatu disebut-sebutkan oleh Allah, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Kemudian di antara keutamaan lain yang kita dapatkan juga apabila kita sering menuntut ilmu agama di dalam rumah Allah adalah kita mendapatkan keutamaan memakmurkan masjid. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat At-Taubah, "Inna ma ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin." Tidak ada yang mau memakmurkan masjid kecuali mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Allah menyebutkan tidak ada yang berani mau memakmurkan masjid kecuali mereka yang memiliki empat kriteria ini. Dan tidaklah seseorang memakmurkan masjid kecuali ini pujian Allah untuknya. Kemudian janji Allah untuknya, fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mereka akan menjadi orang-orang yang dipastikan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla wa'ala. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menunjukkan kepada kita keutamaan terikatnya hati kita dengan masjid. Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhum Allahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak akan dinaungi oleh Allah Jalla wa'ala di bawah naungannya pada hari di mana tiada naungan kecuali hanya naungannya di hari kiamat, di padang mahsyar. Di antara mereka adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Adalah orang-orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Dan terkhusus apabila majelis ilmu agama yang kita hadiri itu berada di antara 2 salat. Sehingga kita menghadirinya setelah melakukan salat dan sembari menunggu salat yang akan ditegakkan setelah itu. Maka ini keutamaan di atas keutamaan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataaya wa yarfa'u bihi darajat?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i 'ala al makarih wa katharatul khata' ila al masajid wa intidharu as-salati ba'da as-salah fadhalikum ar-ribat wa dhalikum ar-ribat. Maukah kalian aku beritahukan amalan-amalan yang apabila kalian melakukannya maka akan menghapuskan dosa dan mengangkatkan derajat kalian di sisi Allah? Tentu kami mau wahai Rasulullah, jawab para sahabatnya. Maka Nabi mengatakan, menyempurnakan wudu walaupun kalian sedang malas, sedang berat, sedang dingin, selama tidak memudaratkan. Banyaknya langkah yang kalian angkat menuju masjid dan menunggu masuknya waktu salat setelah melakukan salat sebelumnya. Itulah yang namanya ribat, itulah yang namanya ribat. Menjaga perbatasan Islam. Maka menuntut ilmu agama di waktu yang seperti ini, dari satu sisi kita mendapatkan keutamaan hadiri majelis ilmu agama, keutamaan memakmurkan masjid, dan keutamaan menunggu salat yang akan ditegakkan setelah melakukan salat yang sebelumnya. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan salat jamaah di atas salat jamaah di masjid dengan salat yang bukan di masjid sebanyak 27 derajat, maka Nabi mengatakan, wa dzalika anna ahadum idza tawadda'a fa ahsana wudhu'a tsumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah fa idza dakhala al-masjid kana fi salati ma antadhara as-salah wa fi riwayah ma damat as-salah hiya allati tahbisu ma lam yuhdith wal malaikatu taqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa shalli alayhi aw kama qala. Apabila seseorang keluar dari rumahnya dalam keadaan dia telah memperbaiki wudhunya, maka usahakan kalau antum ingin berangkat ke masjid dalam keadaan sudah berwudu. Imam Az-Zuhri ketika meriwayatkan hadis ini boleh berkata kepada murid-muridnya, la wudhu ahsan min wudhu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada wudhu yang lebih baik, yang lebih bagus daripada wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan dia telah memperbaiki wudhunya, memperbagus wudhunya, dia keluar ke masjid dan tiada yang mengeluarkannya menuju masjid kecuali salat yang akan dia tegakkan. Maka semenjak dia masuk di dalam masjid, dia teranggap, terhitung, tertulis sebagai orang yang sedang sholat. Semenjak dia masuk. Selama yang menahan dia di dalam masjid adalah sholat yang akan ditegakkan. Dan selama dia belum batal wudhunya, selama itu para malaikat mendoakannya, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah pujilah dia. Maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan doanya, malaikat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membaca kitab Sahihul Bukhari karya Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Badrzbah dari Uzbekistan yang hidup di abad ketiga Hijriah rahimahullahu taala, terkait hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara seputar al-fitan, huru-hara yang menimpa umatnya di akhir zaman, dan bimbingan beliau dengan 12 makna dari kata fitnah yang telah kita bahas di awal kitab ini. Dan secara umum fitnah ada dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan membaca bab yang ke-15. Yang punya PDF Sahih Bukhari bisa membuka kitab Al-Fitan bab yang ke-15. InsyaAllah jika ada pertanyaan akan kita bacakan antara adzan dan iqamah insyaAllah ta'ala, sehingga setelah isya tidak ada lagi kajian seperti biasanya ya. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التعوذ من الفتن. باب memohonkan perlindungan atau berlindung dari الفتن. الفتن kata jamak dari الفتنه dengan 11 dan atau 12 arti dari kata fitnah yang telah kita sebut di awal kajian kitab ini. Dan secara umum fitnah itu ada dua, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. syubhat adalah ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman sebaik-baik generasi umat Islam dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum, tetapi dianggap sebagai ideologi yang benar. Sedangkan syahwat adalah fitnah, godaan untuk melakukan berbagai maksiat, berbagai keharaman yang Allah haramkan, baik dengan meninggalkan perintah-perintahnya ataukah dengan melanggar larangan-larangannya, dari dosa zina dan yang semisal dengannya. Baik, Imam Al-Bukhari di dalam bab ini akan menyebutkan sebuah hadis yang menerangkan kepada kita pentingnya memohon perlindungan kepada Allah dari al-fitnah, fitnatu syubhat dan fitnatu syahwat. Kemudian beliau menyebutkan sanad hadisnya dengan mengatakan haddatsana Mu'adz bin Fadalah qala haddatsana Hisham qala an Qatadah qala an Anas radhiyallahu anhu qala سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفاه بالمسألة فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه بثوبه يبكي فأنشى رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي فقال أبوك حذافة ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وقال الإمام البخاري وقال عباس النرمسي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أناس حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا وقال كل رجل لا فنرأس في ثوبه يبكي وقال عائذا بالله من سوء الفتن أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن وقال الإمام البخاري وقال لخليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتبر عن أبيه عن قتادة أن أناس حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال عائذا بالله من شر الفتن. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan sanad hadis. Ya, sebenarnya hadisnya ada satu, namun beliau sebutkan dua lagi hadis setelah itu yang melengkapi hadis yang pertama. Yaitu hadis setelah beliau sebutkan sanad sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka ibunda Anas bin Malik radhiyallahu anhu Ummu Sulaim datang membawa Anas yang masih kecil, yang masih mumayyiz, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta agar Anas tinggal bersama Nabi menjadi pembantu beliau dan dibawa kemanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allahumma akthir malah wa tawil umrah wa akthir waladah, atau kama qala, ya Allah, perbanyakkan harta Anas bin Malik ini. Panjangkan umurnya. Dan berikan dia anak keturunan yang banyak. Sehingga disebutkan dalam riwayat, umur Anas bin Malik itu lebih dari 100 tahun. Anaknya, sebagian ahli ulama yang berbicara tentang biografi beliau, ada yang mengatakan lebih dari si 100. Tapi disebutkan umur dalam hal ini, seorang anak kecil datang kepada beliau, dan beliau berkata kepadanya, man abuk, siapa ayahmu? Padahal itu anaknya. Dan memiliki harta yang berlimpah ruah. Dan beliau termasuk sahabat yang paling terakhir meninggal dunia. Bahkan yang paling terakhir wafat di Basrah. Nah, di Basrah. Anas bin Malik radhiyallahu an menjadi pembantu Nabi SAW bukan karena Nabi yang meminta, tetapi karena ibunya yang mengajukannya kepada Nabi. Dan ketika kita mendengar menjadi pembantu Nabi, maka dengarkan apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik tentang Nabi kita selama beliau menjadi pembantu Nabi 10 tahun lamanya. Jangan kita kira menjadi pembantu Nabi berarti Nabi hidup layaknya orang-orang kaya konglomerat hari ini. Ya, dan sikapnya kepada pembantu seperti sikap keumuman orang kaya kepada pembantunya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qadam mengatakan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, qadam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku telah menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Tetapi selama 10 tahun aku belum pernah mendengar dua pertanyaan dari mulutnya kepada aku. Selama 10 tahun aku menjadi pembantu beliau, ada dua pertanyaan yang tidak pernah aku dengar dari mulutnya kepada aku. Yang pertama, beliau tidak pernah bertanya, kenapa kamu tidak melakukan ini terhadap sesuatu yang belum aku lakukan. Yang kedua, kenapa kamu melakukan ini terhadap sesuatu yang telah aku lakukan. Nabi tidak pernah memperkarakanku. Artinya apa? Nabi tidak pernah memarahi, memperkarakan Anas karena belum melakukan sesuatu atau karena telah melakukan sesuatu. Ini dua pertanyaan sulit bagi kita tidak mengeluarkannya dari mulut kita. Jangankan kepada ART, supir pribadi. Mungkin kepada istri dan anak-anak pun sehari bisa 100 kali ini dua pertanyaan keluar dari mulut kita. Ya kan? Anas bin Malik 10 tahun jadi pembantu Nabi. Ini dua pertanyaan yang keumuman manusia mengeluarkannya tidak pernah terdengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi main tangan. Apalagi caci maki. Apalagi memanggil dengan nama-nama hewan. Lihat sebagian orang kalau lagi marah dengan supir pribadinya. Kalau lagi marah dengan ajudannya. Ya. Kalau lagi marah dengan baby sisternya, kalau lagi marah dengan ART-nya, nama-nama di kebun binatang keluar semuanya. Pagi ya asisten yang dipanggil monyet, ya siang udah berubah, bukan jadi monyet lagi, jadi hewan lain lagi. Sorry, berubah lagi, jadi hewan lain lagi. Nah, bahkan jangankan dengan pembantu, dengan istri dan anak-anak saja sebagian orang suka main tangan. Ya, suka main tangan. Terkadang ketika marah, lost control, memanggil istri dan anak-anaknya dengan panggilan-panggilan yang sangat kotor dan tidak layak keluar dari mulut seorang mukmin. Keluar nama-nama hewan terhadap istri dan anak-anaknya. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Hadis dari Imam Abu Daud, orang yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik untuk istri dan anak-anaknya. Dan aku adalah suami terbaik di muka bumi ini terhadap istri dan anak-anakku. Aisyah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, tangan beliau tidak pernah menyentuh keluarganya. Bayangkannya mah. Seorang Nabi, seorang Rasul. Dengan tugas

mampu untuk mengontrol emosinya. Sehingga Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah main tangan. Ya, Nabi tidak pernah main tangan. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah marah. Kecuali apabila agama Allah dilanggar. Dan itu kami ketahui dari air wajahnya. Kita terkadang jamaah hanya dengan satu butir debu yang terinjak oleh kaki kita. Bisa keluar talak tiga kepada istri kita. Hanya gara-gara satu butir nasi yang terinjak. Di ruang tamu, ART terancam dipecat. Nah. Atau ajudan, atau supir terlambat dengan uzur. Nabi yang memboleh kecil, tetapi beliau sini tidak pernah. Selama beliau menjadi suami, tidak ada istri beliau yang pernah kena tangan beliau. Selama beliau menjadi seorang ayah, anak-anaknya tidak ada yang pernah kena tangan beliau. Selama beliau menjadi seorang kakek untuk cucu-cucunya, tidak ada yang pernah kena tangan beliau. Bahkan Aisyah mengatakan, Nabi tidak pernah marah. Seumur menjadi Nabi dan Rasul, Nabi tidak pernah marah. Berat, tapi kita harus berusaha untuk memperbaiki diri jamaah. Dan tidaklah kita mengaji seperti ini kecuali agar akhlak kita semakin hari semakin bagus. Seandainya kita tidak mampu berakhlak mulia dengan orang di luar rumah kita, minimal dengan orang yang berada di dalam rumah kita. Terkhusus anak istri kita. Yang Nabi katakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Apabila Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai pembantu Nabi selama 10 tahun Nabi seperti ini kepadanya, tidak pernah bertanya kenapa kamu belum melakukan ini dan kenapa kamu telah melakukan ini. Seapabila dengan pembantu saja seperti ini keluhuran akhlak Nabi, kelemah lembutan beliau, kemaafan beliau, maka bayangkan kira-kira bagaimana kelemah lembutan beliau terhadap istri dan anak-anaknya. Dan beliau mengatakan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga aku. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita bahwa sebagian manusia di masa itu mengutarakan banyak pertanyaan kepada Nabi SAW. Sehingga ada sebagian mereka mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan Nabi SAW. Oleh karenanya di dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, wa kathratus su'al. Terlalu banyak bertanya itu dibenci, dilarang oleh Allah. Kecuali hal-hal yang dibutuhkan dan bermanfaat. Sehingga kata Anas, Nabi pun naik ke mimbar suatu hari. Dan di hari di atas mimbar, Nabi bersabda. Dan Nabi naik mimbar enggak mesti khutbah Jumat. Terkadang Nabi naik mimbar untuk menyampaikan hal-hal yang penting. Ya, selain khutbah Jumat. Agar para sahabatnya bisa mendengarnya dengan jelas. Dan menunjukkan pentingnya hal yang beliau sampaikan. Maka tidak hanya dalam khutbah Jumat beliau naik mimbar. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, suatu hari Nabi SAW naik mimbar dan berkata di hadapan kami, la tas'aluni an syai'in illa bayyantu lakum. Tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu kecuali aku akan terangkan untuk kalian. Oleh karenanya di dalam hadis riwayat al-Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin yub'atsu qablik illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu 'ala khairi ya'lamuhu lahum wa an yunzirahum min syarri ya'lamuhu lahum." Setiap nabi yang diutus sebelumku berkewajiban untuk menunjukkan setiap kebaikan yang telah ia ketahui kepada umatnya dan memperingatkan umatnya dari setiap kejelekan yang telah ia ketahui. Nah, harus diperingatkan. Dan ini dai yang jujur. Dan telah menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala. Dan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yuba'i illa qad bayyant. Wa ma min syai'in yuqarribukum ilal nar illa qad bayyant. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah as-sahihah. Tiada sesuatu yang dapat memasukkan kalian ke dalam syurga kecuali aku telah menerangkan kepada kalian. Dan tiada sesuatu yang dapat menjerumuskan kalian ke dalam neraka Allah kecuali aku telah peringatkan kalian. Sehingga di hari kiamat sudah putus hujah jamaah. Putuslah hujah. Karena Allah telah mengutus Nabi kita SAW menjelaskan kepada kita jalan menuju syurga dan jalan-jalan yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah SWT.

Oleh karenanya di dalam surat Al-Muzammil Allah Jalla wa'ala berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan syahidana alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, kelak dia akan menjadi saksi atas kalian. Nah, kelak dia akan menjadi saksi atas kalian. Tatkala sebagian orang mengatakan, ya Allah aku belum tahu ini haram, maka Nabi akan mengatakan, ya Allah aku telah menyampaikannya. Jadi enggak ada yang alasan, jam. Apalagi hadis Nabi sedang disampaikan, kita malah ketawa-ketiwi dalam kajian. Sudah kita tidak mendengarnya, orang lain juga kita ganggu. Karena ketawa tertawa tiwinya kita. Ya. Nabi mengatakan kelak, ya. Allah mengatakan kelak dia akan menjadi saksi atas kalian. Sehingga enggak ada yang bisa beralasan di hadapan Allah, ya Allah aku tidak tahu ini haram. Ya Allah aku tidak tahu ini wajib. Karena Nabi akan menyampaikan, ya Allah, aku telah jelaskan itu. Nah, aku telah jelaskan itu. Maka ya jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama sebutkan di antara adab ketika hadis Nabi sedang disampaikan adalah kita tidak berbicara. Tidak berbicara. Dan sebagian ulama berdalil dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian tatkala hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan, ini setelah beliau wafat, di atas suara Nabi ketika beliau yang berbicara di masa beliau masih hidup. Baik jemaah dimuliakan Allah, ayat dari surah Al-Muzammil ini menerangkan kepada kita tidak ada yang bisa beralasan di hari kiamat. Aku belum tahu ya Allah. Maka Nabi akan bersaksi, ya Allah aku telah jelaskan. Ya Allah aku telah jelaskan. Maka di dalam hadis ini Nabi menyampaikan di atas mimbarnya, tiada yang kalian tanya kepada aku, kecuali aku telah terangkan kepada kalian. Maka agama ini tidaklah Nabi diwafatkan kecuali telah sempurna. Oke, di dalam surat Al-Ma'idah, ayat ketiga Allah Jalla wa'ala berfirman, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Bahkan ada sebuah hadis jamaah yang dimuliakan Allah. Sebuah hadis yang apabila ketika kita mendengarnya, kita tidak baper, tidak tersinggung, dan tidak tersipu malu, maka sungguh hati kita telah mati atau minimal sedang berpenyakit. Sebuah hadis menunjukkan betapa besarnya perjuangan Nabi untuk menyelamatkan kita dari neraka Allah. Tetapi kita mengabaikan dan tidak peduli sedikit pun terhadap perjuangan beliau untuk menyelamatkan kita dari neraka Allah. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathali wa mathalakum ka mathali rajulin awqada nara." فجعل الجناد والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون من يدي. Sesungguhnya perumpamaan aku dan kalian itu seperti seorang lelaki yang menghidupkan api di malam hari. Terkala api yang dia hidupkan tersebut telah menyala, maka datanglah hewan-hewan kecil seperti belalang dan semisal dengannya mendekati api tersebut. Dia pun berusaha sekuat tenaga menyelamatkan hewan-hewan kecil itu dari api yang sedang menyala tersebut. Demikianlah aku dan kalian. Kemudian Nabi kembali bersabda, dan aku pegang erat-erat pinggang kalian dengan kedua tanganku. Ini perumpamaan yang sangat dalam, yang menunjukkan betapa seriusnya Nabi untuk menyelamatkan kita dari neraka Allah. Sehingga boleh umpamakan, aku pegang pinggang kalian dengan kedua tanganku. Karena pegangan yang paling kuat pada tubuh seseorang adalah di pinggang. Makanya kalau ada perlombaan tarik tambang, tidak ada yang megang leher orang di depannya kan. Pantum lihat tarik tali tambang, ya ini pegang leher orang di depan. Hah? Ibu-ibu ketika dibonceng oleh suaminya, mana yang dia pegang? Pinggang, bukan leher suaminya yang di atas motor. Pinggang. Ya. Ini yang dipilih oleh Nabi sebagai perumpamaan. Nah, Nabi mengatakan, aku pegang erat-erat pinggang kalian dengan kedua tanganku. Wa antum tuflituna min yadai. Tetapi kalian rela, kalian tega melepaskan kedua tanganku dari pinggang kalian. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, antum bayangkan apabila ada seorang anak ingin keluar dari rumahnya. Kemudian si ibunya mengejarnya dan memegang pinggangnya mengatakan, "Nak, jangan pergi, Nak." Tetapi si anak dengan teganya melepaskan kedua tangan ibunya dari pinggangnya kemudian pergi meninggalkannya. Apa penilaian manusia terhadap anak yang seperti itu jamaah?
Ana yakin semua orang sepakat bahwa anak tersebut adalah anak yang sangat durhaka. Anak yang tidak punya perasaan sedikit pun kepada ibunya. Tetapi itu seringkali kita lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Nabi mengajak kita kepada syurga dan memperingatkan kita di neraka, justru jalan syurga yang sudah terang menderang kita tinggalkan. Sementara jalan-jalan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka, justru kita tempuh. Dan seakan Nabi tidak pernah memperingatkan kita dari jalan-jalan itu. Ini bahasa yang luar biasa dari Nabi. Nabi mengatakan, aku pegang pinggang kalian erat-erat dengan kedua tanganku. Wa antum tuflituna min yadai. Tetapi kalian rela, tega melepaskan kedua tanganku dari pinggang kalian. Ini bahasa yang sangat dalam, jemaah. Dan kalau kita buka sejarah selama 23 tahun beliau menjadi nabi dan rasul, menjelaskan jalan menuju syurga dan jalan-jalan yang akan menyerumuskan manusia ini ke dalam neraka Allah, di jalan itu beliau bersimbah darah, jemaah. Beliau berlumuran darah di jalan itu. Di Taif beliau pernah diserbu dengan batu oleh masyarakat Taif. Di Mekah beliau pernah dilempar dengan kotoran onta. Nah, dengan isi perut onta. Gigi taring beliau pernah patah. Pipi beliau pernah berlumuran darah dalam perang Uhud. Tapi perang beliau dipecahkan. Nah, dan berbagai ujian lainnya. Sebagian kehilangan nyawa sebagian sahabatnya. Bahkan sahabiahnya bernama Sumayyah meninggal dunia karena ditombak, mohon maaf, kemaluannya dengan pelepah kurma oleh Abu Jahal karena mengikuti Nabi SAW. Itu semuanya Nabi umpamakan dengan beberapa perumpamaan. Di antaranya tadi ada dua perumpamaan di dalam hadis Jabir. Seperti seorang laki-laki yang menghidupkan api di malam hari. Api yang namanya di malam hari pasti jelas terang menderang. Kalau ada orang bisa masuk ke dalam api di malam hari, ini berarti lagi ngigau dia. Lagi tidur dia. Sambil jalan api yang begitu terang, bisa-bisanya dia masuk ke dalamnya. Seperti itulah perumpamaan Nabi. Artinya apa? Jalan menuju neraka itu sangat jelas. Dan jalan menuju surga itu juga terang menderang. Tapi bisa-bisanya sebagian orang salah jalan. Kok bisa dia di dunia akhirat nanti justru masuk neraka bukan ke surga? Pada jalan menuju surga dan neraka itu terangnya seperti terangnya api yang menyala-nyala di malam hari. Kemudian Nabi umpamakan kita dengan belalang-belalang yang berusaha dekat dengan api itu. Setiap dia ingin mendekatinya, maka lelaki tadi langsung menjauhkan mereka dari api itu. Mereka balik lagi, mereka dijauhkan lagi. Seperti itulah perjuangan Nabi. Nabi tidak pernah merajuk terhadap kita. Walaupun berulang kali kita membangkang, pintu taubat masih tetap terbuka untuk kita. Walaupun kita bertaubat hanya beberapa saat sebelum meninggal dunia. Kemudian beliau mengumpamakan dengan perumpamaan yang kedua. Beliau mengatakan, aku pegang erat-erat pinggang kalian dengan kedua tanganku. Tetapi kalian rela melepaskannya. Ini bahasa yang sangat dalam dari Nabi SAW. Kalau kita tidak tersindir, tidak tersinggung, tidak baper dan tidak tersipu malu dengan bahasa Nabi SAW, berarti benar-benar telah keras dan membeku hati kita dan lebih keras daripada batu. Nabi SAW di dalam hadis ini mengatakan, tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu kecuali telah aku terangkan. Bahkan Nabi terkadang sedang tawaf di Ka'bah. Ada sahabat datang bertanya, beliau jawab. Nah, beliau jawab. Bahkan pernah beliau sedang khutbah Jumat. Sebagian Arab, kaum Ansar datang. Gak ada hujan, wahai Rasulullah SAW minta hujan. Beliau pun berdoa di dalam khutbah Jumatnya, ya Allah turunkan hujan. Hujan pun turun berhari-hari. Sehingga banjir sebagian sudut Madinah. Maka Jumat berikutnya datang lagi orang yang minta hujan ke Jumat kemarin. Mengatakan, wahai Rasulullah, tempat kami banjir. Karena masih hujan terus. Tolong minta sama Allah hentikan hujan. Nabi pun berdoa agar hujan tersebut diarahkan ke perbukitan. Ke lembah-lembah. Tidak lantas Nabi marah pada ente kemarin yang minta hujan. Hari ini datang jadi suruh ana hentikan, minta kepada Allah untuk hentikan hujan lagi. Enggak. Nabi SAW di sela-sela perjalanan safar haji, safar umroh, safar jihad.
juga menjelaskan ilmu agama. Bahkan terkadang sambil menunggu selesainya dikubur mayat, Nabi duduk sambil nunggu mayat dikuburkan, beliau duduk berbagi ilmu di antara para sahabat Nabi. Sehingga disebutkan oleh Abu Dzar, Nabi pernah duduk dengan tongkat kecilnya sambil menunggu selesainya pengkuburan. Fajalasna haulah, kami pun duduk di sekitar Nabi. Faka'anna ala, maka seakan di atas setiap kepala kami ada seekor burung. Dia tidak bergerak sama sekali. Begitu fokusnya dia mendengar kajian Nabi. Tapi bisa-bisanya sebagian orang duduk dalam kajian tapi ngobrol, tertawa, orang berulang kali melihat ke dia, tetap gak malu. Nah, udah dia gak dengar kajian, menjadi sebab orang lain tidak fokus ikut kajian lagi. Abu Dzar mengatakan, kami pun duduk di sekeliling Nabi. Faka'anna ala ru'usina tayran. Maka seakan di kepala setiap kami ada seekor burung. La yataharraku minna ahad. Tidak ada dari antara kami yang bergerak ke sana kemari. Semua fokus. Bukan berarti antum enggak boleh gerak sama sekali. Ini bahasa Abu Dzar. Kita enggak sedisiplin itu. Ya, tapi paling tidak kita punya adab di mana adab kita tidak mengganggu orang, kenyamanan orang lain. Nah, ini menunjukkan betapa semangatnya Nabi menjelaskan agama Allah kepada manusia ini sambil nunggu mayat dikuburkan, beliau duduk berbagi ilmu kepada para sahabatnya. Nah, kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu an, setelah Nabi bersabda demikian, faja'altu anzur yaminan wa shimalan, aku pun melihat ke arah kanan dan melihat ke arah kiri, maka aku melihat semua sahabat Nabi kepalanya berada di dalam bajunya menangis terisak-isak, menunjukkan bersihnya hati para sahabat Nabi. Betapa mudahnya mereka menangis karena takut kepada Allah. Padahal mereka adalah orang-orang yang telah difonis masuk syurga. Nama mereka sudah ada di dalam syurga dan mereka masih hidup di dunia ini. Tetapi betapa mudahnya mereka menangis. Menunjukkan bersihnya hati mereka. Dan tidaklah Nabi memberikan kajian kecuali mereka merasa dirinya lah yang sedang disindir. Bahkan tidaklah dibacakan kepada mereka ayat-ayat tentang neraka kecuali mereka menganggap dirinya yang terancam dengan ayat itu. Berbeda nama kita. Kajian terkadang 1 jam sampai 2 jam selesai kajian. Alhamdulillah teman anak hadir, mudah-mudahan dia tertegur dengan kajian tadi Ustaz. Yang untuk antum yang mana? Semua yang untuk orang lain ya. Alhamdulillah kajian tadi anak bawa kawan-kawan Ustaz. Mudah-mudahan mereka semua mendengarnya dan mendapatkan hidayah dengan kajian tadi. Untuk ente yang mana? Ya, semuanya untuk orang, satu pun tidak ada untuk kita. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dan sebagian sahabat Nabi lainnya, nama mereka sudah ada di dalam syurga jemaah. Sudah ada di dalam syurga dan Nabi beritahukan kepada mereka, Abu Bakar kamu sudah di syurga, Umar kamu di syurga, Uthman kamu di syurga, Ali kamu di syurga dan sahabat lainnya. Tapi setiap Nabi berbicara tentang syurga dan neraka, ceramah agama, betapa mudahnya mereka menangis. Nah, beda nama kita, colek main di samping, dengerin tuh. Ya, kayak berubah ente. Ya, semua kajian untuk sebelah kanan, sebelah kirinya, depan dan belakangnya, untuk dia gak ada sama sekali. Ya. Ini para sahabatnya. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha alqulub wa dharafat minha aluyun. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berceramah di depan kami setelah salat subuh. Maka ke hati-hati kami semuanya bergetar dan berlinanglah air mata kami. Ya. Padahal setelah salat subuh sebagian orang selesai zina diskotik tidak bisa menangis. Tidak tertegur untuk bertaubat. Para sahabat selesai sholat subuh. Bukan selesai maksiat. Diceramain oleh Nabi. Maka kata Irbad bin Sariyah. Wajilat minhal qulub. Wadharafat minhal uyun. Bergetarlah hati kami. Dan berlinanglah air mata kami. Nah. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Suatu ketika Nabi tertawa. Setelah tertawa, Nabi pun menangis. Para sahabat terkejut. Kenapa bisa seperti ini? Wahai Rasulullah, enggak seperti biasanya. Tadi engkau tertawa, senyum. Kok tiba-tiba setelah itu menangis? Nabi pun bersabda,
diperlihatkan kepadaku tadi syurga.

0: pun tersenyum bahagia. Kemudian diperlihatkan kepada aku neraka. Maka aku pun menangis. Setelah Nabi bersabda demikian, kata Anas bin Malik, maka semua para sahabat Nabi menangis walahum khonin, dan terdengar tangisan mereka yang terisak-isak tersebut. Kemudian mereka menutup wajah-wajah mereka dengan baju mereka. Semua para sahabat menangis. Padahal nama mereka sudah ada di dalam syurga. Sekarang siapa yang menjamin ana, penceramah malam ini, dan jamaah sekalian? Ada ayat dan hadis yang menyebutkan nama ana dan jamaah sudah pasti masuk syurga? Belum ada jamaah. Siapa yang menjamin kita pasti selamat dari neraka? Belum ada. Ana dan jamaah belum punya tiket masuk syurga. Saya dan jamaah belum punya tiket pasti selamat dari neraka. Kenapa? Kita justru sulit menangis, jarang menangis. Para sahabat, nama mereka udah di dalam syurga. Bahkan Umar di depannya disebutkan, aku melihat sebuah istana di dalam syurga dan itu milik kamu, wahai Umar. Tetapi mereka mudah menangis ketika Nabi berbicara tentang syurga dan neraka. Ketika Nabi menyampaikan nasihat kepada mereka. Kenapa? Hati mereka adalah hati-hati yang bersih. Ya, hati yang kotor, ya, ketika mendengar kajian kotor dengan kesombongan, ya, kotor dengan suudzan, ya, dengar kajian untuk mencari kesalahannya, ya, karena dasar suudzan, ya, gak akan pernah bisa menangis di dalam kajian jamaah. Ya, hati yang di dalamnya ada sifat sombong, ujub, suudzan kepada orang yang berbicara, enggak akan pernah bisa menangis ketika mendengarkan ayat dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun yang sedang dibicarakan adalah surga dan neraka. Demikian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim beberapa athar di dalam kitab beliau Ad-Da'wah, di antaranya Abu Bakar radhiyallahu an, ketika beliau melihat seekor burung yang hinggap di salah satu ranting sebatang pohon, Abu Bakar mengatakan, aduhai bahagianya engkau, wahai seekor burung. Seandainya engkau ditangkap, kemudian disembelih dan dipanggang, kemudian dimakan, selesailah urusanmu. Sedangkan kami, kalau mati, maka ada nikmat yang dijanjikan atau azab yang diancamkan kepada kami. Terancam masuk neraka atau dijanjikan masuk syurga. Di hari kiamat akan ada hisab, akan ada mizan, akan ada as-sirat yang harus kami lalui. Itu Abu Bakar. Umar bin Khattab, tahukah kapan beliau meninggal? Di saat beliau sedang sholat subuh sebagai imam di dalam Masjid Nabawi. Dan sedang membaca surat Yusuf atau Yunus. Datanglah Abu Lulu al-Majusi. Yang beragama Majusi. Berasal dari Al-Asbahan, dari Persia. Menusuk Umar bin Khattab dengan pisau berdua mata. Dengan mata dua, bermata dua yang telah diberikan racun. Kemudian Umar pun jatuh tersungkur, ya, dan bercucuran darah dari perutnya. Tahukah apa yang terakhir kali keluar dari mulut beliau? Dan beliau adalah beliau. Apa kata Umar? Wailul li illam yaghfirillahu li. Sungguh celaka diriku. Seandainya aku mati dan Allah belum mengampuni dosa-dosaku. Padahal beliau mati ditusuk oleh seorang budak Yahudi dan beliau sedang menjadi imam sholat subuh. Dan di masa Nabi masih hidup, Nabi telah mengatakan, Umar, kamu di dalam syurga, di depan Umar. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, aku melihat sebuah istana di dalam syurga. Tadinya aku ingin menyentuhnya. Setelah aku mengetahui itu adalah miliknya Umar, dan melihat mengetahui Umar adalah seorang yang sangat cemburu, maka aku pun tidak jadi menyentuhnya atau memintanya. Umar pun menangis dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku tidak akan pernah cemburu terhadapmu dalam sesuatu. Tetapi bisa seperti ini menjelang wafatnya. Dan wafatnya pun dibunuh oleh budak Yahudi. Beragamakan Yahudi dari Persia. Yang kuburannya diagung-agungkan hari ini oleh Syiah di Iran. Nah, Abu Lulu al-Majusi. Yang terakhir kali keluar dari mulutnya dan beliau bersimbah darah. Di jalan Allah mati syahid. Wailul li illam yaghfirillahu li. Sungguh celaka diriku. Seandainya aku mati dan Allah belum mengampuni dosa-dosaku. Nah, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku melihat semua sahabat Nabi memasukkan kepalanya ke dalam bajunya. Ya beki, menangis. Kemudian datanglah seseorang bertanya kepada Nabi SAW. Dan orang ini seringkali kalau ada orang lain marah dengannya, dia dibinkan ke selain ayahnya. Karena di antara budaya jahiliyah yang buruk di masa itu, kalau mereka sedang bertengkar dengan seseorang, mereka akan membinkan dia kepada selain ayahnya. Dan ini bagian dari mencela nasab yang tercela di dalam agama ini. Karena seseorang tidak boleh dibinkan kecuali kepada ayahnya. Nah, kalau zaman kita lebih parah lagi. Orang Arab dulu masih mending. Misalkan nama dia Zaid bin Zakaria. Ketika orang marah ke dia, tidak dikatakan dasar anak Zakaria. Enggak. Dasar anak Zaid. Dasar anak Amir. Dasar anak Faris. Masih mending kan? Tapi kalau kita, kalau lagi marah sama orang, dipanggil monyet, berubah manusia jadi monyet. Ya kan? Dipanggil dengan nama-nama hewan. Berarti mending mana akhlak ya? Orang Arab dulu cuma kalau marah, dia binkan orang yang dia benci itu kepada selain ayahnya. Dasar anak gini. Tidak dibinkan ke ayahnya. Kalau kita, bukan sekedar tidak membinkan dia ke ayahnya. Justru mengubah dia dari manusia menjadi monyet. Dipanggil monyet dan sebagainya. Nasolullah salamu ala afiyah. Bahkan terkadang seorang kepada anaknya juga seperti itu. Kalau lagi marah dan lost control. Dia seringkali dibinkan kepada selain ayahnya. Tatkala bertengkar dengan seseorang. Maka dia datang kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, sebenarnya siapa ayahku? Tanya dia. Nabi mengatakan, abuka Hudzafah. Ayahmu adalah Hudzafah. Bukan selain itu. Ayahmu adalah Hudzafah. Bukan selain Hudzafah. Yang seringkali kamu dinisbatkan kepadanya. Kemudian Umar melihat ini orang datang bertanya kepada Nabi sesuatu yang menurut Umar enggak perlu dia menanyakannya kepada Nabi. Ya. Masih ada perkara agama lain yang lebih penting untuk dia tanya. Dan Umar melihat Nabi dalam keadaan marah, maka Umar seketika mengatakan radhiyana billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Kami ridho Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai utusan yang Allah utus kepada kami. Kemudian Umar mengatakan, na'udzubillahi min su'il fitan. Kita memohon perlindungan dari fitnah yang buruk. Kemudian Nabi mengatakan, sungguh aku tidak pernah melihat kebaikan dan kejelekan seperti hari ini. Di hari ini Allah tampakkan kepadaku syurga dan neraka, sehingga aku melihat syurga dan neraka seakan berada di belakang kebun tersebut. Atau di belakang dinding tersebut. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, kita sebutkan beberapa faedah dari hadis ini setelah adzan dikumandangkan antara adzan dan iqamah insyaallah taala. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ada waktu 5 menit untuk tanya jawab. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di kertas dan sembari menunggu pertanyaan datang, saya teruskan hadis yang sedang kita bahas dari Sahih Bukhari tadi. Tadi Umar mengatakan radhiyana billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Na'udzubillahi min su'il fitan. Ya Allah, kami memohon perlindungan dari buruknya suatu fitnah. Mendengar ucapan ini, maka Nabi juga mengatakan a'idzan billah min su'il fitan. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari bahayanya suatu fitnah. Kemudian semua para sahabat pun mengatakan a'udzubillahi min su'il fitan. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah yang buruk. Ini sisi pendalilan dan syahid dari hadis ini sehingga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di bab yang beliau berikan judul bab pentingnya memohonkan perlindungan kepada Allah dari fitnah. Ini menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, seseorang itu tidak boleh bergantungan dengan ilmunya, tertipu dengan ilmunya, seluas apapun ilmunya, sebanyak apapun titel agama yang telah dia peroleh, dia tidak boleh tertipu dengan luasnya ilmu yang dia miliki. Tiada yang mampu menyelamatkan dia dari penyimpangan kecuali Allah Jalla wa'ala. Maka hendaknya dia selalu berdoa. Demikian juga sesoleh apapun seseorang, sedahsyat apapun ibadahnya, jangan pernah dia tertipu dengan ibadahnya tersebut dari bahaya suatu fitnah. Dan hendaknya dia memohon perlindungan kepada Allah. Betapa banyak orang yang berilmu dengan ilmu yang begitu luas, dengan titelnya yang begitu tinggi, justru menyimpang, terjerumus ke dalam manhaj yang kaum khawarij. Menyimpang dari manhaj salaf dalam menyikapi pemimpin. Sebagian mereka bertitel doktor dan sebagainya. Nah, dengan ilmu yang begitu luas. Dan betapa banyak orang yang tadi yang soleh, ahli ibadah, terjerumus dalam maksiat dan ada yang mati dalam keadaan berzina. Ana memiliki beberapa senior yang lebih duluan menuntut ilmu ke Timur Tengah. Hari ini ada yang tidak sholat, keluar masuk penjara, bahkan menjual hal-hal lain menjadi musuh negara terkait menjual hal-hal yang terlarang. Lebih senior, lebih duluan ke Timur Tengah. Bahkan ana punya teman atau junior, walaupun umurnya lebih tua ya, datang beberapa tahun setelah ana di Yaman, dari Singapura. Hari ini terdengar gak sholat lagi, keluar masuk diskotik, ya. Sampai hari ini, bahkan ada yang menyebutkan ada perbuatan yang lebih kotor daripada zina yang ia lakukan. Kita sebutkan kasus umumnya, tidak menyebutkan namanya. Artinya jamaah dimuliakan Allah, tidak ada yang boleh merasa aman dari yang namanya penyimpangan. Baik yang sifatnya syubhat atau kasyah, syahwat. Mohonlah perlindungan kepada Allah. Makanya doa Nabi yang paling sering Nabi bacakan apa jamaah? Allahumma muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan fakta. Afan, yang memutarbalikkan hati. Maaf. Kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Coba jamaah buka surat Ali Imran. Halaman pertama. Ketika Allah berbicara tentang ar-rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang kokoh ilmunya. Apa ciri utama mereka? Adalah mereka yang selalu berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahab. Ini ciri khas orang yang berilmu. Adalah selalu membaca doa ini. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami dari hidayah yang telah engkau berikan kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah. Hendaknya engkau selalu memberikan rahmatmu kepada kami. Innaka antal wahab. Engkau lah pemberi anugerah kepada siapa saja yang kau kendaki. Seperti yang anda sebutkan tadi. Sebagian orang dengan ilmu yang begitu luas menyimpang. Terjerumus ke dalam paham khawarij. Dan berbagai penyimpangan akidah lainnya. Dan betapa banyak orang yang tadinya soleh luar biasa. Mati dalam keadaan suul khatimah. Mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Dan sepanjang sejarah kejadian-kejadian itu sangatlah banyak untuk kita sebutkan. Maka sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah. Perbanyakkan doa. Allahumma muqallibal qulub. Thabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana. Ba'da idz hadaitana. Bahkan ana mengenal beberapa orang. Hafiz Al-Quran. Gak jaga pergaulan. Jadi LGBT sekarang dia di Jabodetabek. Hafal Al-Quran sebelumnya. Jadi LGBT sekarang. Nah, perbanyakkan doa. Allahumma muqallibal qulub. Tabil qalbi ala adin. Ada sebagian ustaz dulunya mengajak kepada manhajus salaf. Dan menjelaskan bahayanya paham khawarij. Sekarang justru mendukung paham khawarij. Setiap hari kesibukannya mencaci maki pemerintah. Nah, menjelek-jelekkan pemerintah. Yang itu adalah madhabnya manhajnya khawarij yang dulunya dia perangi. Dan dia jelaskan itu tidak boleh secara agama Islam. Maka sekali lagi, perbanyakkan doa. Allahumma muqallibal qulub, tabit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana. Ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan mengumpulkan kita semua di dalam syurganya serta menyelamatkan kita semua dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Hidayah

0: أمكم.
1: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini. Sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah

0: Wahai, kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menghujat." Apa kata Suhaib Rami? "Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu?" Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW? Wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, "Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib." Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan Muslimin itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban diambil mukmin, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali itu. Maka sangat merugi orang yang menyatakan dirinya Islam tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan ayat ini menerangkan wa'malul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. Sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak, hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
1: Azkarun Naum.
2: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wa bika arfa'uh, fa in amsakta nafsi.

Dengan namamu, aku tidur, wahai rohku. Aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله، Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi. Rob yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. أشهد

0: dari Bukit Milancang Kuning Mengudara, Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin syada an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin amma ba'd akhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis kita, majlis al-arba'una hadithan an-nabawiyah fi minhaj ad-da'wah as-salafiyah, 40 hadith seputar manhaj da'wah salafiyah ahlu sunnah wal jamaah. Kita sampai pada hadith yang ke-7. Kita baca hadisnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, laqad ji'tukum biha bayadha'a naqiyah, sungguh aku telah membawakan kepada kalian agama ini bayadha'a naqiyah, putih cemerlang. Wa anil Irbad ibn Sariyah, dan dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni qad taraktukum ala mithli al-bayda, aku telah meninggalkan kalian dalam kondisi agama ini putih, lailuha kanahariha, malamnya itu kayak siangnya, la yazighu anha ba'di illa halik, tidak ada seorang pun yang menyimpang, yakni dari ajaranku ini setelah aku meninggal dunia, illa halikun, kecuali pasti dia itu akan hancur, akan binasa. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua hadis ini membicarakan tentang satu masalah prinsip dalam agama kita, bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beliau meninggal dunia kecuali agama itu kondisinya itu bayadha'a naqiyah, putih, yakni warnanya putih bersih. Naqiyah itu benar-benar bersih, benar-benar cemerlang. Maknanya bahwasanya agama ini adalah agama yang murni datang dari Allah. Agama yang murni diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka tidak butuh untuk dilengkapi dengan ajaran apapun. Tidak butuh untuk yang disempurnakan dengan syariat apapun. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tugas beliau selain mengajarkan Islam yang murni, tugas beliau juga adalah membersihkan sisa-sisa ajaran zaman jahiliyah, membersihkan sisa-sisa ajaran lain yang menyusup ke tengah-tengah ajaran Islam. Karena jenengan semua tahu para jemaah sekalian, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah, maka Mekah itu bukan sebuah kota yang baru, bukan sebuah negeri yang baru. Tapi Mekah itu sudah negeri yang kuno. Negeri yang berdirinya sudah lama sekali. Sejarah asal-muasal negeri Mekah kan berangkat dari Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istrinya Hajar sama putranya Ismail ke sebuah daerah yang ghairi zara, sebuah daerah yang tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada kehidupan. Tapi karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dijalankan. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah itu dalam firman-Nya tentang ucapan Nabi Ibrahim, bi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zara inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah meletakkan keluargaku, keturunanku di satu lembah yang tidak ada tanaman, di dekat rumahmu yang suci, di dekat Ka'bah yang suci. Singkat cerita, kemudian Allah berikan kepada mereka sumur Zam-Zam. Singkat cerita, karena kalau cerita panjang itu ya gak selesai nanti. Singkat cerita, di zaman itu para jemaah sekalian, negeri Mekah itu daerah mati, gak ada kehidupan, gak ada orang yang bisa tinggal di kawasan itu. Tapi negeri-negeri yang lain itu sudah hidup. Zaman itu sudah ada negeri yang punya peradaban lebih tua, negeri kuno, negeri Yaman. Negeri Yaman. Di zaman itu sudah ada negeri yang juga sudah punya peradaban tua, negeri Syam. Ini negeri Syam. Di zaman itu juga sudah ada negeri Mesir, gitu ya. Dan antara ketiga negara itu sudah terjadi hubungan perdagangan. Orang Yaman itu ke Syam, orang Syam itu ke Yaman. Nah, tatkala berangkat orang-orang Yaman. Orang-orang Yaman itu suku Jurhum. Jadi orang Arab asli. Itu melakukan perjalanan dagang menuju ke Syam. Mereka terkagetkan bahwa di daerah yang biasanya enggak pernah ada kehidupan, ternyata mereka dapati di situ ada kehidupan. Karena zaman itu pokoknya di mana ada sumber air, pasti di situ ada kehidupan. Dan ini sumber air baru, yaitu air Zam-Zam. Singkat cerita, mereka tinggal di situ, minta sama Ibunda Hajar untuk bolehkan tinggal di situ. Ibunda Hajar membolehkan dengan syarat air itu milik beliau, bukan milik mereka. Akhirnya jadilah kampung, peradaban. Itu akhirnya Nabi Allah Ismail tumbuh dewasa dan menikah dengan salah satu wanita Jurhum. Ini menikah dengan salah satu wanita Jurhum, lahirlah anak-anak Al-Arab Al-Musta'arabah. Orang-orang Arab blasteran Yaman, blasteran Syam. Orang Arab asli itu bukan di Jazirah, orang-orang Mekah. Orang Arab asli itu di Yaman. Jadi orang Arab asli itu di Yaman, ketemu sama Nabi Ismail, yang Ismail itu aslinya bukan orang Arab. Ismail itu bapaknya adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ibundanya Hajar. Bapaknya orang Kanaan. Namrud itu tinggal di negeri Babil. Jadi Namrud itu tinggal di negeri Babil, kerajaan di negeri Babil. Babilonia itu di mana ya, Hon? Negeri Babilonia itu di mana? Hah? Di Irak sekarang. Jadi negeri Babilonia itu di Irak. Beliau menikah dengan Hajar. Hajar itu orang mana? Orang Mesir. Jadi asli Nabi Ismail itu sama sekali enggak ada darah Arab. Beliau itu yakni orang Babilonia nikah dengan orang Mesir yang zaman itu Babilonia itu ya negeri Babilonia, sama sekali enggak ada kaitannya dengan bangsa Arab. Mesir ya, ya Mesir. Menikah lahirlah Ismail. Ismail itu bukan orang Arab. Kemudian nikah dengan orang Arab, maka lahirlah Al-Arab Al-Musta'arabah. Arab blasteran asing. Ya, Arab blasteran asing. Itu cikal bakal negeri Mekah. Lah, sampai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti negeri itu sudah negeri kuno, sudah lama gitu. Dan lumrahnya sebuah negeri yang sudah kuno mesti sudah punya agama, mesti sudah punya keyakinan, mesti sudah punya peradaban, mesti sudah punya kebudayaan, mesti sudah punya adat istiadat, mesti sudah punya berbagai macam namanya negeri, negeri kuno. Maka tatkala Islam datang, Islam datang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wa wasallam. Islam datang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka negara Mekah itu sudah punya peradaban, sudah punya keyakinan, sudah punya agama, sudah punya berbagai macam. Lah, tugas beliau sallallahu alaihi wasallam selain ya mengajarkan Islam yang hak, mengajarkan Islam yang murni yang disampaikan oleh beliau dengan bayyinah anakiyah, maka tugas beliau itu juga mengikis, menyaring, jangan sampai ajaran-ajaran masa lalu itu merasuk ke tubuh kaum muslimin, merasuk ke tubuh Islam. Jadi merasuk ke tubuh Islam, jadi merasuk ke dalam ajaran kaum muslimin. Jadi merasuk ke dalam ini ajaran kaum muslimin. Dan itu yang dilakukan kan itu banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW itu membicarakan tentang ajaran orang-orang jahiliyah. Arba'un min ummati min umul jahiliyah. Ada yakni empat perkara itu perkara jahiliyah. Tinggalkanlah. Dan berbagai macam yakni sabda-sabda beliau yang lainnya. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an itu membawa kitab Taurat dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil bangga begitu mengatakan, ya Rasulullah, ini lembar-lembar kitab Taurat gitu. Ini lembar-lembar yakni kitab Taurat. Yani ini lembar-lembar kitab Taurat. Melihat yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Umar bin Khattab itu membawa lembar-lembar kitab Taurat dan ada seakan-akan perasaan berbangga. Ada seakan-akan perasaan berbangga yakni dengan kitab apa ya? Taurat yang dibawa menghadap sama Rasulullah sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, beliau itu marah sekali dengan mengatakan, amutahawwikuna ya Ibnul Khattab. Kamu itu ngawur wahai Ibnul, kamu itu ngawur wahai yani Ibnul Khattab. Laqad ji'tukum baydha' anakiyah. Aku ini loh membawa ajaran Islam itu murni bersih. Yani aku ini membawa ajaran Islam ini yani murni bersih. Sedangkan ajaran kitab Taurat yang kamu baca itu bisa jadi itu adalah kebenaran yang kamu enggak tahu lalu kamu dustakan. Bisa jadi itu adalah kebatilan yang kamu enggak tahu lalu kamu benarkan. Lalu beliau mengatakan, "Lau kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya Nabi Musa itu hidup, dia tidak punya hak kecuali harus menjadi pengikutku. Jadi kecuali jadi harus menjadi pengikutku. Jadi ini makna dari hadis yang ada di hadapan kita. Jadi Islam itu ajaran yang bayyinah naqiyah, ajaran yang putih, bersih, yang murni. Jangan sampai kecampur dengan ajaran-ajaran yang lain. Makanya anak katakan tadi, tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selain mengajarkan Islam yang murni, maka tugas beliau juga adalah membentengi jangan sampai ajaran luar masuk ke dalam kaum muslimin. Sebagaimana yang anda katakan, ada berbagai adat-adat jahiliyah yang ada di zaman itu disebutkan oleh beliau, ini ajaran jahiliyah, ini ajaran jahiliyah, ini ajaran jahiliyah, yang kemudian dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab agung beliau Masail Jahiliyah. Kumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab yang agung beliau, kitab Masail Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah yakni sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Lah, agama kita para ikhwan, agama kita, negeri kita pun enggak jauh dari gambaran negeri Mekah saat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir tahun 570. Meninggal dunia tahun 633 Masehi. 570 yakni sampai 633 Masehi. Itu 63 tahun kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalender Masehi itu dimulai dari zaman siapa? kalender Masehi. Kalau kalender Hijriyah dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW. Tahun pertama Hijriyah itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW. Kalau kalender Masehi, tahun 1 Masehi itu dimulai dari kapan? Hah? Dari lahirnya Isa alaihissalatu wassalam. Dinamakan dengan Masehi itu diambil dari kata-kata Al-Masih. Diambil dari kata-kata Al-Masih. Sedangkan Nabi Isa itu dengan Nabi Ismail jauh banget, pol jauhnya. Kalau kita lihat dari Ibrahim alaihissalatu wassalam, Ibrahim punya dua istri, Sarah sama Hajar. Yani Sarah melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub, Yakub melahirkan Yusuf. Terus turun temurun dari Yakub inilah turun Bani Israel. Yani turun Bani Israel yang kemudian ada Musa, yang kemudian ada Harun, ada apa itu Daud, ada Sulaiman, ada semua nabi-nabi itu. Dan di antara nabi-nabi Bani Israel yang paling terakhir adalah Nabi Isa. Nabi Isa ini alaihi salatu wassalam. Dari zaman Nabi Isa sampai lahirnya Rasulullah SAW itu 5 abad, 500, hampir 6 abad, 570 tahun. Berarti peradaban itu peradaban kuno. Ini peradaban, ini itu peradaban kuno. Lah, ini itu enggak terlalu jauh dari negeri kita. Tanah Jawa Duwipa ya, kawan. Tahun 570 Masehi itu sudah ada orangnya tuh belum? Tanah Jawa ini. Tahun 570 Masehi, tahun lahirnya Rasulullah SAW, itu sudah ada orangnya atau masih sepi? Gendruwo gitu toh. Atau apa? Demit. Atau sudah ada orangnya? Kawan, sudah. Sudah. Zaman itu ya, kawan, tahun 500-an itu bukankah yakni zaman jaya-jayanya kerajaan Kalingga Jawa Tengah? Ya, kawan. Siapa yang guru sejarah? Siapa yang guru sejarah? Enggak ada ya? Baik, ala kulin ya, kawan. Antum jangan katakan Majapahit, Majapahit itu masih baru. Yani, antum jangan katakan Majapahit, Majapahit itu masih baru. Saya ingat anak Ken Arok itu didaulat menjadi Raja Singosari. Yani menjadi Raja Singosari setelah membunuh Tunggul Ametung. Gitu ya. Itu tahun 1200 berapa gitu. Pan. Pokoknya sekitar itulah. Jauh sebelumnya. Negeri ini sudah punya peradaban. Karena negeri ini sudah ada sejarahnya di abad pertama Hijriah. Negeri ini sudah ada sejarah di abad pertama Hijriah. Masuknya ajaran agama Hindu ke tanah Jawa. Masuknya ajaran agama Hindu ke tanah Jawa itu kan tiga versi. Versi Brahmana, versi Waisa, sama versi Kesatria. Versi Kesatria itu yang paling kondang. Versi Kesatria itu yang lewat sejarah Ajisaka. Ajisaka datang dengan pasukannya menyerang negeri Medang Kamulan, tatkala itu rajanya adalah Dewata Cengkar. Gitu toh. Antum dari wong Jawa, orang Jawa nih. Ya, blas ramat. Ini lah pertarungan antara Ajisaka dengan Dewata Cengkar yang kondang itu melahirkan Hono Coroko dan macam-macamnya itu apa terjadi? Itu abad pertama. Peristiwa itu di abad pertama Masehi. Ini berarti sebelum abad pertama Masehi Jawa sudah ada orang. Kan di abad pertama sudah ada kerajaan. Berarti sudah ada orang. Negeri ini sudah ada orang jauh sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam itu lahir tahun 570. Tahun 570. Berarti jauh sebelumnya sudah ada orang. Islam tatkala datang. Maka Islam datang sebagai agama yang keempat. Sebelumnya adalah animisme, dinamisme. Disusul oleh masuknya ajaran agama Hindu. Disusul masuknya ajaran agama Buddha. Baru kemudian Islam masuk ke negeri ini. Jadi Islam masuk ke negeri ini. Maka sama dengan apa yang terjadi, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tatkala Islam masuk, maka negeri